0: Jane wae woro-woro jam 7 isuk lumantar Pro 4 RRI Surabaya bareng bare aku ning Salsa
1: karo aku ning Lia.
0: Jane Pemkot Kediri gampangno layanan pajak salah sijine nerapno sistem pembayaran pajak daerah non tunai utawa sapadana. Wali Kota Kediri Finanda Prameswati nyatakno hal iki ngajak masyarakat patuh bayar pajak daerah melalui kanal pembayaran digital sing cepat, aman, transparan, lan fleksibel.

0: Kabar liyane janing Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa nyebut no rancangan peraturan daerah utawa raperda tentang penyandang disabilitas sebagai penguatan pemenuhan hak pendidikan sampai kesempatan kerja penyandang disabilitas. Apa maneh raperda iki sesuai mbarek amanat UU nomor 8 tahun 2016 tentang pemenuhan hal poro disabilitas.
1: Iku mau ya ceneng waro-waro jam pitu isu bareng bare aku ning Salsa karo
0: ning Lia
1: ketemu mana nang waro-waro jam 8 isu.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

0: Jane male-male nang Prompat RRI Surabaya tase bareng aku Lia
1: karo ning Salsa.
0: Ya apa kabar dina iki Janing ya? Mugi-mugi Janing-janing kabeh iki sehat-sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Dan urusane lancar-lancar kabeh dina iki. Pokoke aja lali jaga kesehatan ya to ning Salsa ya. Ning Salsa juga jaga kesehatan ya.
1: Nggih. Wis rada gering iki ya ning
0: ya. Lo kak bahaya ta iki.
1: Bahaya nah, sini.
0: Jam-jam yang ini iki biasane pada sarapan enggak sih?
1: Iya ya, iki enak iki menu apa ya sarapan isu iki ya.
0: Ning Salsa tau sarapan enggak?
1: Sarapan aku alhamdulillah iki ben dino iku wajib sarapan. Karena gak ya apa ya ning Lia ya. Rasane nek gak sarapan iku koyo ana sing kurang ngono lho. Apa maneh nek wong desa koyo aku iki ya pasti sarapan nek gak ya sego pecel, sego rawon, lho ya sego jagung.
0: Masuk rawon isu-isu
1: lho enak iku dodol rawon.
0: Ana sing dodol rawon.
1: Ana to warung-warung niku kan ake sing wis kate budal nang sawah. Lah iku sarapan dhisik.
0: Soalnya biasanya aku rene sih pecel ya.
1: Iya, iku pecel iku wis enak iku ya.
0: Iya, nasi jagung atau jagung. Jajan-jajanan pasar ngono iku ya to.
1: Lopes ngono iku ya.
0: Iya, lopes lain-lain ngene iki ya. Pemane lagi sampean lagi sarapan saiki ya terus ngrungokno Prompat dari Surabaya leye-leye dikancani mbare aku ambek Salsa ngono kan enak banget. Enak banget iki rasane. Ambek ngopi-ngopi lho, isu-isu.
1: Ambek ngopi-ngopi, ngeteh-ngeteh.
0: Iya, isu-isu.
1: Apa meneh iki kan yo Sabtu-Sabtu aja yo refreshing nang omah.
0: Istirahat ya setelah seminggu hampir seminggu kerja itu.
1: Nah, iku.
0: Rasanya capek begitu ya Jani ya. Lek aku sih gak sarapan sih aku lek jam-jam yang ini ki.
1: Apa iki? Pasti lek, makan roti ya.
0: Makan roti tok aku soalnya. Aku lek mangan nasi iku gak iso.
1: Oh.
0: Mangan nasi baru jam 09.00 atau jam 10.00 ngono iku baru mangan pecel. Sarapan pecel ngono iku. Lek ning Salsa siangnya jam pira mangane?
1: Paling yo iki asline iki wis waya-wayahe sarapan iki ya.
0: Iya.
1: Wis padha umek iki paling ya jan neng iki nang omah iki wis paling wis
0: umek ya?
1: Nang pawon ya iki.
0: Masak ngono iku ya.
1: Soalnya kan ya wis nyiapno maem gawe keluarga, pemen iki dina prei pasti wis nang omah kabeh ya.
0: Iya. Ngono iku lah ya. Wis isu-isu wis sibuk gitu ya. Pemane meneh iki lek sing melok iso plus iki ya. Budale isu iki kayaknya.
1: Nah, budale isu jam 4 lho.
0: Oh, wis.
1: Karena kan wis dibuka jam ya munu kan.
0: Nah, itu kan biasanya kudu registrasi di sini.
1: Registrasi peserta.
0: Mari ngono baru dimulai iki ya. Bakal rame kita lanan iso.
1: Dalan.
0: Iya ya. Meneh awak dhewe ya tas cek siaran sisan.
1: Cek siaran sisan lho.
0: Nek jam-jam ya munu sisan ya. Jam 11 iku mah. Ya wes Cane ngawak dhewe engko bakal ikut sekedar pembuka aja ya Cane ya. Selagi sampean lagi leye-leye, lagi sarapan, lagi mempersiapkan sarapan utawa ana sing lagi OTW ya.
1: OTW.
0: Wis budal ngono nang pasar,
1: mangkat kerja, nyawa.
0: Bekne ana sing Sabtu-Sabtu kerja kayak kayak awake dhewe ya.
1: Awake dhewe iki kerja pendino.
0: Lah iya kak, ana tanggal me abang iki rasane. Awake dhewe engko bakal bahas tentang
1: peringatan hari
0: ulang tahun PETA. Apa itu PETA? Pembela Tanah air. Sing diperingati saben tanggal 3 Oktober 2016 iki. Dan kok bakal bahas sejarah pembentukane PETA ya. Terus PETA iku ya apa ngono iku lacane ya. Merga iku sampean tetep nang Prompat RRI Surabaya.
1: Suara Budaya Surabaya.

0: Waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
1: Ning Sri, ono apa sih kok sawangane iki gopok kabeh?
0: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
1: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopoh, kene-kene. Tak kandhani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik. Pembuangane banyu iki kudu lancar. Ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya to kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane nggalakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
0: Nggih Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti gawe ngresiki got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
1: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
0: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
2: Ayo cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.
3: Ini Gedung Negara Grahadi Surabaya dibangun tahun 1795 sing biyene digawe sebagai panggonan peristirahatan pejabat bangsa Londo. Jenenge Grahadi. Asale teko bahasa Sanskerta sing artine oma lan derajat tinggi sing didominasi pilar kokoh lan megah. Bangunan gedung Grahadi iki bergaya arsitektur neoklasik Prancis campuran gaya Hindia Belanda, tetap terawat gak ninggalo kesan kuno sebagai bangunan cagar budaya. Mulai tahun 1991, gedung iki dibuka secara umum sebagai bangunan wisata karo pemerintah Provinsi Jawa Timur. Gedung iki saiki sering digawe acara kenegaraan, perhelatan, upacara nasional sampai pagelaran acara pertunjukan liyane. Halaman sing luas lan megah, nama daya tarik tersendiri gawe masyarakat. Apa maneh gedung Grahadi dadi bangunan sing duwe nilai sejarah pas jaman penjajahan.

0: Ya, Janing balai mana barang aku lihat dan
1: Ning Salsa.
0: Masih semangat ya Ning Salsa ya?
1: Enggak sih Niki, ya butuh kopi ya.
0: Ngantuk iki mulaian. Entahlah. Isu-isu kopi iki aman ta?
1: Sebenarnya ya nek isu-isu iki ya kurang aman ya.
0: Ngerti ngono lho.
1: Karena kan ya gurung sarapan, betul. Perut iki kan kosong seneng liang. Kan gak oleh kena kafein terlalu banyak uniku.
0: Betul. Iya, kalau belum sarapan itu, kalau perut kosong itu usahakan jangan kopi dulu. Tidak isi roti-roti ngono iku ora apa-apa ya toh, baru ngopi gitu ya.
1: Nggih, manut kula.
0: Sing manut. Iki untuk demi hidup sehat. Wah.
1: Nah.
0: Ya wis saneng saniki wayahe informasi ya, peringatan 3 Oktober, 3 Oktober 2016 iki. Tepatnya hari apa ini? Nih,
1: hari lahir peta utawa pembela tanah air. Nah, iki ku wis diperingati wis ana 83 tahun ning liya. Dadi ke tahun 1943. Dadi peta iku dibentuk teko tentara sukarela sing dibentuk Jepang nang masa pendudukan biyen.
0: Masa pendudukan Jepang itu ya, wah cukup lama ini, bahkan sebelum Indonesia merdeka ini.
1: Nah, ternyata ya.
0: Pembentukan iki pun ndak infone iku berawal teko usul tokoh nasional Raden Gatot Mangkoepradja. Gawe ndirikno pasukan pertahanan bagi pemuda Indonesia. Oh, ini berarti termasuk ini ya, pasukan pertahanan.
1: Nah,
0: ya.
1: Nah, iku.
0: Yang dilakukan, yang dibentuk pada masa itu.
1: Pada masa itu sebelum kemerdekaan Indonesia.
0: Oh, iki tujuan awalnya gawe bantu tentara Jepang melawan pasukan sekutu pada Perang Dunia II tibane. Sama-sama tahu ini ya.
1: Iya, info ya, info ya. Terbaru niki ya.
0: Gak terbaru iki suwe iki.
1: Wis suwe sih cuma ya baru terdengar,
0: baru ngerti, baru kita pahami sekarang ya caranya. Tadi Cak Ning, ikiku hari pembentukan nih teko pada 3 Oktober 1943 yang disampe noning selesai ku mau. Dan tiba no ono hari pemberontakan heroiknya nang Blitar iku pada 14 Februari 1945.
1: Iku hari pemberontakan iku dipimpin bareng Sodanko Supriyadi, seorang pemuda sing berumur selekor tahun teko Trenggalek iki ning liyana. Pemberontakan iki ku gagal sebenarnya, tapi dadi simbol keberanian pemuda Indonesia gawe nglawan penjajah zaman biyen. Nah, nasibe Supriyadi iki ku jek dadi misteri yo. Soale yo jenenge iki pernah diangkat dadi menteri keamanan rakyat nang awal kemerdekaan biyen, tapi gak pernah terdengar sejarah lebih lanjut teko Supriyadi iki.
0: Masih tertutup ya sejarahnya gitu ya. Kira-kira apa yang terjadi pada Supriyadi niki? Lek ngomongno Supriyadi kok ana sing namanya sama iki. Beda ya cara. Zaman biyen iki.
1: Zaman biyen iki ya.
0: Pemicune ae penderitaan rakyat ya akibat kebijakan kejam Jepang, kaya Romusa iku ya.
1: Iya.
0: Kerja paksa lan perampasan hasil pertanian.
1: Nah, mulane ya Cak Ning ya, sejarah iki ku ngelingno awak dhewe yen kemerdekaan iku ora teko dhewe, tapi ana pemuda-pemuda jaman biyen iku sing wani nanging gelem berkorban ya. Dan iki ku semangate ku sampe saiki ya ning liya ya. Dadi kuwi semangat iku urip nang awake dhewe saiki.
0: Makanya tugas kita adalah meneruskan ya perjuangannya para pendahulu-pendahulu kita. Ya enggak dengan perang sisan ya. Masuk katen wong kalau ono perang kok perang mboten ya jane ya. Tapi dengan kayak melestarikan budaya Indonesia ya kan?
1: Memperingati hari-hari kesaktian.
0: Iya, hari-hari tentang yang Indonesia kemerdekaan kah atau hari kesaktian.
1: Bangga lah ibaratnya karo Indonesia iki.
0: Betul, apalagi Indonesia iki kan penuh dengan kekayaan alam juga ya.
1: Alam, budaya, bahasa dan lain-lain.
0: Nah, ya, itu Janeng. Ya, macam-macam juga kita kan bermacam-macam apa sih namanya itu ya? Bersatu ya, tapi tetap bersatu begitu ya. Mulai oleng ini.
1: Neng Lia iki kurang konek iki.
0: Iya, kurang konek aku tiba. Ya Janeng, iku mau ya peringatannya. Tapi ternyata nang di tanggal 18 Agustus 1945 iku sehari setelah proklamasi kemerdekaan iku ternyata ning salsa peta iki secara resmi dibubarno. Nah, jika anggota lan alumni peta iki kemudian dadi fondasi utama pembentukan Tentara Keamanan Rakyat utawa TKR sing saiki ku dikenali karo TNI. Nah, peta iki yang lahirno tokoh-tokoh besar bangsa kayata Jenderal Besar Sudirman dan Soeharto ternyata jane. Nah, kayaknya cukup samono dhisik ya untuk
1: peringatan iki ya.
0: Hari ulang tahun peta ini ya, pembela tanah air begitu. Dan sekalian merefresh pikiran untuk
1: melakukan aktivitas
0: dengan sejarah ya Chan. Sejarah yang mudah dipahami lah istilahnya. Ya Chan, ada bakal balik maneng kok makaniku tetap nangkene ya.

0: meneng balik maneng. Iku koyoke wis mari ya, cukup sakmono info sing iso tak sampe nampe sing ning Salsa sampe no ya ning Salsa ya. Saat niki wayahe dimarekno si infone mergo engko awak dhewe bakal melaju nang
1: lontong balap.
0: Nang lontong balap ya ning Salsa ya, tadi dibuka dhisik lapake ya to. Ngajak cak ning iki mumpung lontong iki wis disiapno mek ning Salsa.
1: Wis tak toto iki nang pereng-pereng lho, lentone sisan lho.
0: Wis enak iki ya
1: karek. Petise lho wis
0: mangan iki.
1: Heeh, wis karek guyur ae mek kuwi.
0: Iya, mari ngono mangan ya mek ngobrol-ngobrol ngene
1: iki. Lah wis suwe iki wisane ning.
0: Sekalian engko disiapno bungkus-bungkus e jane dibungkus-bungkus engko aku bungkus-bungkus sisan kok ning Salsa yang bungkus-bungkus ngono jane ya. Kira-kira nonton balap bahas apa ya engko ae jane tak kandhanine ya ning Salsa ya. Soal iki rahasia surprise gitu ya.
1: Surprise.
0: Surprise gitu jane ya.
1: Ana apa hari ini? Topik apa hari ini?
0: Nah, iku kejutan gitu ya jane ya. Ah jane iki lagi milih sih. Kati topik apa jani?
1: Kau jadi bengong iki.
0: Nek kok buka aku ya melian. Ya iseng kau awak dia bakal balik mana jani? Nang lontong balap. Tentu nih tasih bareng aku karo
1: ning Salsa.
0: Bergaiku tetep nang
1: Pro Papat RI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

Cak ning Indonesia negarane awake dhewe iki gak cuma kental soal budaya, tetapi nang jerone iku luwe jero maneh soal makna sing terkandung nangune budaya tersebut. Nah, gak ketinggalan iki soal baju adat salah sijine yaiku tajak nangune Provinsi Jambi. Penasaran kan opo unike? Nah, beberapa poin unike diantarane, kain sing digunakno iki jenis blue true cak ning. Dadi ketokane mewah ambek nyaman pas digawe. Terus pakaian unik utawa baju unik teko Jambi iki gawe lanang utawa pria biasane gawe penutup kepala. Nah, nang jerone ana karton sing menjulang tinggi, penutup kepala iki dadi lambang religius ambek kedudukane seorang laki-laki utawa wong lanang. Nah, terus klambi sing digawe karo lanang atau laki-laki hanya memiliki lengan dengan panjang telung prapat ae. Jadi gak full koyok daerah-daerah liyane. Terus ana ornamen sarung. Nah, sarung utawa kain songket iki aksesoris sing wajib digawe gawe lanangan utawa laki-laki, yo termasuk wedoan ya, utawa perempuan sebagai selendange cak. Nah, khusus untuk perempuan utawa wong wedoke kudu pakai penutup kepala utawa pesangkon sing bentuke kaya duri pandan. Mareng ngono kain songket teko benang sutra sing meole digawe karo pengantin wedok utawa pengantin perempuane.

0: Pak Kepol ya. Piye iki cara milih? Ah, tak takok wong sing nang sebelah aku iki ah. Neng Neng, ya apa to carane milih ndok sing apik iki?
1: Eh, ojo asal njopok, Neng. Sing pertama iku deloken sik cangkange. Pilihen kulite sing resik lan ra pecah.
0: Oh, alah ngono to. Nek sing retak-retak ngono, ojo dituku ya.
1: Iya, Neng. Terus dicoba sik, digoyang-goyang alon-alon. Nah, nek jerone muni klek-klek, kuwi tandae wis suwe.
0: Loh, iya ta? Walah, aku baru ngerti iki lho.
1: Nah, siji maneh, Neng. Dicekel sik, rasane abot apa ora? Soale endok sing seger biasane luwih abot timbang sing wis lawas.
0: Nah, terus iki-iki. Nek warnane coklat utawa putih kaya ngene, pengaruh enggak?
1: Gak ngaruh, Neng. Sing penting gak mambu lan kondisine isih apik.
0: Wow, sip. Mantap ilmune. Matur suwun ya, Neng.
1: Ayo dadi ibu sing pinter milih endok resik, utuh lan seger kanggo panganan sehat keluarga.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro, jam 8 isuk.

0: sakniki Perum Bulog Kantor Cabang Surabaya wis nyalurno sekitar 179.000 penerima manfaat bantuan program pangan beras nang wilayah Sidoarjo. Pimpinan Bulog Kantor Cabang Surabaya Nur Fuad Indra nyatakno penyaluran bantuan pangan iki sebagai wujud komitmen jaga ketersediaan bahan pokok gawe masyarakat.
1: Kabar liyane caning Pemkot Surabaya terus memperluas akses lan cakupan bantuan operasional pendidikan daerah utawa BOPDA sampai nang santri pondok pesantren lan siswa sekolah kerohanian non formal utawa keagamaan liyane. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyatakno, penyaluran iki gawe kategori siswa kurang mampu sing diharapno pelajar nang Surabaya tetap oleh hak pendidikan.
0: Iku mau ecak neng woro-woro jam 8 isuk bareng bare aku neng Salsa karo
1: neng Lia.
0: Ketemu maneh nang woro-woro jam 9 isuk.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Cak Ning, wayahe sampeyan ngrungokno lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Lontong balap Pro 4 RRI Surabaya CJD Wire.
2: Wis dibuka ya lah Pak
1: Ening Salsa. Wis tak buka, iki wis tak siapno kabeh iki lontonge, lentone ya.
2: Arek ngenteni Cak Ning iki bergabung. Ngomong-ngomong ning Salsa, aku lumari nemu video nak YouTube lho.
1: Apa video apa iki?
2: Videone ku Cak Ning ngeklaim ya lek ono 18 gubernur sing berontak lan ngancem akan keluar NKRI. Judule iku lho, Indonesia bubar 18 gubernur berontak ancam keluar dari RRI, Presiden Prabowo kerahkan kekuatan TNI.
1: Temenan ta iku.
2: Lambo aku
1: gak hoax ngono. Hoax iku ya mosok se gubernure metu. Terus iki wargae sapa singkate mimpin iki?
2: Iya juga ya.
1: Hoax lah, juga emang percaya peniku neng liat.
2: Oh lah, tiba no hoax toh iku ya.
1: Oke, saiki ku berita hoax iku. Wis dadi podo-podo disaring. Dan dolek berita iki ya sing bener-bener ae. Kaya oto nang rri.co.id. Kan iku ya pasti beritanya bener. Dolek berita
2: berarti
1: iku,
2: video YouTube iku hoax ya.
1: Hoax.
2: Gak temenan ya.
1: Gak temenan dan gak oleh disebarno lho ya.
2: Tiba-tiba ya. Tak pikir-pikir ya kok gak masuk akal sih san iki ya beritane ngono iku ya. Wis
1: pinter-pinter ya awak dhewe ae ya.
2: Kudu masuk akal opo enggak ngono ya. Nah tadi ikulah pembahasan nang lontong balap iki ya Cak Ning ya. Kira-kira Cak Ning iki lek nemu berita ngono iku langsung percaya?
1: Percaya? Apa disaring dhisik apa langsung disebarno?
2: Nah, iku Cak Ning. Langsung ae Cak Ning ya. Iku mau ono sing wis gabungan ya
1: nah,
2: tapi
1: tilulit-tilulit iki ndek.
2: Nah, iya, tilulit-tilulit gitu ya. Sugeng enjing lontong balap.
3: Sugeng enjing lontong balap. Trio Aekbo Anggrek ya Allah, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Wis tak tekoni iku ning apa nek Sabtu Minggu kan daerah nggonku iku ndek ngene. Aku kan sedati aku nduk ning daerah Juanda Sabtu Minggu ku ning ana pasar wisata sampean ku seneng ning. Sampeyan seneng jajan to? Iku ana jogging-jogging. Ana ibu-ibu putu-putu, ana lari-lari, ana sepatu rodaan, arek nom-noman iku waken. Aku ben Sabtu iku ana ning nggih. Lek saiki jarene jogging aku mlaku. Panganan. Ono ning panganan iku ning enak-enak mulai panganan desa sampai panganan kutho nok kabeh ning. Menurut tutupe jam 10. Nah ya isu iki nek tutupe ku jam 10 ning soalnya ngelayani gawe wong jogging-jogging ning.
1: Car free day ngoten nggih.
3: Iki satu menit-menit ning, menit yang omahku ya ning nang stadi aku. Wis pendek sampean
1: sumpah. Insyaallah. Insyaallah nggih.
3: Mari salat subuh kok ning bukae soalnya jam 10 ku wis gak ono ning.
2: Isu-isu banget iki nggih.
3: Aku tertuju nang sego jagung ning. Biasanya aku gak tau tuku lho. Lho nduk ngarep dhewe sego jagung wi enak ning ora prapani godhong tetes, godhong pohong.
1: Nggih, cocok nggih.
3: Tapi iwake sing gak ono. Iwake ku asline mek. Nggih. Tahu tempe jagung peyek ngono tok ning ana baladone terong, ana trancamane. Terus jajanan-jajanan iku ning jajanan desa iku ya putu, ya klepon, klanting, lopis ngene iku ning. Mari ngono kan bubuk ngene iku ning semono sene ning taning tak anteni ning ning ndek sana ning ya.
1: Nggih.
2: Enggak jadi.
3: Nggih. Ning ku mau jarene ana apa? Gubernur ta apa di
1: berita hoax niku.
3: Ayo. Aku sing pimpin kok tak pimpinin ning.
1: Nggih, pripun niki jenengan iku menyikapi wontene berita hoax.
3: Lho, anggere iki nek iso siaran iku bareng ae ngono lho ben asik ngono lho.
1: Ora iso ta.
3: siaran ngono ketoke meriah ngono nggih aku suwun
4: niku rame dhewe
3: tapi syaratnya
4: nggih
3: tapi syaratnya ojo jiwit-jiwitan yo sing rukun yo
4: nggih
3: ayo ning salsa sarapan mbok aku sego jagung kene ambek ning liya dhewe sego jagung
4: eco e
3: nggih iku panganan memang Jawa ning panganane wong desa
4: nggih.
3: Lontongnya tak pakai noai soalnya aku istuku sego jagung, jadi lontongnya tak pakai noai.
4: Langsung.
3: Noai deh. Kanggo dua anggrek selamat bertugas, semoga sehat selalu. Terima kasih. Jambak-jambakan tak. Pantai sarane berikutnya ya.
4: Nggih. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.

0: niki langsung diterima, langsung disebarno apa dicek dhisik ngono lho.
1: Ya harus waspada, harus hati-hati.
2: Nggih.
1: Ben apa enggak? Ojo moro-moro langsung di-share. Ya nek bener ana enggak?
2: Nah.
1: Nah.
2: Nggih. Lai.
1: Mangane sing bener iku mau lho. Dicek kan dicek dhisik.
2: Nggih.
1: Eh, ini bener apa enggak?
2: Betul.
1: Kalau kelompok enggak kan ngono.
2: Iya, benar.
1: Kalau enggak ada saya kelak ngono, ini langsung di-sell.
0: Langge. Ngono ikulah.
1: Kan kaya kata nane, di tahun itu paling berani sempat rame sing apa?
2: Apa, no,
1: bocang daten-datenan itu loh.
2: No, enggak. Nggih, Semerap.
1: Lah kok kan dimar kan wis ana ngono lho.
2: Nggih, niku cuma berita hoax ngoten niku.
0: Betul.
1: Niku anu ning arek-arek niku.
0: Ben wedi ngene.
1: Ternyata. Ayo opo ono. Pocong kok nggawa celurit.
0: Wong tangane kan diiket no.
1: Ayo, konco kulo sampe kewaden. Ono lapo kok percaya, ngono iku ceken dhisik ta. Ojo langsung di lek mentah-mentah ngono, ora cek dhisik takon nang wong liya iki bener ta ngene. Lha tapi berita lu akeh kono-kono. Iya ngono kan yo iso lho wong gawe-gawe. Ya wong wedi kabeh.
0: Lha nggih, ngene iki lho.
1: Kok katanya ambok ngene.
2: Nggih.
1: Ngene ana. Tembalan kudu dicek sih.
2: Nggih.
0: Betul.
1: Oh ya dikebiak moderasi nih.
0: Nggih,
1: makane kelawis. Nek ono berita-berita nang ati sing kirane kae wis iso lah.
2: Nggih.
1: Bukane nek arek iki luwih pas.
2: Nah, niku sing paling bener. Sip.
1: Penyali ayu-ayu kan.
2: Amin.
0: Nggih, alhamdulillah.
2: Nggih.
1: Makane kan ono berita real, ono wis opo.
0: Dicek dhisik.
1: Heeh. Makane kapan pun ana.
0: Nggih.
1: Aja dhewe kan main kan tambah duso.
2: Nggih, bener.
1: Kan kan ono pepatah.
2: Apa?
1: Darimu adalah harimau mu lho.
2: Lho, lah nggih.
1: Iya kan.
2: Nggih.
1: Harimau itu kan suka menerkam.
2: Nah.
1: Kita lho kok awak dhewe nyebar nang berita sing gak jelas padha karo menerkam wong liya. Nang awake dhewe kan. Nyalek nang awake dhewe.
0: Betul.
1: Ya mana nih guys, ayo lah sing hati-hati. Pakai media sosial yang pakai HP tapi ya sing hati-hati.
2: Betul.
1: Ojo gampang terpengaruh.
2: Nggih, benar. Nggih.
1: Kalau no, ini diskonan murah langsung check out.
2: Check out.
1: Ya aja kelakuan yang betul.
2: Nggih, senengane blonjo ngoten nggih.
1: Apa mana? Beli ini gratis ongkir.
2: Nah.
1: Oh,
2: wes. Maaf nih. Nggih, senengane diskon-diskon ngoten ya.
1: Heeh, ya sono ene.
2: Nggih, niki dibagiaken.
1: Mau ning Sari ya?
2: Nggih, Bu Sari niku mau.
1: RT monggo mlebet.
2: Nggih.
1: Nggih. Ning TV mer. Bunda Kustia. Pak Toto. Iya, iki cacakku nang ndi sing ganteng. Masa nyebuli anu arek teko pun ae. Ai candi. Melbu gak melbu dak dikit-dikit lho. Sanggup ape. Sanggup ning Lisa.
2: Lisa nggih.
1: Selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
2: Amin.
1: Di sana siang berkah melimpah.
2: Amin.
1: Nggih.
2: Amin.
1: Amin. Amin.
2: Amin.
1: Mula hati-hati aja lali mami rek.
2: Nggih. Siap.
1: Matur suwun.
2: Nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngono ya ning Lia ya.
0: Iya.
2: Tips-tips e teko Budia iki Bang ya.
0: Iya, betul. Lanjut dhisik ning Salsa ana sing antri iki. Halo, Sugeng Enjing lontong balap.
3: Lontong balap Pro 4 RRI Surabaya pancene yo siji diwitone
2: pancen nyoto
3: foto temenan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iki satu-satu enten sing ngancani ning salsa nggih.
1: Nggih.
2: Salsa niki ning salsa.
0: Eh kadungaren.
1: Nggih.
0: Kadun ning liat di mesakne gak enek sing ngancani.
1: Alhamdulillah
0: sehat-sehat geneng.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Pak Parno juga sehat nggih kali Bu Eri.
0: Alhamdulillah pendunganipun para pendengar, para penyiar kula kali ning Eri. Kali Allah diparingi sehat segar bugar.
2: Alhamdulillah.
0: Cuacane cerah.
2: Panas gak sih niki?
0: Nggih, wonten Jalan Pemuda nggih ngaten ta?
2: Nggih,
1: nggih.
0: Alhamdulillah, secerah hatiku dan hatimu.
2: Asik. Iya dong, Pak Parno.
0: Secerah rezekiku dan rezekimu soale ning liya iki tasik tanggal muda.
2: Betul.
0: Dupete tasik kau wandel.
2: Amin.
0: Nggih niki masalah berita sing dereng jelas.
1: Nggih, berita hoax ngoten.
2: Nggih, betul.
0: Nggih, niku agama kita niku kan napa maringi pengertian lan kejelasan niku namine muhasabah. Berita niku nek dereng jelas asal sumber beritane apa aja langsung percaya. Terus saniki nek ibarate wong mangan gedang niku nek mboten dioceki enak napa mboten niku?
1: Nggih mboten. Kan maem sak kulite berarti.
0: Lah iya ning masa dipangan sak kulite ya. Berita-berita sing hoak-hoak langsung disebar ibarate ngoten niku ning. Nggih. Sedaya niku monggo lah kita niku kudu pinter-pinter memilah dan memilih berita-berita sing mboten jelas ngoten niku. Undak-undak mangke gelane atine tiang lintu ngoten lho ning
2: nggih
0: betul nggih itu lah pengetahuan kula
2: nggih
0: kita niku kudu pinter-pinter kudu cerdas berita niku yang saking RRI Pro 4 niku pasti RRI niku berita sing mboten hoak insyaallah ngoten.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, lah berita-berita sing saking ser-seran saking WA niku kudu di taring.
1: Nggih.
0: Langsung di
1: kudu dipastekno ngoten nggih. Nggih,
2: betul.
0: Oke, nggih niku wae agama kita ngajaraken namine sumber perkarane to kok sapa ku di jelas nirin iki berita namine muhasabah iki bener ta iki? Ngoten lho nek.
2: Nggih, bener Pak Parno.
0: Kula dume nggih.
1: Nggih, monggo.
0: Wau sing nembe mandhap niku wau nenek Dian ta, wantene kok ya.
2: Nggih.
0: Yo, saiki suarane berubah-berubah e nenek Dian
2: niki. Nggih, mesti niki saiki.
0: Kadang niki wong lanang sing gagah perkoso. Kuwatene.
2: Nggih.
0: Ning Dian tetep sehat walafiat.
2: Amin.
0: Terus ning Tari ning Iin Cak Toto. Cak Tole Sang Kobar. Ning Haja Suratno, ning Haja Gustia.
2: Nggih.
0: Kagem Bapak Ibu ingkang wonten Kemiri Sidoarjo nggih.
2: Nggih. Siap. Siap.
0: Terus niki, sinten niki ning Siti ning Ela ning Istiqoroh ugi kagem sedaya ya kemawon. Nggih. Okay, matur nuwun ning muga-muga selalu sehat walafiat, tetap semangat.
2: Siap.
1: Nggih, siap.
0: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Murine Pak Parno iki ana.
1: Laris ya.
2: Laris iki sedeng enjing lontong balap. Candi.
3: Lontong balap.
2: Nggih.
3: Masih ada piringnya ya?
2: Masih. Masih ya ning sak.
3: Oh iya.
2: Heeh, cek komplit
3: iki. Lho, lho. Lentune kok mari pedang pedang grinder lentune.
2: Dicomoti.
3: Oh, para. Iya, di dekat toples. Kayak separuh ya.
2: Luwe, luwe, luwe. Ning sasa luwe.
3: Oh. Masalah. Cinta, iki lentu terus didol kok sentek wis sing didodol.
2: Lah iya.
3: Wah, wis. Api iki.
2: Lentune gburi.
3: Sing sing sing, sing dodol suka nyemil.
2: Nah, iku aku ya seneng nyemil kita temil ya mbek ning sasa.
3: Iya. Tapi memang ngemil apa yang paling enak ya?
2: Nyemil apa?
3: Ngemil apa yang enak ya?
2: Apa ya? Kabeh dicemili ya?
3: Ngemilikin gak? Ngemilikin kamu untuk selamanya.
2: Waduh. Ya apa gini yang salah saya?
3: Acur.
2: Isok sampean iki ya.
3: Iya, kita ngobrolin masalah berita yang enggak jelas.
2: Betul.
3: Iya, iya. Jadi gini ya. Kita kan hidup di era gadget, hidup di era sosmed, sosial media,
2: betul,
3: yang berdampingan dengan media mainstream. Tentu dua media ini kan menjadi perbedaan. Kalau media-media mainstream seperti radio, televisi, dan sebagainya, bukan media mainstream itu kan kevalitannya kan insya Allah kan 90%, bahkan mungkin benar lah 100%. Okay. Kalau kita baca, tetapi kalau berita itu berdasarkan kita menerima dari sosmed, ya itu harus filter. Makanya sharing sebelum sharing.
2: Betul.
3: Kan gitu ya. Soalnya kan kadang di sosmed ini kan apa ya, berita itu kan macam-macam. Ada yang memang informatif, ada yang provokatif. Jadi beritanya itu memang tidak benar, tapi ya bocorannya itu menggugah emosi orang. Mm-hmm. Misalnya contoh-contoh Salsa mbek Lia, saja ini gak lapo-lapo. Engko diberitano, oh Salsa mbek Lia, mbek Lia sampean mbek Lia nang iki minimarket ngodel apa coklat misalnya.
2: Iya, iya, serem itu.
3: Padahal beritanya itu enggak bener. Tapi dibuat dikemas bagaimana caranya supaya menimbulkan apa ya tadi tuh greget orang yang membaca ya, atau yang apa yang menerima.
2: Betul.
3: Apalagi saya tidak perlu sebutkan sosial media mana ya, tapi ada yang itu teman-teman loh, jadi seolah-olah karena filter loh itu. Jadi sampai memaki-maki, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas itu ada itu. Di salah satu yang ini lagi viral, sosial media lagi viral yang biasanya itu kayak live gitu.
2: Oh, iya.
3: Oh, konsumsi orang itu. Kalau yang sing YouTube itu enggak. Masih ada walaupun ono sing memang enggak bertanggung jawab ada, tapi masih ada filter walaupun tetap kok. Tapi sing situ itu ngeri. Kadang-kadang kok tiba-tiba dibuat diedit.
2: Nah, iya.
3: Apa videonya dibuat salsa. Misalnya wajahnya salsa awake apa misalnya ini dibuat berita sih macam-macam. Dan jangan salah, cloning suara kita itu sekarang sudah bisa loh dibuat itu
2: AI ya.
1: AI parah sih punan.
3: Jadi misalnya iya, misalnya ngomong ya Salsa misalnya ngomong, hey guys saya Salsa, kalian tak ajari ya bagaimana tutorial nyolong nang supermarket ya, gini. Itu suaramu persis itu, saat video-videomu.
2: Iya, sekarang semakin canggih soalnya.
3: Wih, itu ngeri itu.
2: Iya, ngeri.
3: Itu nih orang-orang yang tidak cerdas, orang-orang yang syukur nelen berita ya.
2: Geniku.
3: Dianggap benar.
2: Iya, betul.
3: Oh, tiba-tiba salah-salah karo Lia itu tiba-tiba. Padahal orang gak lapo-lapo. Padahal kalian di rumah gak ngapa-ngapain. Nah,
2: betul.
3: Jahatnya di situ. Makanya kita dihidup di era-era sosial media seperti ini, harus pandai-pandai. Makanya banyak membaca, membandingkan dengan apa informasi dari media-media mainstream tadi itu. Orang kalau media di televisi berita-berita itu kan dia tidak berani karena dia punya kode etik jurnalistik. Nah, sing golongane ngono-ngonoan niku. Waduh sampai saya pernah sambat tuh. Sampai saya bikin video, saya anu di podfitiku ya. Aku ngomong itu. Masa sih enggak ada teguran ya dari si empunya. Tolong dong misalnya kalau yang bikin-bikin video bisa difilter kalau yang berbau sara atau yang berbau apa yang mendiskreditkan seseorang atau merendahkan orang, kok ya bisa di backlist atau bisa dihapus, di take down. Oh, sampai seperti itu. Iya. Kalau yang itu enggak satunya. Kalau yang itu kalau kita nge-upload video tidak sesuai dengan apa namanya? Kata-kata atau apa, itu langsung di take down. Oh. Oleh YouTube itu.
2: Enak dong,
3: makanya sekarang nih sampean lihat konten-konten di YouTube, mereka kan enggak berani menggunakan kata-kata darah. Paling menggunakan cairan merah, ngomongnya gitu.
2: Iya, disensor gitu.
3: Masalah bunuh diri, kalau ini mereka ngomong bunuh diri sekarang, bundir.
2: Iya, betul.
3: Atau mengakhiri hidup. Gitu ngomongnya. Enggak berani mereka ngomong teman ini bunuh diri, enggak berani karena begitu terdeteksi oleh sistemnya YouTube, itu langsung di take down. Ngomong darah itu enggak boleh. Apalagi dari subscribe-nya sudah 1 juta ke atas. Enggak boleh ngomong misalnya teman ini ada jenazah yang darahnya mengalir, oh langsung di take down itu.
2: Harus
3: makanya mesti kata-katanya mesti kata diganti.
2: Kata,
3: teman-teman ini jenazahnya, cairan merahnya banyak keluar, mesti gitu.
2: Biar.
3: Nih situ, ibu enggak ibu.
2: Langsung.
3: Wah ngeri ibu, masuk ibu. Bahkan sampai Yunus saya, sampai jeroan-jeroan butuh apa? Seolah-olah enggak ada kontrol memang.
2: Wah bahaya juga itu.
3: Nah makanya ini. Teman-teman, ya walaupun kita itu tidak hebat-hebat, tidak bukan termasuk orang yang update sosmed, tapi paling tidak mau, suka tidak suka, kita harus berhadapan dengan teknologi itu.
2: Okay.
3: Makanya kudu belajar, kudu pandai, kudu bijaksana lah. Mungkin bahasa yang tepat adalah bijaksana dalam memfilter berita. Kudu-kudu percaya. Aku dia tahu kok kebelubu kok. Dibayi, mama, aku ngomong cerita mbak mak saya, mama, rumah Rama meninggal dunia mak. Loh, iya, iku nang iku, iku bertani. Begitu saya konfirmasi ke salah satu media, ya radio sebelah, saya telepon, mbak bener nggak ini? Oh nggak ada mas, nggak ada rumah tangan aku tiba-tiba ngomong selamat ngomong biar makku.
2: Untuk nggak kesebar nang wake ya, wake wong ya.
3: Oh iya kadang aku misalnya abis status, innalillahi wa inna berpulang Raja Dangdut misalnya. Berangkat dari info itu misalnya, apa nih kak, sama siapa fitnah?
2: Oke.
3: Nah, itu loh bahayanya. Ini bagus ini teman-teman ini jangan nyapi supaya kita semakin cerdas.
2: Betul.
3: Aman. Apalagi saya kira jadi ceklan HP ke HP toh.
1: Lagi niku parah niku punan pun kayak media sosial niku nggak pun. Melebih-lebihkan berita gitu.
3: Lebayin aku bilang.
2: Iya betul.
3: Lebay. Ya enggak semua sosial media, cuman ada beberapa yang memang tidak ada filternya nih aku bilang gitu. Ya termasuk yang ya aku sing tak sebut aku sing kena gelap iku. Nggih.
2: Nggih,
3: ya wis lah. Sukses terus semuanya, kita semakin bijaksana, kita semakin ya tidak menolak tetapi kita sendiri yang memfilter. Hati-hati, benar kata Mbak Dian, Pak Parno, yang lain itu benar. Jadi jari sekarang itu bukan mulutmu, jarimu adalah harimaumu. Begitu kamu mengupload atau kamu apa menyebarkan itu kena ini, kena undang-undangnya IT nanti itu.
1: Nggih, wonten undang-undangnya sampunan.
3: Ada itu sekarang. Nggih. Dan beritanya apa? Oke, berarti kau dengan pejabat dan tidak benar, bisa diproses itu.
2: Wah, bahaya sih.
3: Iso diucut.
2: Waduh.
3: Anu apa diucut?
2: Iya.
3: Diucut lah paling. Lah paling orang Emi paling ya.
2: Iso ae sampe.
3: Oke. Okay. Lontongnya tak bagi semua ya. Yuk kita menikmati lontong balap sambil buka-buka sosmed berita-berita yang benar dan positif.
2: Betul sekali.
3: Supaya kita juga wawasannya luas tapi kita tidak keblinger.
2: Betul.
3: Okay. Ya wis, aku tak balik sih. Aku menjokok lentur tak loro iki.
1: Mboten kurang ta.
3: Ah, yo njokok limo engkas tak kesak. Enak wis, mulai toko kene sak aku direbung semut.
2: Bayar lo ya.
3: Hah? Bayar. Tanpa khawatir. Heeh. Ulun tuwe pirse. Gak sampai ngedol terapi manten kok. Oke, okay, Lia sama Salsa. Thank you ya. Apa beca?
2: Olah, hati-hati. Gini ku mau dari Cak Andi ya. Tapi emang bener ya, kalau sekarang tuh rasanya itu kayak foto aja, kamu foto orang gitu ya. Terus dengan narasi yang berbeda itu udah pandangannya udah berbeda. Itu yang
1: berbahaya. Jadi wis kudu pinter-pinter menyikapi lah ono berita iki yo Cak Ning yo. Berita iki sing apik yo gak apa-apa ditiru, sing elek iki yo wis jarno ae.
2: Iya, aja disebar-sebarno.
1: Aja disebar-sebarno sisan.
2: Ya wis lanjut dhisik ya.
1: Iki sapa maneh iki Ning Lia kok yo laris to yo.
2: Lah iya, alhamdulillah.
1: Enak ta iki Mas Ani.
2: Kaya ya. Sugeng enjing lontong balap. Halo. Lontong balap.
1: Lontong balap. Halo.
4: Assalamualaikum lontong balap. Panjenengan nyoto.
2: Waalaikumsalam. Nyoto tenan. Cak Afif monggo. Ki mau sempat Mas mau masuk-masuk dari tadi ini Cak Afif ya.
1: Gantian giliran ya. Iya, pon saniki jenengan.
2: Monggo Cak Afif.
1: Halo.
4: Okay, ini tentang membahas anu ya, berita hoax itu ya?
1: Iya, betul. Berita hoax gitu. Uh-uh. Gimana cara menyikapinya? Langsung okay. Disebarkan, apa disaring dulu? Nah. Apa nyari berita yang benar-benar benar gitu?
2: Kalau Javib gimana menurutnya?
4: Kalau menurut saya sih, ada kanannya cari berita yang valid dulu. Semisal kayak berita tentang PNS. Okay. Kan kebanyakan teman-teman saya itu kan langsung percaya. Nah. Wah ini buka ini, bulan September, Oktober.
2: Oh iya iya.
4: Tapi setelah ditelusuri lagi.
2: Nyata enggak ya.
4: Ternyata belum. Bukanya awal 2007.
2: Nah.
4: Iya. Karena juga ada di Telegram itu juga ada bimbel-bimbel itu yang nyebarin pembukaan CPNS. Akan datang gitu.
2: Iya betul, soalnya kan nyari
1: info
2: pelanggan gitu loh.
1: Oh, iya
2: istilahnya
1: sih.
2: Ya kan
1: menarik.
4: Iya.
2: Menarik pelanggan lah istilahnya, kayak gitu. Makanya info kayak gitu.
4: Kadang ada yang percaya, kadang ada yang gak percaya juga.
2: Nah iya betul.
4: Nunggu info dulu.
2: Nunggu info resmi ya biasanya Cak Afif ya.
4: Iya info resmi.
2: Nah iya betul, informasi resmi.
4: Karena juga ada di TikTok tuh juga ibu saya pernah ngasih tahu.
2: Apa itu?
4: Viv, ada Oma Roma Irama meninggal, Viv, katanya ibu saya.
2: Oh.
4: Ibu itu hoax itu, Bu, katanya. Iya, soalnya saya nyari di Google itu masih hidup. Orangnya masih.
2: Wah, bahaya juga.
4: Kalau di TikTok itu biasanya kebanyakan hoax.
2: Iya,
4: di TikTok
2: iya.
4: Itu.
2: Niki Cak Afif langsung nyebut ya platformnya ya. Tadi Cak Andi juga belum nyebut, tapi kayaknya yang dimaksud Cak Andi ini mungkin
1: memberikan
2: ya.
1: Kisi-kisi yang iya. Awal tadi ya.
4: Iya.
2: Sama seperti beritanya yang diterima sama Cak Andi tadi ya, yang Roma Irama meninggal itu ya, ternyata hoax. Oke, lanjut Cak Afif, monggo. Yep.
4: Ya bukan hanya di TikTok aja, di Instagram juga ada kok.
2: Iya, benar.
4: Kayak media gambar sosial. Kayak konten AI itu.
2: Iya, banyak itu konten AI ya memang. Harus
4: iya,
2: hati-hati itu sama konten AI ya. Biasanya soalnya juga ada di keterangan videonya itu kalau misalnya konten ini dibuat oleh AI gitu sih Cak Afif. Kalau misalnya video-video real
4: sih. Biasanya saya itu pernah lihat ada ayam itu kelihatan tengkoraknya biasanya. Padahal itu ayamnya masih hidup. Setelah tak lihat, wah ternyata AI. Gitu.
1: Ya, berita-berita iya. AI itu udah mulai tersebar ya. Udah mulai merajalela juga.
4: Iya.
2: Makanya aku kudu hati-hati ya toh Wak Dewi niki. Nggih, Cak Afif.
4: Iya, nggih.
2: Nggih.
1: Niki lontongi?
2: Lontongi Cak Afif monggo. Halo,
4: Cak Afif. Udah salamnya buat semuanya aja.
2: Oke, oke. Matur nuwun Cak Afif.
4: Terima kasih banyak.
2: Iya, sama-sama.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Semoga sehat selalu untuk caning-caning ini ya. Juga untuk info-info kayak gitu tuh, apalagi sekarang tuh zaman-zaman AI ya.
1: AI ku wis ibaratnya wis merajalela ngene iki ya.
2: Dan semakin tahun itu semakin
1: berkembang
2: iki. Berkembang ya masalahnya.
1: Lebih cepat yo.
2: Maksud kayak tahun-tahun lalu ku rodok-rodok aneh gitu kan AI-nya. Sekarang itu hampir mirip Blooming Salsa.
1: Sampai kayak dokumen-dokumen niku ya iso lho di palsukno lho.
2: Nah iya iku lho kabeh wake ngono iku ya. Lanjut dhisik ya, iku mau iki mau lanjut. Halo, Sugeng Injing lontong palap.
5: Pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dan Lia Anda nih.
2: Iya.
5: Bagus, bagus. Sinkronisasi Lia dengan Tasya.
2: Iya, alhamdulillah.
5: Iya, bisa ngimbangi. Jadi iya. Tanpa cek ya, sementara tes bicaramu itu bisa ngimbangi. Bagus, bagus.
2: Alhamdulillah.
5: Semoga duetmu ini terus langgeng ya.
2: Sepertinya tidak. Berduet ini cuma 3 hari saja. Besok terakhir.
5: Kan, maksudnya Bang Kobar kan supaya langgeng.
2: Oh iya, bertemannya kan terus. Iya.
5: Sinkronisasi, Anda itu tanpa bicara apapun, spontanitas bicaranya begitu. Imbang. Gitu. Doanon itu gini lho ya. Ada yang enggak cocok, ada yang cocok tapi diteruskan sampai akhir, sampai 2 jam 3 jam. Padahal enggak cocok.
2: Betul.
5: Nah, jadi dia enggak merasa kalau akhirnya enggak cocok sama ini. Yang tahu itu yang mendengar.
2: Betul dan sih.
5: Bisa. Penyiar itu kok tinggal bicara aja karena penyiar dibayar karena bicara bawa tag di komputernya. Sampai akhir badan yang dengarkan itu gatel telinganya. Tapi dia enggak sadar kalau pendengar itu enggak suka apa enggak cocok dia berlawanan dengan temannya itu contohnya Mbak Lia.
2: Oh iya.
5: Sampai
2: iya.
5: Akhir sampai hampir 3 jam, 2 jam, 4 jam bila perlu. Kalau durasinya dia itu durasinya 4 jam misalnya. Padahal yang dengarkan itu enggak cocok dia itu sama dia itu. Beratnya itu enggak enak lah gitu.
2: Iya, iya.
5: Kalau bahasa dengan dia ini cocok gitu loh.
2: Alhamdulillah.
5: Tanyakan orang-orang yang mendengarkan kalau enggak percaya. Ini di udara loh kita bicara.
2: Alhamdulillah nggih. Makanya
5: tanyakan siapapun yang mendengarkan.
2: Iya, kita sampai ada julukan loh, Bapak.
5: Makanya kalau ada orang bilang enggak cocok berarti itu munafik orang itu. Ya. Bang Kobar ini pengamat radio, Mbak. Ya, kita kembali ke laptop. Apa yang dikatakan Cak Afif itu benar. Apa yang dikatakan Cak Afif itu benar. Jangan melihat itu. Makanya saya itu nggak suka FB. FB Cak Kobar saya hapus. YouTube yang nggak perlu saya hapus. Cak Kobar itu sukanya di IG. Lihat bimbelnya. Game sudah selesai kalau sumpah-sumpah kenapa repot-repot? Di bibirnya game itu wabah tuh berita itu aja yang kita lihat enak. Buka IG aja, nggak perlu BFP, nggak perlu berita YouTube. Sekarang itu jahat.
2: Iya.
5: Apa tadi ada yang orang yang bicara dunia itu jarimu adalah harimaumu itu benar.
2: Iya.
5: Kalau dia bodoh, tapi
2: apa itu
5: kemajuan ini atau
2: perkembangan teknologi
5: era, ya perkembangan era globalisasi ini sangat menguntungkan bagi orang yang pintar.
2: Iya,
5: kita peluang cuma menunjukkan gambar aja dapat uang.
2: Iya, sebuah peluang ya.
5: Siapa yang mau kom contohnya kita pura-pura gila aja sudah dapat. Nah, tanyakan sama Abah Madura itu, yang pura-pura gila itu, terbulannya berapa? Nah, itu loh, hati-hati. Makanya, tidak mengerti dengan internet ya Pak, nggak mengerti dengan apa kemajuan zaman, dia kebelinger. Ajar tahu aja. Makanya kalau nggak ingin tahu, nggak tahu, beritahu, nggak urus itu. Nggak usah diurus, betul sama Bang Andi tadi. Nggak usah diurus. Tapi sepenting kita butuhnya apa sih di YouTube itu? Hiburan, ya buka aja IG, sudah selesai. Habis hati senang, sudah tutup lagi, selesai. Sudah, nggak perlu macam-macam. Yeah. Ingin menjadi orang yang viral, ingin yang jadi orang yang ngetop, baru bikin konten yang bagus. Cari konten yang bagus. Bikin konten. Anda bikin bicara itu lho, dapat bonus lho Mbak, Mbak Lia. Cocok bicarain lho, ngomongnya enak. Apa sih ngomong gak ada artinya ngomong itu. Itu aja lho, dapat uang.
1: Iya ya.
5: Dapat bonus, dapat pulsa, itu adalah uang. Dia nari setiap konten yang buka itu, setiap konten itu Rp2.000, 2.000 pulsa. Pulsa dikeruskan menjadi uang. Uang dikembalikan lagi kepada yang punya konten. Dari mana orang-orang itu ada uang? Tidak ada uang. Pulsa narik kontenmu itu, atau apa anum itu yang apa namanya, paket-paket butuh yang berlebihan itu kita tarik. Kita potong. Sama kalau lihat aku tak, itu 1.000 masih lumayan, ada sampai 5.000 loh. Hati-hati loh, kamu nggak sadar, kamu nggak ditarik, kamu lihat itu, nggak merasa kamu ditarik, kamu nonton kok. Paketmu yang kena, aku ambil paketmu. Nah, harus sadar kita harus canggih
1: di
5: media sosial ini.
1: Betul.
5: Jangan sembarangan buka.
1: Iya.
5: Lihat aja nggak apa-apa, habis itu geser. Lalu kau buka, panggil paket kamu 100.000. Diambil,
1: hilang.
5: Dalam paket tabel 20.000. Kadang-kadang kan ada orang menyesal, lu paket aku ini 2-3 hari, 4 hari, kok sekarang habis? Di situlah letaknya, biar sadar kau. Udah, begitu aja biar paham. Dikit-dikit aja Bang Kobar.
1: Iya.
5: Kalau ada waktu, bisa nemu nyawang, atau pergilah kecil, kejarlah selingkuhanmu.
1: Masih
5: ada waktu. Pergilah kecil ya.
1: Iya.
5: You know, understand?
1: Yes.
5: Thank you so much.
2: Gini, matur nuwun Jakobar. Gini, rata-rata niki kan maunya, harusnya kalau menerima informasi itu gak langsung disebar no ya, tiba-tiba cak ning iki ya. Wis jos kabeh iki ya.
1: Wis pinter-pinter alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Ya kudu ngono cak ning panjene ya, dicek dhisik. Utawa lek ragu ya aja disebarno lah ya. Mari ngono lek sekirane kayak iki beritane rodok-rodok aneh
1: ngono
2: iku ya.
1: Dipilah-pilih dhisik.
2: Ngono iku lah pokoke. Nggih, wayahe awak dhewe marekno dhisik iki ya, bungkus-bungkus ya wis suwake masalah
1: iki. Ya kok-kok adik kalau wis ya numpuk iki ya.
2: Soro iki ya engko.
1: Isa-isa iki aku wis tak dari isa-isa iki wis.
2: Ndang langsung ya. Soalnya samarine iki iku wonten dan dialog komunitas, tapi dialog komunitas niki sing ngasuh duduk awak dhewe.
1: Iya nih
2: ya.
1: Kita pindah dulu ya.
2: Engko ketemu maneh. Ambek aku karo Salsa iki nang jam 10 awan. Soale mari ning ngene iki ana sing jenenge dialog komunitas. Dialog komunitas sing bakal diasuh Cak Chandra iki bareng narasumber Neng Kirana Anidita Adeline, Mei Surabaya 2016. Yes, saiki wayahe Lia mbek Salsa pamit dhisik ya. Ten nanti cara lontong balap iki ketemu mana mengko nang jam 10 awan. Mergaiku sakne tetep nang Perempat RRI Surabaya.
1: Suara Budaya Surabaya.

0: jempolmu ki apa luwih cepet obah timbang ambek pikiranmu. Jaman saiki kabar apa ae gampang banget mlebu ndek HP ne awake dhewe. Ono kabar sing gawe seneng tapi yo gak sithik. Kabar sing malah gawe geger, bingung karo tukaran. Kabar sing durung mesti bener tapi wis kesusu dituduhno ndek wong liya. Sadurunge sampean pencet tombol kirim utawa bagi, cak ning dipikir dhisik. Kabar iki bener apa enggak? Lak bener, ana gunane apa gak gawe wong liya? Utawa malah gawe fitnah karo ngrusak seduluran. Mergane jempolmu cak ning isok dadi donga tapi isok sisan dadi dosa. Cak ning dadi wong sing cerdas nggunakno media sosial. Saring dhisik sadurunge di-sharing supaya uripe awak dhewe iki luwih tentrem ambek adoh saka perang seduluran.
1: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
2: Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, Mama nemu duit 500 ribu di bawah bantal.
3: Aduh, aduh. Uang sial iku, Ma.
2: Kok sial sih, Pak?
3: Lah iya. Wong wis disingitno kok ya sik ero ae sampe niku. Iku jenenge duit sial.
4: Intermezzo.
5: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
6: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 09.00 isuk.

ning Pemkot Surabaya mastekno ketersediaan lan distribusi beras premium Bulog wis sesuai mbarek ketentuan harga jual teko pemerintah. Kepala Dinas Ketahanan Pangan lan Pertanian DKPP Surabaya Nani Sukristina nyatakno melalui Bulog Surabaya wis nyediakno sekitar 5 juta ton beras ben ulane. Harapane masyarakat tetap iso oleh rego beras lan bahan pangan sing memenuhi standar kelayakan.

Nyandak kabar liyane Cak Neng, Pemkot Surabaya memperluas penerapan digitalisasi layanan parkir nang kabeh wilayah salah sijine nempatno sekitar 1541 juru parkir resmi. Kepala Dinas Perhubungan Surabaya Tri Wahyu Bowo nyatakno, pihake terus ngencarno sistem iki sing diharapno transparansi, akuntabel lan ningkatno penyerapan PAD Surabaya. Mau ya caneng woro-woro jam 09.00 isuk mengko ketemu maneh bare aku salsa nang woro-woro jam 10 awan.

Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing caning serangan kalian Chandra ngacani penonding Tanjung Perak pagi khususon. Special edition Chandra menghadirkan narasumber di obrolan komunitas yang pastinya ini spesial sekali. Karena harusnya Chandra itu siarannya malam, tapi karena ada tamu spesial, Chandra hadir spesial. Gawe kenal noneng pun caning yo. Ini adalah narasumber kece yang akan Chandra ajak berbincang. Nah, ning obrolan komunitas kali ini kita menghadirkan narasumber yang siap kita ajak berbincang. Namanya adalah Adelin, yaitu juara Meme Surabaya. Selamat pagi, Adelin.
1: Selamat pagi, Kak Chandra.
0: Iya, Meme Surabaya 2026. Adelin sehat yo?
1: Ya sehat toh, Cak.
0: Sehat ta layaki. Dan aku melihat Adelin ini adalah sosok yang inspiratif, Caning, soalnya Adelin ini adalah pemenang dari kompetisi Meme 2026. Nah, Caning, kita juga sedang live di TikToknya Pro 4 RRI Surabaya, Caning yo. Pro 4 RRI Surabaya. Kita sedang live, dan untuk Caning yang ingin melihat seorang Adelin di siarannya Pro 4, silakan di TikTok live ya. Kita ucapkan selamat datang yang baru saja bergabung, ada Cak Teo, ono Cak Rizky juga. Selamat datang ya Cak Teo dan Rizky. Hai Adelin ya, pemenang Meme Surabaya 2026. Boleh dong diceritain Adelin, gimana sih awalnya kamu bisa menjadi pemenang ya dari ajang Meme 2026 ini? Coba ceritain awalnya tuh kayak gimana sih, kok bisa kamu jadi pemenang gitu?
1: Jadinya Cak, aku itu ikut Titi Meme itu awalnya itu karena Titi Meme itu ngadain lomba fashion show. Nah, setelah itu tuh mereka tuh ada pengumuman kalau misalnya mereka tuh nyari Titi Meme Surabaya 2026. Nah, aku tuh tertarik. Terus habis itu tuh aku mulai belajar. Aku belajar membangun mentalku. Terus aku belajar fashion show. Aku belajar public speaking. Terus habis itu aku juga mulai belajar

0: bahasa Mandarin. Aku tuh udah belajar bahasa Mandarin sekitar 2-3 bulan itu sih, Ca. Nah, terus habis itu aku ikut lombanya dan alhamdulillah aku dapat winner.
1: Wow, keren banget. Jadi, ketika kamu sudah menjadi winner ini kan di area Surabaya ya. Apakah nanti akan ada lanjutan lagi untuk kompetisi-kompetisi selanjutnya? Biasanya kan ada di Surabaya, terus nanti Jawa Timur atau nasional. Itu sementara ini masih di Surabaya aja atau nanti berlanjut?
0: Nanti sih bakalan berlanjut ke nasional ya di Jakarta pada Januari.
1: Okay, kamu harus berkompetisi lagi di Jawa Timur atau langsung nasional nanti?
0: Langsung nasional.
1: Wah, keren banget. Luar biasa. Karena kamu juara satu ya, nanti akan didelegasikan perwakilan. Perwakilannya berarti perwakilan Surabaya atau Jawa Timur?
0: Surabaya.
1: Oke, Ji, ajang nasional nanti di bulan apa?
0: Di bulan Januari.
1: Bulan Januari tahun depan. Wah, pasti kamu akan mempersiapkan lebih matang lagi ya persiapan kamu kan pastinya.
0: Iya
1: ya kan?
0: Dong.
1: Oke. Tapi kalau nanti nih kan ini sudah melewati kompetisi ya, kompetisimu itu di bulan apa berarti kompetisinya? Kamu memenangkan Mei ini.
0: Di bulan Agustus.
1: Agustus ini, okay. Yeah. Kan kamu udah menangin itu, sudah ada rintangan yang udah kamu lewatin kan. Kira-kira nih persiapan kamu di ajang nasional apa?
0: Persiapanku sih aku bakalan buat baju, terus nanti aku tuh harus apa? Belajar public speaking, modeling, terus aku juga pasti akan mempersiapkan matang-matang bahasa Mandarinku sih, Kak.
1: Oh, gitu ya. Jadi kamu akan mempersiapkan dengan matang bahasa Mandarin kamu. Oke, tapi kalau untuk Mei ini sebenarnya itu yang mengadakan ini instansi apa sih? Dari apa?
0: Koko Cici.
1: Koko Cici. Oh, Koko Cici. Tapi kamu versi ciliknya ya?
0: Iya.
1: Oh, gitu. Ya karena Kak Cato juga sering banget mengundang Koko Cici juga nih di Pro 4 gitu. Dan ini adalah versi mini-minya. Aduh, luar biasa. Tadi King, kok kamu bakalan berjuang menuju nasional dan pasti ini gak akan mandek sampai Nio. Kamu akan terus melaju nanti ikut Koko Cici. Jawa Timur juga ikut nasional lagi, terus lama-lama kamu jadi ikut Putri Indonesia.
0: Amin.
1: Amin. Nah, luar biasa. Oke, Cak Ning yang mau berkomen silakan ya di Pro 4 RRI Surabaya TikTok. Wah, udah banyak banget yang bergabung ya. Oke, silakan langsung tinggalkan komentar atau mungkin bisa juga kalau yang pengen berkenalan dengan Adeline juga bisa lewat WA ataupun telepon. Kalau WA-nya di 089-602-111-968 atau di 031-546-62961. Adeline, persiapannya kalau kamu kan gini ya, di Agustus kamu mempersiapkan Mandarin itu 2 bulan. Sebenarnya tahu informasi pendaftaran tadi itu dari bulan apa?
0: Dari bulan Mei, fashion
1: Mei,
0: show.
1: Mei, kamu udah, oh berarti kamu itu sebenarnya udah modeling ya?
0: Iya.
1: Oke, makanya kamu udah ikut fashion show. Jadi kamu sudah siap lah berlenggak-lenggok catwalk di atas panggung ya. Terus kamu udah ikut modeling, terus ada kabar kalau ada Mei ini. Nah, dari modeling ke Mei ini kan pasti butuh public speaking yang kuat banget ya. Nah, terus persiapan kamu gimana tuh untuk mengatasi public speaking-nya?
0: Kalau aku sih les public speaking sih, ya. Okay. Terus aku belajar di rumah, aku sering-seringin banyak ngomong, ngobrol.
1: Oke, gitu. Jadi kamu mempersiapkan benar-benar matang-matang. Terus Mandarin itu kamu ikut les juga atau gimana kalau untuk Mandarin?
0: Untuk Mandarin sih, aku sih belajar di rumah. Dari teman-teman mamiku.
1: Oh gitu, waduh maminya ini emang supporting banget ya. Seberapa besar sih mamimu mensupport kamu?
0: Kayaknya sih 100%.
1: Aduh, kayaknya yang mau ikut itu mami sebenarnya. Bian cilik aneh soalnya bian gak di jak melok ngini-ngini iki. Akhirnya saiki kepingin melok no anak. Ngono mamine asline. Gitu ya. Jadi memang gitu. Kalau di zaman dulu itu memang enggak ada gini-gini ini, Adeline ya. Jadi beruntunglah kamu ya. bisa ikut-ikut kayak gini dan disupport penuh oleh mami kamu gitu ya. Terus kalau untuk public speaking itu tadi kamu persiapkan les, persiapkan gitu. Ada beda nggak sih? Kamu berarti ikut lesnya ini sebelum kompetisi ini atau setelah tahu kompetisi ini?
0: Sebelumnya sih aku udah ikut les, udah jauh di okay. Kak Helmi, Kak Half Brother.
1: Oh, jadi kamu sudah persiapkan diri ya, bahkan kamu belum tahu kompetisi ini kamu sudah siap-siap untuk mengasah public speaking kamu gitu ya. Waduh, luar biasa, berarti kamu udah siap kemana-mana ini ya kak, sudah siap karena sudah mempersiapkan diri jauh sebelum itu ya kan. Oke, sebentar, ini ada dari Nona Cantik bertanya. Aku tahu itu kan di Kota Kupang. Di Kota Kupang, maksudnya gimana nih? Nona Cira, aku tahu itu kan di Kota Kupang. Mungkin ini ada di kota-kota lain juga kali ya, Mimi?
0: Oh iya, emang ada sih di seluruh Indonesia.
1: Oh gitu, Cira, Cira cantik ya, maju mundur cantik. Cira, jadi Mei-Mei ini memang ada di kota-kota lain di Indonesia. Karena nanti Adeline pun akan naik tingkat tuh. Maksudnya ikut berkompetisi di ajang nasionalnya gitu. Jadi kalau memang di Kupang ada, betul sekali. Karena memang di kota-kota lain itu memang ada gitu ya. Oke deh, silakan yang lain bergabung boleh juga lewat WA di 0896021119968 atau juga mau telepon juga boleh loh, Cak Parno, Ning Dian atau mungkin Cak Pendi yang mau kenalan sama Adeline atau sama Cak Andi, silahkan semua yang mau kenalan boleh banget, silahkan ya. Oke, sebentar. Oke. Nah, ini nih ada dari Mas Theo di Magelang ya kan. Ini mau tanya nih, Adeline cara terbaik ini kan mungkin karena masih dalam suasana Hari Bhati Nasional. Katanya tanya nih, bagaimana sih cara Adeline mengajak anak muda tidak cuma memakai batik tapi juga mau belajar membatik? Nah, kamu kira-kira sebagai duta itu kira-kira ada itu juga nggak sih? Apakah Meme juga ikut melestarikan batik atau kamu juga atau oh nggak ini beda ini misalnya ini nggak ngurusin batik yang misalnya? Kalau kamu sebagai anak muda ini turut serta nggak sih untuk mengajak teman-teman kamu bukan cuma memakai tapi belajar atau kenal dengan batik?
0: Tentunya aku sebagai Mei-Mei pastinya mengajak anak muda untuk menggunakan batik ya. Karena kita ini kan anak-anak Indonesia. Kita harus mencintai budaya kita sendiri, yaitu batik salah satunya.
1: Betul. Tapi kalau untuk kalau di karena kan akulturasi ya, maksudnya itu kan sekarang ini batik itu bisa digabungkan dengan yang lain ya. Kalau kamu biasanya kalau cewek-cewek itu pakai congsam juga kan di Mandarin. Nah kalau congsamnya dikombinasikan dengan batik itu pasti bagus banget ya.
0: Iya bagus banget. Ya,
1: oke, jadi bisa dikombin ya. Jadi untuk budaya akulturasi budaya Cina dengan budaya Indonesia, batik dengan congsam, misalnya congsamnya pakai kain batik itu bisa banget gitu. Oke, Caneng ya silakan. Masih banyak sekali waktu, kita masih ada waktu 30 menit lagi untuk mengenal sosok Adeline seorang Mei-Mei Surabaya 2026. Oke, Mei-Mei kamu itu kelas berapa sih sekarang ini?
0: Sekarang itu aku kelas 5 SD.
1: Oh, kelas 5 SD dan bentar lagi kelas 6 pasti kamu sibuk dengan pelajaran. Nah, kamu masih mumpung belum Eptanas ya, apa sih sekarang ini namanya? Ujian nasional atau apa ya?
2: Iya, ujian nasional.
1: Kan ganti-ganti tuh namanya ya. Ujian nasional kan kamu
2: TKA.
1: TKA ya kan, itu kan udah pasti sibuk mempersiapkan diri. Mumpung belum kelas 6 pasti kamu gaspol ya ini ya.
0: Iya,
1: kamu semester berapa sih sekarang?
0: Sekarang itu semester 1.
1: Masih 1 ya? Oh iya. Masih ada waktu banyak nih untuk mempersiapkan sebelum masuk kelas 6 pasti kamu nanti akan disibukkan. Kira-kira mama masih minta kamu ikut lomba-lomba gak ya kelas 6 ya?
0: Mungkin aku bakalan lebih fokus sama pelajaranku sih.
1: Ah ya kan, karena memang prioritas utama kamu adalah pendidikan kan, yeah. Gitu. Kalau untuk itu bisa selaras lah ya, bisa jalan, bisa apa untuk soft skill dan hard skillnya juga masih bisa berjalan beriringan gitu. Oke, Channing ya, kita masih akan berbincang bersama dengan Adeline. Yang pastinya kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan melalui WA di 0896021119 atau aku bisa telepon kok di 0315462961. Sing pasti nih, Channing ya, kita akan dengarkan dulu theme song kita Indonesia. Kita akan kembali lagi di acara obrolan komunitas bersama Adeline.

0: Oke, Cak Ning, balik mana Ning? Adicara obrolan komunitas bersama dengan Adelin, seorang juara Meme Surabaya. Cak Ning yo, Meme 2016 barean Adelin. Oke, Adelin, kamu saat ini usia berapa toh?
1: Sekarang tuh aku usia 11 tahun, Cak.
0: Hah, 11 tahun? Aku dulu 11 tahun ngapain ya? Aku dulu apa ya? Aku dulu paling cuma ikut lomba puisi. Ya kan? Itu pun tingkat kecamatan, belum sampai yang kota ya. Itu aku saat itu mungkin sudah, wah, udah merasa keren aja gitu ya. Saat itu karena nggak ada memang. Untuk kompetisi itu aja pun karena dari sekolah. Tapi kalau kamu sekarang udah banyak kompetisi yang bisa kamu ikuti kan ya? Oke, kayak gitu. Terus kamu awal sekali memulai kompetisi-kompetisi ini kapan sih? Mulainya itu apa? Ikut apa? Kamu bisa tahu, oh aku bakatku ini adalah di modeling. Oh aku bakatku itu di public speaking atau? Awalnya itu gimana? Kok bisa nemuin bakat seperti ini?
1: Awalnya tuh di sekolah itu ada lomba. Lombanya itu dance. Nah, terus tuh aku tuh ikut lomba-lomba terus kan menang. Jadinya aku tuh kayaknya aku pengin coba hobi baru deh.
0: Oh, iya.
1: Nah, terus habis itu aku mulailah ikut les-les gitu.
0: Iya, dulu kayak gitu sih Kak Chandra itu awalnya gitu, ikut semua lomba ikut. Ya lomba nyanyi diikuti, Mas Yombo suara kayak apa, modeling ya ikut, dia Mas Yombo melakukan kayak apa, ikut tetap. Nanti ada juara harapan 3 dari 5 yang ikut. Duh, lumayan. Lumayan kan masih dapat harapan. Harapan aja terus. Tapi kalau kamu udah juara 1 keren banget sih tuh. Untuk Adelin ya. Terus kalau untuk sekolah, seberapa besar sih dukungan sekolah di karirmu saat ini?
1: Sekolahku sih sangat mendukung ya kalau misalnya murid-muridnya berprestasi. Biasanya tuh kalau misalnya habis upacara itu kalau misalnya ada murid-murid yang berprestasi pasti diumumin buat menginspirasi anak-anak
0: yang lain. Yang lain. Ya.
2: Oh. Ya. Sekolah ada foto juga loh sebagai murid berprestasi gitu.
0: Jadi benar-benar di support ya, dan kamu akan ada apresiasi untuk kenapa? Karena kalau kita membanggakan sekolah terus diapresiasi itu seneng pastikan gitu ya. Jadi kayak kita tuh terus pengen nunjukin terus nih, pengen berkontribusi terus untuk sekolahnya. Ini aku akan membanggakan sekolah gitu. Pasti ada impian begitu kan ya.
1: Iya.
0: Itu. Tapi kalau Adelin ini berapa bersaudara?
1: Aku nih anak tunggal.
0: Oh, anak tunggal ya. Anak tunggal yang di push mominya. Ayo ikut nggak? Ikut nggak gitu ya? Ya tapi seneng kan di support kayak gitu, memang seneng ya. Oke. Terus kalau untuk selain kamu tadi lesnya kan ada les public speaking, terus les meme, apa aja sih? Cak Chandra itu pasti percaya banget kamu ini ikut banyak sekali pelatihan-pelatihan. Apa aja coba sebutin?
1: Aku ikut les nyanyi, terus aku ikut les public speaking, les modeling, terus les mata pelajaran juga.
0: Waduh, semua ya diikutin ya.
1: Iya.
0: Emang kadang kita tuh kayak maruk semua deh di semua, tapi memang kita seneng gitu. Tapi bedanya, Cak Chandra dulu itu nggak pernah di les nom, mbak Wong Toe. Golek-golek dewe gitu ya, lesnya di YouTube. Kalau kamu udah bener-bener les ya. Oke, berarti kamu jago nyanyi dong. Ayo nyanyi bareng yuk. 1, 2, 3.

0: titik ae kan, karena ini tidak ada aba-aba sebelumnya ya, asal jeplak kita tadi ya. Oh memang semua itu harus di memang gini ya Adeline ya, kita punya banyak apa kompetensi itu sangat membantu ketika kamu ikut lomba itu. Mimi kan pasti juga ditanyain bakat gak sih?
1: Iya.
0: Ya kan? Dan kamu waktu itu menunjukkan bakat apa?
1: Aku sih nunjukin bakatku menyanyi. Terus aku juga nunjukin bakatku dance, fashion show. Sama apa ya pas itu? Public speaking.
0: Oh iya kan? Jadi memang itu sangat mempengaruhi nilai kamu pastinya. Jadi makin makin apa ya, juri akan tertarik dan memberikan kamu nilai yang baik. Karena itu tadi bisa banget gitu loh menampilkan bakat kamu gitu. Terus sekarang gini, kan kegiatan-kegiatan misalnya Meme itu biasanya didelegasikan untuk kegiatan apa aja?
1: Biasanya sih kalau misalnya apa ya, ada kegiatan pemilihan lagi, terus kayak pageant itu tuh diundang-undang.
0: Oh gitu. Tapi kalau untuk kayak kegiatan kebudayaan misalnya Imlek atau apa itu biasanya diikutkan apa?
1: Diikutkan apa ya?
0: Mungkin karena kamu masih Agustus ya baru.
1: Iya.
0: Baru nanti kemungkinan di 1 tahun ke depan kan baru akhirnya kamu masa jabatannya selesai di bulan tahun depan di bulan Agustus.
1: Iya.
0: Oh gitu. Nanti akan ketemu tuh apa kegiatan Imlek, terus kegiatan apa-apa yang Mandarin-Mandarin itu biasanya digabung diikutkan ya di mall-mall gitu kali ya. Oke, jadi memang untuk saat ini karena memang baru menjabat di bulan Agustus, sekarang baru bulan Oktober, jadi mungkin masih belum menemukan apa namanya jadwal kegiatan gitu ya, karena masih panjang waktunya. Berarti kamu dikontrak dong ya 1 tahun ya?
1: Iya.
0: Oke, terus kalau untuk Meme ini diikuti waktu itu yang berkompetisi berapa orang?
1: 21.
0: Kamu mengalahkan 21 orang?
1: Iya.
0: Dan kamu yang terbaik, luar biasa. Tepuk tangan lagi anak-anak. Bangga ya Mami ya. Maminya ini bangga banget gitu karena menggeser 20 orang itu ya angel loh 20 orang ya. Dan dia juara 1 gitu. Terus setelah itu kamu kan udah menyisihkan tuh. Terus kedepannya itu maksudnya gini, kamu adalah Meme keberapa angkatannya?
1: Aku angkatan pertama.
0: Luar biasa. Jadi yang pertama nih, oh gitu. Karena mungkin di kota-kota lain sudah ada yang beberapa kali gitu Meme ya.
1: Iya.
0: Kalau di Surabaya baru pertama kali. Nah kamu akan menjadi mencetak sejarah karena adalah pemenang pertama Meme Surabaya 2026. Wah, luar biasa. Wah, selalu berdegup kagum diriku ini ya dengan anak-anak muda yang sangat berprestasi. Luar biasa. Oke, Cak Ning silakan nih kalau mau bergabung kembali di Pro 4 RRI Surabaya. Kita sedang live TikTok. Jadi bisa intip bagaimana persiapan Meme ini di, bahkan bukan di kompetisi aja, di Studio Pro 4 pun ini dia sangat-sangat well prepare ya. Well prepare dengan selempangnya. Kalau untuk mahkotanya ini juga dibawa cuman karena kita lagi siaran. Headphone-nya harus kita copot terlebih dahulu crown-nya gitu. Dan juga bajunya ini keren banget. Ini baju ini siapa sih yang mendesain?
1: Ini kakak aku loh yang desain.
0: Wow, kakak siapa itu?
1: Kakak Glamach.
0: Ah, Glamach.
2: Silakan yang mau bikin baju.
0: Oh.
2: Kan dia keren-keren
0: loh. Oh, keren. Nanti kakak Glamach aku ajak siaran juga, boleh nggak ya? Nanti kita kenalkan baju-bajunya di sini ya kan? Oke, Cak Ning ya. Silakan nih baru saja gabung ada Ning Nuning juga. Halo Ning Nuning, apa kabar? Ini kita sedang siaran obrolan komunitas dan Adeline ini adalah pemenang Meme Surabaya di tahun 2026. Jadi baju ini kalau kamu tampil itu di support ya sama kakak Glam?
2: Glamach Couture.
0: Glamach Couture. Okay, ya. Jadi selalu support nih kayaknya kemana-mana nih Anda harus membawa kakakmu Glam ini gitu ya. Terus memang bajunya gimana? Kamu kalau kalau untuk penampilan-penampilan memang suka baju yang begini. Ini berarti versinya apa? Kebaya modern?
1: Iya, kebaya modern.
0: Kebaya kontemporer gitu ya. Gitu. Batik atau ada batik yang kebaya ya.
1: Iya.
0: Oke, kebaya. Nah, jadi kemana meskipun China tapi tetap ada tuh unsur-unsur Chinese-nya ya kan di bunga-bunga flower-flower itu. Jadi manja sekali penampilan Adeline untuk hari ini ya. Terus kalau kamu sebagai anak muda, kamu harapannya untuk misalnya gini, apakah kamu punya harapan untuk pemerintah kota Surabaya mungkin yang kamu harapkan untuk bisa mensupport kamu itu apa sih harapan kamu untuk mungkin siapa tahu ya kan Pemkot Surabaya ini sedang mendengar siaran ini, kamu punya harapan apa?
1: Aku sih harapannya semoga Pemkot Surabaya itu
0: mensupport kamu gitu?
1: Kayaknya membanyakin kegiatan tentang Tionghoa sih.
0: Oh, gitu.
1: Karena menurutku budaya Tionghoa di Surabaya ini masih terbilang cukup sedikit. Semoga acara budaya Tionghoa ini dibanyakin.
0: Oh gitu, ya karena mungkin kalau kegiatan Tionghoa ini hanya momentum pas lagi Imlek aja kali ya.
1: Iya.
0: Dan harapannya Adeline adalah bisa memperbanyak mengenalkan budaya Tionghoa karena memang orang-orang populasi di Surabaya juga cukup banyak tuh orang Tionghoanya kan.
1: Iya,
0: jadi kalau ada kegiatan-kegiatan kebudayaan Tionghoa itu pastinya akan lebih asik, lebih seru dan tentunya Adeline bisa terlibat di dalamnya gitu kan ya. Oke, tapi kalau kegiatan-kegiatan Tionghoa yang pengen Adeline yang sarankan deh. Emang apa biasanya kebudayaannya?
1: Kayaknya sih kesenian barongsai, terus cap gome, tahun baru Imlek, gitu.
0: Oke, jadi makanan-makanannya juga ya. Kamu suka makan apa tuh kalau Tionghoa?
1: Lontong cap gome.
0: Enak ya.
1: Enak.
0: Itu kalau pas lagi ada festival cap gome itu pasti banyak tuh yang ngebikin cap gome itu gitu. Waduh, iya deh. Oke, dan ini nggak kerasa Adeline tiba-tiba nih udah sisa waktunya kita ini akan berakhir. Kayaknya masih lama-lama aja gitu ya ngobrolnya.
1: Iya.
0: Tapi itu tadi sih yang pastinya Adeline pasti bisa terus menginspirasi banyak orang yang terinspirasi kamu, apalagi anak-anak muda ya kan, pasti akan jadi termotivasi gitu loh untuk bisa menjadi seperti Adeline ya kan, bisa memenangkan kompetisi, memenangkan apapun itu deh, karena kompetisi itu bukan cuma meme aja, pasti nantinya Adeline itu akan ikutan ajang-ajang yang lain. Oke, selamat datang untuk Om Dedot yang sudah bergabung di TikTok juga ya, Ning Nuning juga yang masih bertahan terus dari awal sampai akhir ya kan mendengar pengakuan dari Adeline ya, ikutan kompetisi ini. Oke, Adeline, di closing statement ini boleh dong kamu mungkin apa yang kamu harapkan, pesan untuk Cak Ning, dan mungkin apa yang ingin kamu sampaikan karena saat ini kan kamu sedang didengar banyak orang, mungkin apa yang ingin kamu sampaikan sebagai closing statement.
1: Jangan takut untuk menjadi diri sendiri. Jangan takut untuk mencoba, karena kalau misalnya kita tidak mencoba, kita tidak akan tahu. Aku, Memei Adeline, Memei Surabaya 2026. Salam budaya, salam untuk Surabaya.
0: Yeay, wow, seru banget. Aku jadi flashback di saat itu. Chandra, 17 tahun saat itu 17 tahun Sidoarjo Kriano dari Krian dulu ya, jadi membanggakan nama Krian saat itu ya. Sudah, terima kasih Adeline ya, terus semangat untuk mengembangkan bakat kamu, tentunya terus berprestasi, membanggakan keluarga, membanggakan sekolah, membanggakan orang sekitar. Pokoknya terus, jangan sampai berhenti, karena kamu masih panjang banget. Karena Kak Cak Chandra ini sudah harus berhenti karena sudah mulai tua. Jadi tidak bisa ikut kemana-mana lagi. Ya udah, terima kasih Adeline ya. Semangat selalu, sehat selalu, dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya Channing, aku mau ya obrolan komunitas bersama dengan Adeline, juara Mei Surabaya 2026. Ya kan, Chandra cuman mengancani Channing 1 jam saja. Ya kok Cak Chandra gak lanjut siarannya? Mengko, kok bengi aku ket siaran lagi ya. Jadi aku jangan digondeli ya. Jangan digondeli, tolong ya. Karena Chandra itu tadi sekali lagi spesial hanya 1 jam ini untuk menemani Cak Ning Ning obrolan komunitas. Terima kasih banyak ya Cak Ning sarangan kalian Chandra selama 1 jam ini. Dan nanti ketemu lagi sama Chandra di atas jam 5 sore nanti. Cara pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 10 isuk.

Canting Polda Jawa Timur ngungkap 1870 kasus tindak pidana narkoba sekaligus netepno 2380 sebagai tersangka sepanjang Juli sampai September 2016. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jus Abraham Abbas Jatano, pengungkapan iki bagian teko upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba lan perlindungan masyarakat teko penyalahgunaan narkotika. Kabaliane Caning Pemkot Kediri njaluk poro kader kesehatan memperkuat deteksi dini lan investasi kotak gawe pencegahan penularan TBC ning masyarakat. Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati nyatakno, poro kader iki duwe peran penting ngekei edukasi ning masyarakat supaya luwe peduli mbarek penyakit TBC iki. Caning kumoyorek woro-woro jam 10 awan iki aku Chandra ketemu maning woro-woro sajuting.

Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: siang Janing, balik mana nang perempat RRI Surabaya. Haniki bareng aku Lia
1: karo Neng Salsa.
0: Saya bakal ngancani sampai jam
1: Jam 11.
0: Sesi terakhir iki
1: cerita. Sesi terakhir iki.
0: Tapi awak dhewe bakal bareng mane mene ya.
1: Mene ya.
0: Perdana mene Neng Salsa dialog ya.
1: Iya, insya Allah ya neng ya yo. Nggih monggo dulur. Dinteni mene ya.
0: Nggih, dinteni ya perdananya Neng Salsa iki. Nah, mumpung siang-siang ini iki ya, rada katene siang ini iki, asine durung jam-jam maem sing berat-berat ya Neng Salsa.
1: Ya nek iki nyemil-nyemil kok iku mangkan kene ya wis maem pentol ya iku iya. Sebagai mengganjal ngono ya neng
0: iya,
1: ya.
0: Iya, jajan sik lah istilahne ya. Ora sing berat-berat. Soalnya kok berat-berat ya jam rolasan paling.
1: Iya kan.
0: Mangan opo biasane siang-siang?
1: Iki enak ya meniku ya jajan-jajan.
0: Jajan-jajan ae ya. Nah, awak dhewe bakal bahas jajan-jajanan iki jak ning. Apa iku ning Salsa?
1: Sampeyan ora gak ono jajan jenenge iwel-iwel.
0: Nah, iki jeke terus ya aku ya. Jajan iwel-iwel iki. Cuma aku tahu ndelok ya nang internet ngono ya. Aku taune ndelok nang internet ya iwel-iwel iki ya.
1: Durung tau nyoba.
0: Durung tau nyoba. Ewange

0: kenal saya. Tapi emang kue iwal-iwal iki ning salse iki tahu tumon ngeten.
1: Sering ngerti ya, beberapa kali kan biasanya aku nang acara-acara iku ya tersedia aku niku ana sing nyuguhi iki lo iwal-iwal cobaan.
0: Soalnya aku gak tahu tumon kayak ini.
1: Soalnya kan ancen nek nang Jawa Timur ini kan gak patek akeh ya, mungkin karena bukan makanan khas, jajanan khas ngono ndok Jawa Timur. Karena kan iwal-iwal iki iku ditemoni nang Jawa Tengah.
0: Oh, pantesan. Kayak aku kudu nak Jawa Tengah di sini. Heeh. Ngomong iwal-iwal ya. Lho, gambare kayak enak iki yo.
1: Iya kan, legi-legi, gurih ngono iku ana klopone.
0: Iya, kudike. Tengah-tengah niku ana gula abang iku kok kayak sing garai legi.
1: Iya kan.
0: Salsa ya, sampai lali aku jadinya. Nah, iki lho ana makna dan usul-usule, tapi engko ae ning salsa wae
1: dibahas. Ambek dikasih tips cara bikinnya aku lho ning ya sabar iki cak apa ning nang omah iki ya mumpung Sabtu-Sabtu ngene iki iso gawe jajanan ya kan ben produktif ngono kuwi ya.
0: Nah iku bene penasaran ya ta ya apa sih cara gawe ini kok aku gak tau tuh mon ya gawe dhewe lah
1: gampang ngono kok koyoke gampang
0: rek ngene-ngene sesat-sesat
1: kok. Ngene-ngene
0: sesat-sesat kan. Enggak neng salsa bakal wenehi carane ya nih salsa ya. Cara gawe ne. Tadi sampean iso nyimak. Tapi samarine iki jane soalnya adewe iki rada kesiang iki nang awan-awan ngene iki dikanjani barek lagu-lagu keranjang.
1: Monggo ya, iki ana lagu apa ya ning Lia?
0: Lagune wake ning salah saya. Kudu tak delok siji-siji iki jenenge. Ana sing iku mau sing wis keputer ana judule Kepada Hati. Kepada Hati.
1: Hati siapa iki?
0: Oh, hatinya siapa ini? Oh, kebetulan mari Kepada Hati ana judulnya Menjaga Hati. Kudu dijogo iki.
1: Iya, benar.
0: Mari ngono-ono terlalu lama sendiri ya. Lama kasihan sekali, terlalu lama sendiri.
1: Mari dijogo kok dewean.
0: Nah iya,
1: terus apa sing jogo?
0: Waduh. Ono kalung emas. Ono dinggo bukti. Iki ono berharap tak berpisah. Ada wirang. Banyu langit. Ada cuek. Kalpataru. Iki sing nyedino ono iki. Ditinggal apa? Pas sayang.
1: Lho ya kan. Mang iku mang ati apa mang dewean.
0: Terlalu lama sendiri.
1: Terlalu lama sendiri terus ditinggal pas sayang-sayangi.
0: Waduh. Sedih banget ya. Nek arek jaman saiki ku lek ngarani ku di ghosting
1: ya.
0: Wes pendekatan mari ngono
1: saling kenal keluargane.
0: Oh.
1: Lah kok ngilang?
0: Wes sayang ngono ya, wes sayang. Ngilang.
1: Sayang.
0: Ditinggal pas sayang ya judulnya ya. Terus ada lagu Kusuma Ningati, ada Melukis Senja.
1: Oh iya. Wis monggo diputer iki beberapa kali. Beberapa lagu
0: ning salsa. Mulai oleng ning salsa ya. Duh,
1: efek iki gorong sarapan iki ngene ya.
0: Wis mari sarapan pentol iku
1: monggo. Pengen nih wali-wali iki lho.
0: Oh iya. Sik, sabar dhisik. Kok dhewe gawe ya. Gawe ayo. Ya siki lagune dhisik jane ya. Yang pertama ada Menjaga Hati dan Terlalu Lama Sendiri.

Cak Ning, ayo dhewe mulai maksimal no gawe transportasi umum. Barek ngurangi gawe kendaraan pribadi. Gawe transportasi umum iki isok banget neken emisi karbon. Bayang no yo, lek misal penuh kejebak macet, terus kanan kiwa penuh dikelilingi kendaraan pribadi. Iku kira-kira gas buangane sak piro yo? Kate sak piro mane bolonge atmosfer awak dhewe. Sejauh iki, transportasi darat wis nyumbang emisi karbon dioksida sampai 33%. Sektor pembangkit energi ae kala iki. Ayo Cak Ning gunakno transportasi umum, ben awak dhewe melok urung rembug jaga bumi.

kurit. Sak temene iku alat tajam tradisional sabit sing digawe motong rumput liar nang sawah. Celurit mulai dikenal masyarakat Madura nang abad ke-18, jamane legenda Sakerah lahir. Dikisahno Sakerah nggunakno celurit gawe ngelawan penjajah Belanda, sampai akhire Sakerah dihukum mati, garakno bolo-bolone ngamuk lan ngelakokno aksi perlawanan nganggo celurit. Sajake iku fungsi celurit berubah dadi simbol perlawanan, simbol harga diri lan strata sosial masyarakat Madura. Saliyane iku, cerita soal celurit iki mau diperkuat karo karya tulis hasil penelitiane De Jong sing dikutip karo Latif Wijaya. Kutipane kuwi jelasno antara tahun 1847 sampai 1849 keadaan nang Madura gak aman. Mergane meh mendino ana ketika

0: Pak, iku lho kentongane wis muni. Ayo ndang kumpul. Mesti ana informasi sing penting sing katene disampaikno barek Pak RT, Pak.
1: Walah, iya, Bu. Tapi jaman saiki kok sik nggawe kentongan ayo. Padahal wis jaman modern.
0: Ngene lho, Pak. Kentongan iku salah siji alat komunikasi tradisional masyarakat Indonesia sing kudu dilestarekno. Masih yo wis jaman modern. Apa maneh, fungsi kentongan isok dadi penyampaian informasi. Misale, tondo onok bencana alam, kedadian kriminalitas, onok kerja bakti, ambek dadi media komunikasi sosial. Ngono lho, Pak.
1: Iya, Bu. Yo wis, Bapak tak nyang pos dhisik. Kumpul bareng warga liyane. Muga-muga kampunge awake dhewe aman ya, Bu.
0: Iya, Pak.

0: Cak Ning, kentongan salah siji alat musik tradisional sing duwe fungsi dadi media komunikasi sosial masyarakat berbasis partisipasi warga mempererat kebersamaan lan gotong royong. Nang Indonesia, tradisi nabuh kentongan si ono sampe saiki. Apa maneh kentongan wis dadi cagar budaya, pelestarian, warisan leluhur lan identitas tradisi Nusantara. Ayo Cak Ning, melu ngelestari no kentongan warisan budaya Indonesia.
1: Balik mana gini Salsa?
2: Lia, kipi emang iku mang, totok endi?
1: Totok kono lho, totok kono. Totok taman bungkul
3: kene. Lho lho lho lho, atau ndi
1: iki? Wis sampe kono ngono ya. Nah, iki lho ning Salsa, terlibatno aku golek-golek iki ya, arti iwel-iwel
2: iku kan. Piye.
1: Adek kan bahas iwel-iwel iku mang ya. Tibakno arti katane iwel-iwel iku teko bahasa Jawa iku merujuk pada loro makna utamane, yaiku dari kata asal bahasa Jawa ambek pelafalan doa bahasa Arab sing disesuaikno. Nah, kata-kata iki sing dadi nama kue yang sing disajikno saat syukuran kelahiran bayi di Pakno. Terus iku iwel-iwel iku dari kata kemiwel. Ngerti gak kemiwel iku apa? Asaleku teko kata dasar Jawa ya, sing artine ku menggemaskan. Menggemaskan, gemes ya. Harapane ben arek cilik iki bocah iki sing jeket lair iki tumbuh sehat, lucu dan menggemaskan. Mari ngono teko dari doa Arab wali-wali daya sing dianggap dadi bentuk pelafalan lidah Jawa sing teko potongan doa wali-wali daya iku mau sing artinya dan kepada kedua orang tuaku dari doa Robbi Firli wali-wali daya. Maknane ku dadi doa ben bocah iki kelak dadi anak arek sing berbakti kepada orang tua.
2: Kumang yo asal usule yo
1: makna dan usal asal usule ngono iku. Ya sik sadurunge kita bahas tentang ya apa sih carane gawe iwol-iwol iki, tak jawab dhisik iki telepone ya.
2: Ya apa ngono
1: saya. Halo Sugeng Siang.
4: Halo Sugeng Siang.
1: Nggih.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Anggrek.
1: Nggih Bu Sari.
4: Ya, itu mau bakas iwel-iwel ya ning bener pisan. Aja ning iwel-iwel ning digawe wong sing mari nglahirno suka ngono 40 hari nek kate kasih nama itu.
1: Nggih.
4: Bancaan itu blokoan, urap-urap gitu terus
1: blokoan ya.
4: Karo bubur abang. Terus dikasih nama. Terus arek iku diderek ngene kan iku diundangno ibu-ibu. Ibu-ibu toh, terus ada penyayinya. Terus ada itu anaknya itu tak gendong nih, anakku dulu tak gendong, tak ubeng no, sambil membawa apa bunga sama gunting. Jadi ibu-ibu satu itu gunting rambutnya sedikit, taruh di situ sedikit-sedikit semuanya. Itu sebenarnya iwel-iwel kuning, arek wis lucu, kena diciwel.
1: Gemesno ya, Bu
4: Saringe. Carane gawe ta ning gampang kok ning. Wong aku ki anakku loro ya dhewe carane ya. Tepung ketan, tepung ketan itu dicampur kelapa muda, terus diaduk dikasih air panas dikit, dikasih garam. Terus daun pisang itu sebelum dibungkus itu bawahnya daun pisang itu dikasih daun pandan ben sedep ning. Terus madranya itu tadi dimasuk ke situ, tengahnya dikasih gula, terus dibungkus. Jadi kalau selamatannya anak 40 harinya itu selapan itu nih, pasti harus ada iwel-iwel karo bubur abang. Soalnya sambil ngasih nama gitu loh nih. Seneng nang arek sing lemu. Heeh, arek sing lemu tiplu-tiplu kena diciweli itu namanya iwel.
1: Iwel. Testimoni.
4: Brokane arek bayi iki. Jancane brokane arek bayi itu enak ning urap-urap, sayur kluwe gitu nih, lor peyek. terus ayam panggang, terus iwel-iwel di atasnya, terus bubur merah iku mau, terus dalamnya dikasih namanya anaknya gitu, terus arek iku diderderno ning kok digunting rambut sedikit-sedikit gitu sambil baca ya Nabi salam gitu lo ning. Nah, dua-duanya gitu, tak gitu no semua. Makanya sampe tadi cerita iwel-iwel lo, iwel-iwel ku panganan enak apa mana nek dikelopoknya sing wake ning
2: gurih ngoten nge
4: nah, itu panganan deso panganan deso
2: tapi eco nih ku nge Bu Sari nge
4: iya tapi koyoknya saiki ku rada langka nih soalnya ya modern nek jaman kubian tahun 90-an itu sih harus wajib bubur merah, iwel-iwel, jajan pasar, terus ngasih nama anak. Sing diciwel-ciwel-ciwel, gitu nih, ngarek ilmu diciweli sama orang-orang itu nih sambil gunting rambutnya sedikit-sedikit itu nih.
2: Nge, bener.
4: Pes makan siang, Taigi.
2: Dereng. Terlalu jujur nih.
1: Makan kentol iku mau lho Bu Sari.
4: Mari. Enak iku ning. Engko ae mari kita. Mari kita wis mari to ning.
2: Sampun nggih.
4: Ya wis. Aku ngene lho ning aja pisah po lek iso berdua ngono lho rek siaran iku dadi anggrek. Mari ngono aku jenenge sapa iku kok.
1: Bedo dhewe iki iso aning liya karo ning.
4: Ya jenenge dhewe-dhewe iku.
2: Nggih.
4: Iki bisa request lagu ta?
1: Nggih saged. Dan lagu keroncong ya tapi nih.
4: Iya keroncong wis kisah kasih di sekolah ini.
2: Oh kisah kasih di sekolah wonten kenangan apa nih Bu Sari?
4: Wah aku jaman SMA itu nih. Pokoknya SMA itu tak akan kulupakan nih. Sampai menik-menik nek wis rumah tangga jaman SMA-SMA biar dikeliling ku wabah nih.
2: Nggih-nggih.
4: Tapi wong biar nambah saiki sama gak iling lah bilan Dilan iku lak kisah ya SMA-SMA ya ning di film non SMA-SMA.
2: Iya.
4: Terus Rano Karno kita cinta dari SMA iku ya. Pokoke sing SMA podo gak iso dilalekno ning aku selalu ingat nih.
1: Paling membekas ya. Dikenang.
4: Iya sampai saya kita pengen iya ya. Biar aku sekolah SMA iku seneng ngono ning gocel-gocel kan arek biyen iku gak koyo arek saiki pacar-pacar ngono gak ono ning mule sekolah iku yang ngono kambi mburi ku ning ditempleki tulisan aku gila ngono lho sapa sing delok gak kudu ngguyu ya ditempleki kertas ngono dikei isolasi lah aku nyontel sepeda saiki pemuda nang Kertajaya iku ado sini anggere wong mas mati kok ngguyu ya dan temen ta karena kita are-are itu mau nih ngeteni tak eling-eling. Ya wes neneng salame ke kanca-kanca kabeh wes. Kanggo dua anggrek selamat bertugas semoga sehat selalu ning.
2: Amin.
4: Sekarangnya ning.
1: Siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Matur nuwun nggih Bu Sari. Ki mang wes dikei
1: carane
2: ya berarti wis gak nyampe nomane ya.
1: Kayake Bu Sari iki wis tau gawe ya. Dadine wis ngerti cara-carane nah, ngene.
2: Wis praktek sementara aku kan ya cuma membaca ya iki teko internet iki ya. Tutorial,
1: nyampe nol lah,
2: nyampe nol lah ya caning ya
1: iki. Siji maneh ya ning sal saya.
2: Sapa maneh iki?
1: Sugeng siang.
5: Sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mbak Lia sama Mbak Salsa ya. Alhamdulillah duet lagi. Tapi jangan duel.
2: Oh, boten.
5: Duet ae ya.
1: Nggih, jelas. Masa duel. Dedel duel kok. Bahaya.
5: Iya, iya, iya.
1: Ya apa pripun
5: ya
1: apa.
5: Ini tadi kan bahas jajan ya.
1: Iya.
5: Jajan itu kan jajan apa itu zaman jadul ya.
1: Nggih.
5: Enggak bisa ditemukan kalau enggak ana wong bancaan kan seperti itu.
1: Nggih.
5: Kan kita beli di mana enggak ada. Bukan dekat bancaan. Kan jajan bancaan itu kan ada maknanya nih,
1: iya,
5: filosofinya ada. Tapi nggak okay. Tahu nanti tolong nanti cari internet ada itu. Iwal-iwal apa, kini ada bener-bener ada semua itu nanti.
1: Okay.
5: Nanti kalau di internet di share gitu loh. Ada. Karena kalau jajan-jajan seperti itu kan hanya untuk selamatan aja, nggak dijual
2: bebas.
5: Kalau tapi kalau seperti itu, kalau jajan masih putu wayu masih ada.
1: Putu wayu masih ada.
5: Pertayam masih ada.
1: Emblem
5: masih ada. Pluntir masih ada.
1: Ongol-ongol.
5: Ongol-ongol masih ada. Pada tempat saya. Tapi nggak tahu tempat apa. Tapi kan jarang, nggak semua tempat ada kan ya.
2: Iya.
5: Ongol-ongol kan gandeng bek blendung.
2: Nah.
5: Oh, seperti itu kan.
2: Lopes
5: lo. Iya kan. Lopes zaman itu kan. Masih ada tempat-tempat pasar itu. Tapi kalau uwel-uwel itu, kalau nggak ada, orang Banjaran nggak ada. Karena kan ada nilai apa, filosofinya.
2: Filosofi, nggak makna neng, orang
5: Banjaran nggak pakai uwel-uwel.
2: Iya.
5: Seperti itu nanti ada, saya nggak bisa menjelaskan bagaimana caranya. Nanti tolong share satu-satu gitu loh. Memang seperti itu. Gitu loh.
2: Betul. Tapi
5: apa di tempatnya Mbak Salsa itu masih ada ya gitu.
2: Masih ada ya. Iya.
5: Tapi Mbak Lia itu kan enggak pernah tahu ya
2: jajan kue.
5: Iya, Mbak Lia itu kan enggak pernah tahu sih jajan-jajan jadul itu.
2: Loh biasane ku ero lek ndelok fotone ero ngono pernah lihat tapi enggak ngerti jenenge ngono. Soale niki Mbak Lia kan asal kota ya. Kota Sidoarjo.
1: Iya, betul sih.
5: Makane. Kota kan jarang kan seperti itu. Di tempat saya aja sudah nggak ada budaya seperti itu kok. Bukan bancaan juga ada ini nggak ada gitu.
2: Iya cukup selamatan nggak tentu.
5: Iya selamatan. Tapi di tempat saya mungkin masih ada kan masih tentu kan.
2: Iya desol.
5: Jakarta mana itu?
2: Gedek.
5: Oh Gedek. Oh, Gedek itu ada apa kue yang enak loh. Itu viral loh. Itu pernah viral loh.
2: Napa?
5: Kue yang pernah viral di Gedek itu apa sih? Lupa.
2: Kue?
5: Iya, jajanan.
2: Kue?
5: Kue anak sekarang.
2: Apa ya? Khusus di sana, tak?
5: Bolu, palingmu. Iya, bolu ya.
2: Oh, niku bolen.
5: Iya, bolen kan.
2: Iya.
5: Oh, di sosial dulu.
2: Iya. Iya, ada bolen.
5: Dulu itu loh, dulu tapi. Tapi sekarang sudah gak viral.
2: Sampai sekarang masih ada kok.
5: Tapi gak viral.
2: Nggak, mboten terlalu.
1: Dulu gak viral mana?
5: Viral itu... Oh banyak itu yang datang, bahkan orang sini datang ke sana beli, penasaran opo sih bolu. Ternyata walau sekarang kan sudah gak viral lagi. Tapi memang benar ada.
2: Ada gitu. Ada.
5: Dulu viral aja, saya dibelain nama Jakarta Ron itu kue.
2: Effort nggih, effort.
5: Kan menarik gengsi dong.
2: Iya.
5: Lah awak dhewe ngene ya iku mau. Apa klanting tewo
2: langge ngoten nah horok-horok
5: horok-horok gitu. Lek Mbak Lia volun mesti ngerti.
2: Iya lek
5: iku ilat-ilat anu itu
2: ilat kuto.
5: Iya
2: ya
5: ya dulu enggak seberapa tahu gitu
2: iya
5: karena kan hidup di kota gitu loh.
2: Tapi aku tahu putu kok.
5: Oh, putu kan masih ada di kota. Putu ada.
2: Ketok ya, Cik Ana, ketok.
5: Tahu. Kan tinggal jajan selamatan dulu, Mbak Lia.
2: Iya, asik.
5: Kalau bukan orang dulu kan nggak tahu. Karena mungkin zaman sekarang itu, kalau di kota mungkin budaya seperti itu mungkin sudah nggak ada gitu.
2: Iya.
5: Jadi anak-anak muda seperti Mbak Lia itu nggak tahu gitu loh.
2: Betul sih.
5: Yang tahu-tahu ya seorang-orang seperti saya. Itu kan di desa. Gengsi, kalau Mbak Salsa ini masih tahu, karena budaya itu masih ada gitu. Di tempatku aja sudah nggak ada kok seperti itu kok.
2: Oke,
5: mudun lemat, berundung nong tidak diselamati.
2: Ya wes, iya waktu ini mepet di sana.
5: Itu tadi loh, kok apa? Menyentuh hati gitu.
2: Apa itu? Yang
5: aku terakhir itu loh.
2: Yang terakhir? Apa iki ning Lia?
1: Yang mana? Yang tak sebut no terakhir.
5: Ditinggal itu loh.
2: Oh, ditinggal pas sayang.
5: Iya.
2: Oh, sing mang.
5: Ya.
2: Iya. Lagi ditinggal ta iki?
5: Iya, begitulah.
2: Ya salame.
5: Tapi aku gak patah hati kok.
2: Oh, alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah ya.
2: Ya, tetap semangat.
5: Tapi patah semangat.
2: Duh. Sabtu-sabtu loh. Kudu semangat
5: ya, untuk move on itu kan butuh proses Mbak Lia.
2: Betul sih, betul.
5: Iya, gak semudah membalikkan telapak tangan.
2: Iya, betul.
5: Kita bisa bicara, kita bisa meratakan biasa seperti itu. Oh gampang lah, nungguin baru lah. Malah kak melakoni, tapi
1: kak melakoni kan sulit. Iya,
5: Bang. Matur nuwun. Saya tunggu lagunya.
1: Iya,
5: buat Mbak Lia, Mbak Kia,
1: untuk
5: pendamping yang soleh.
1: Amin.
5: Yang ngerti pada istri,
1: amin.
5: Membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.
1: Amin.
5: Dan semoga cepat diberi momongan.
1: Amin.
5: Buat Mbak Salsanya juga semangat.
1: Nge.
5: Proses untuk mungkin lah.
1: Nge.
5: Nutupi Mbak Lia.
1: Masih lama. Amin, amin. Tapi amin nge.
5: Yang mudah-mudahan menemukan jodoh yang diidamankan.
1: Amin.
5: Matur nuwun, matur thank you atas waktunya.
1: Nge.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wes waktune rada mepet iki.
1: Iki akeh yo ternyata sing ngerti evil-evil ya.
2: Kayak kecuali aku deh.
1: Pean se tutuk kutho.
2: Kok aku disalahno tutuk kutho ya apa nih selesai iki yo. Ya wis nek sesuk sate awak dhewe pamit nih
1: selesai. Nggih, nggih, pamit wis. Matur suwun ya Cak Ning pun nganjani ke jam piro Mang Nelia?
2: Ke jam 5 isuk mau ya toh sampai katene jam 11 iki. Matur nuwun kali Cak Ning sisan sing wis gabungan.
1: Iya.
2: Sing durung sempat gabungan engke iso gabungan lain kesempatan ya ning saya. Masih ada waktu di lain kesempatan.
1: Di lain kesempatan.
2: Samarine iki bakal dilanjut tentang Tanjung Perak siang tentune barek
1: Cak Wahyu Chan.
2: Mereka iku sampean tetap nang Perempat RRI Surabaya,
1: suara budaya Surabaya.
2: Lia dan Salsa pamit dhisik.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Aduh, ibu iki lapo sih? Melu dadi kandidat calon ketua RT lewat pemilihan RT ning kampung awake dhewe iki. Bu, kan biasanya ngono iku gawe kaum laki-laki to, Bu. Gawe bapak-bapak ngono lho, Bu.
7: Walah, Nduk. Saiki kaum perempuan iku wis duwe hak sejajar karo kaum laki-laki. Iso dadi pemimpin lho, Nduk. Apa maneh saiki kaum perempuan duwe peran penting melu berkontribusi mbangun bangsa iki. Gak mesti kudu nang pawon terus, Nduk.
6: Aku iki cuma wedi ae lho, Bu.
7: Apa sih, Nduk?
6: Ibu engko gak ono waktu gawe keluarga, repot terus rapat terus.
7: Ojo kuatir, Tanduk. Ibu iki tetep menjalankan tugas sebagai ibu gawe anak-anake ambek keluargane. Tapi, ibu yo kepingin duwe kesempatan bangun kampunge awak dhewe supaya luweh maju. Dadi saiki awakmu kudu memahami kaum perempuan yo perlu dikei kesempatan bangun bangsa Indonesia. Ngono lho, Nduk.
6: Iya ya, Bu, ya.
7: Iya.
6: Saiki aku wis paham, Bu.
7: Iya, Nduk.
6: Ya wis tak dongak nengku ibu kepilih yo dadi ketua RT
7: nang kampunge
6: awake dhewe. Ben kampunge awake dhewe iki tambah maju.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 11 awan.

Jane woro-woro jam 11 awan lumantar Pro 4 RRI Surabaya bareng bare aku Ning Salsa. Janing Pemkot Kediri gampang no layanan pajak salah sijine nerapno sistem pembayaran pajak daerah non tunai utawa sapadana. Wali Kota Kediri Finanda Prameswati nyatakno hal iki ngajak masyarakat patuh bayar pajak daerah melalui kanal pembayaran digital sing cepet, aman, transparan, lan fleksibel.

Nyanda kabar liyane Cak Ning, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nyebutno rancangan peraturan daerah utawa raperda tentang penyandang disabilitas sebagai penguatan pemenuhan hak pendidikan sampai kesempatan kerja penyandang disabilitas. Apa maneh raperda iki sesuai mbare amanat UU nomor 8 tahun 2016 tentang pemenuhan hal poro disabilitas. Cak Neng woro-woro jam 11 awan bare aku neng salsa mengko ketemu maneh neng woro-woro jam 12 awan.

Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Wah, sejuk ya tiba-tiba nampak gunungan ini. Sek tak seru aku. Lamu gak gunung ini iki. Rasane apik tenan kaya awak. Sik. Tapi kok nak bungkus? Kok ake bungkusan sak kresek iki? Apa maneh iki? Tapi aku yo duwe bungkusan iki sih, sak kresek. Enak tak buat nang dia. Nang kene lah.
1: Loh, gak bahaya ta? Ojo ngawur ya, ojo ngawur buat sampah lu awakmu.
0: Walah, ngapa sih?
1: Loh.
0: Woy, nang gunung lu ya gak mungkin ono CCTV. Lagian kan gak ono sing ngeruai lu.
1: Hehehe, awas, ojo mikir ngono awakmu. Dorong ero kan awakmu dampak buat sampah nang gunung iku. Iso ngerusak ekosistem, mencemari lingkungan lu. Terus bahaya no kesehatannya menungso.
0: Wah,
1: apa sih?
0: Lah terus ngene iki sampah-sampah dibuat nang ndi enake? Utamane gawe awak dhewe sing senengane munggah gunung kayak ngene iki utawa pecinta alam.
1: Ngene-ngene. Cara buat sampah nang gunung nek pas awak dhewe lagi muncak, gowo kantong plastik utawa tas khusus. Ojo buat sampah sembarangan. Lebokno ae sisa-sisa panganan utawa plastik sing gak kanggo iku nang tas khusus iku mau. Terus digowo mudun maneh. Nah, iki wis dadi resiko lan tanggung jawabe awake dhewe. Aja lali, terapno reduce, reuse lan recycle pas lagi kegiatan pendakian.
0: Oke, ya? Siap.

0: Jani sugeng siang, saniki wayuhan ngancani sampai tempro papat RRI Surabaya mangaten nggih. Mengko nganti jam 5 sore insyaallah jane wayuhan bakal ngancani sampai saiki wayuhan bakal ngajak di dialog UMKM ya. Di dialoge UMKM kesempatan dino iki jane ya, pastine bakalan seru ya, margane Wahyu Chan iki ono sesuatu jane, asik ada sesuatu jane. Oke, sing pasti di dialog UMKM Wahyu Chan bakalan ngajak sampean ya jane ya, ngerti pelaku-pelaku UMKM sing ono di Surabaya. Sing pastine pelaku-pelaku UMKM di Surabaya iki panganane Yahud-Yahud. Gak cuma panganan cak nih ya, tapi ada beragam untuk entah itu untuk makanan ataupun yang lainnya begitu ya cak nih ya. Oke. De saiki aku bakal ngajak ngobrol-ngobrol kalian ning Karvitana utawa ning Avi ngaten nggih. Kudu Avi sing menuju puncak cak ning ya. Tapi emang jenenge ning Avi mengaten cak ning. Dadi kok aku bakal ngobrol-ngobrol kalian beliaunya ya di kesempatan hari ini ya. Margane apa cak ning? Margane mengko di kesempatan dina iki ya, ngobrol-ngobrol ini masalah ngobrol ini usahane ning Avi sing ternyata iki sangat luar biasa cak ning ya. Ning Avi iki ternyata ulet ya cak ning ya, serba ada palu gada ning Avi iki ya. Mergene ana panganan sehat ngene ya cak ning ya, mbek ngombe-ngombean sing sehat sing siap iso sampean konsumsi ya di kesempatan yum buka mana ya sana ya. Tapi yang pasti usaha ini soko ning Avi iki cak ning nggo bakal awak dibahas, kita kupas tuntas cak ning ya, engko nganti jam 12 iki cak ning. Wah luar biasa. Engko ya bakal ono galeri budaya ya cak ning ya. Aku bakal ngancani sampai di galeri budaya. Tapi tenang ae, galeri budaya ini jam 1. Saiki aku ngajak sampai di dialog UMKM dhisik mangaten nggih. Oke, lah ngono. Langsung ae cak ning, aku bakal ngajak sampean ya untuk dialog bareng ning Avi dino iki cak ning. Bahas mengenai UMKM yang sudah dijalankan sama Ning Avi untuk di kesempatan hari ini. Sama yang bisa langsung download di TikToknya Pro Papat ya cak ning ya, jalali langsung di follow sisan cak ning. Nah saiki tak coba ngobrol-ngobrol disik ambe Ning Avi sing sampun rawuh dan studio Pro Papat RRI Surabaya mengatakan ke Ning Avi sugeng siang. Pripun kabare?
1: Alhamdulillah sae.
0: Yeah. Alhamdulillah. Oke, okay. Di kesempatan siang hari ini aku pengen dong Ning Avi dibocorin dulu. Sama niki pelaku usaha apa ini?
1: Alhamdulillah kebetulan saya ini produknya wakai mas. Jajan-jajanan, terus ada dessert, ada nasi-nasi juga. Itu juga meliputi tradisional dan yang modern gitu.
0: Dan ini sudah sejak kapan nih?
1: Seriusnya sih sejak 2024 ye. Gitu.
0: Oh sejak 2024.
1: Iya.
0: Sebelumnya jenengan ini sebelumnya apa nih Neng? Maksudnya punya latar belakang mungkin apakah karyawan atau pengusaha atau memang hanya ibu rumah tangga yang coba-coba jadi pelaku UMKM?
1: Iya begini, kalau saya memang ibu rumah tangga, tetapi awalnya basicnya saya itu sebenarnya di menjahit mas. Menjahit memang profesi saya, sembari dari jadi ibu rumah tangga karena hobi saya menjahit, memasak juga karena kena COVID, dari menjahit itu agak menurun. Kemudian saya berpikir bagaimana nih supaya ekonomi tetap stabil. Anu, saya menggunakan jurus yang kedua karena saya suka memasak, Mas. Nah, akhirnya di situ saya mencoba-coba melalui teman-teman. Akhirnya kok jalan dan payu ya, Mas.
0: Ya, alhamdulillah.
1: Seperti itu.
0: Wah, ya berarti tangannya adem ya,
1: Jani. Nah, amin.
0: Masa opo ya, payu ya.
1: Amin.
0: Oke, tapi Neng Afi, ini kalau bisa dibilang ini makanan-makanan yang jenengan sajikan itu seperti apa aja?
1: Awalnya menu-menu yang disukai keluarga kami ya, Mas. Karena alhamdulillah kami ini orang Jawa, Bapak itu orang Jawa. Awalnya saya bikin tuh ronde, Mas. Ya, ronde angsle itu awalnya kami bikin itu menu keluarga kami. Kemudian berkembang seiring berjalannya waktu dengan pengetahuan saya yang semakin ini, aku bikin menu-menu lainnya gitu. Ya, jajanan seperti nasi bakar saya juga bikin. Kemudian merambah ke yang modern dari western, mestinya ada salad buah, ada salad sayur, ada sandwich. Itu inovasi berikutnya setelah saya menggunakan apa memasak yang tradisional begitu.
0: Oh, oke. Berarti awalnya malah justru diawali dengan ronde.
1: Iya.
0: Sampai sekarang kah rondenya?
1: Masih, iya. Wah, masih. Luar biasa. Tapi itu apa namanya, tidak selalu setiap hari ya gitu. Karena saya memang belum ada outlet begitu.
0: Jadi kayak istilahnya open PO dulu.
1: Iya,
0: siap. Pre-order dulu gitu ya. Jadi kalau mau pesen langsung ngubungi Neng Afi, mau minta, "Neng, aku buat no ronde."
1: Iya, kita kumpulin nanti berapa. Nah, nanti baru saya bikinkan, begitu biasanya.
0: Tapi selain ronde ya, tadi kan sudah dijelaskan ada banyak seperti tadi ada salad. Ini seperti yang ada di depan kita ya, Caneng ya, buat jenengan yang menyaksikan langsung dari TikToknya Berempat. Ini memang ada beberapa tampilan ya, Caneng ya, yang dibawa sama Neng Afi langsung atau buatannya Neng Afi secara langsung. Ini apa aja, Neng? Monggo dijelaskan.
1: Iya, kalau yang ini adalah salad sayur ya, Cak. Jadi salad sayur ini juga kesukaan keluarga kami karena menu sehat ya. Kemudian di sini ada pink lava. Pink lava itu menu baru juga yang sebenarnya best seller saya itu dawet ireng, Mas, gula aren.
0: Oh, dawet.
1: Kebetulan ireng. Karena bahan-bahan stok saya habis karena ini kemarin saya mendadak dihubungi oleh RRI, jadi saya belum siap bahannya. Yang ada bahan ini saya anu, karena ini juga saya jual. Saya bawanya pink lava. Kemudian yang ini sandwich dari ya roti tawar yang di topping macam-macam ya gitu. Kemudian ini ada menu baru juga, Samyang Roll. Pura-purae wong Korea ini, Mas. Ya, ini dari Korea karena sekarang anak muda lagi apa ya, demam makanan-makanan import Korea seperti kimbap. Kimbap saya juga ada, Mas. Ini kebetulan habis, saya enggak bawa. Kemudian donat, ini semua orang pasti suka lah ya. Nah, donat itu juga kesukaan kami. Pokoknya menu-menu yang kami buat itu adalah menu-menu kesukaan kami. Dadi nek didol ora payu, kami semua doyan. Dimaam dhewe gitu. Seperti itu.
0: Tapi Ning, waktu pertama kali coba begitu ya, setelah ronde tadi apa, Ning?
1: Ronde angsle nasi bakar.
0: Pertama kali nyoba itu ternyata jenengan langsung nyoba nasi bakar.
1: Iya, setelah ronde angsle kemudian nasi bakar, singkong Thailand itu.
0: Baru ke makanan-makanan ya, seperti ini.
1: Ini menyusul produk berikutnya.
0: Oh. Gitu.
1: Yang awal pertama pokoknya yang tradisional. Karena lidah kami lidah Jawa. Bapak saya itu seneng ronde. Jadi, wes kue nggawe ronde, coba bikin resepnya dari eyang gitu. Jadi kami bikin ronde, ternyata di arisan saya buat, di teman-teman apa ya, komunitas saya gitu. Ternyata kok mereka suka dan ya aku mau payu, Mas. Jadi ya saya terus jalan dengan ronde sampai sekarang.
0: Oke, sampai sekarang ya. Dan ini pun juga Caneng ini bisa menjadi salah satu apa ya, alternatif ya, untuk sampean bisa menikmati produk UMKM lah ya, yang sudah dibuat sama Neng Afi. Itu tadi ada salad, ada sandwich, ada segala macamnya. Tapi kalau seandainya orang request jenengan ini palu gada apa piye? Bisa semuanya. Palu gada itu apa yang kamu minta, aku ada.
1: Ya, yang ada di saya, bisa saya begitu. Yang sudah saya ini gitu. Jadi ya belum mencoba ke yang di luar saya. Misalnya kongkong gawe nasi kebuli ngono Mas, aku ya ora iso. Belum trial soalnya begitu.
0: Oke, tapi Ning, ini jenengan ini sebenarnya masak itu bakatnya emang dari turunan.
1: Iya.
0: Apa jenengan ikut kelas-kelas, kan sekarang kan lagi rame-raminya tuh, ada yang kelas masak lah, sing inilah, sing ngono lah, sampai jembalitan lah. Nah, itu ya apa Ning?
1: Awalnya memang dari ibu ya. Ibu itu suka masak, suka di dapur, dan nurun ke saya yang suka ngemil. Ngemil timbangannya aku tuku, ya aku gak wedewe wae gitu kan. Nah, akhirnya ditunjang juga saya banyak mengikuti pelatihan yang untuk menambah wawasan saya tentunya, Cak, gitu kan. Nah, seperti itu. Selain dari ibu, saya juga hobi dan juga ditambah dengan pelatihan-pelatihan. Gitu.
0: Pelatihan-pelatihannya itu dari?
1: Dari misalnya seperti, boleh
0: swasta?
1: Sebut, iya, boleh sebut merek.
0: Boleh, enggak apa-apa.
1: Dari misalnya produk dari garam garam cap kapal, kemudian dari Maxim produk apa, alat rumah tangga, dari ya macam-macam gitu. Jadi saya banyak ikut komunitas di sana, ada info apa yang bisa saya, yang perlu saya ini misalnya. Tapi kalau menunya enggak saya ini, enggak saya apa sukai, saya juga enggak ikut. Jadi saya pilih-pilih juga, selektif untuk memilih pelatihan. Karena kan pasti di setiap pelatihan tuh menunya ini yang mau di apa, di
0: highlight gitu.
1: Nah,
0: ya.
1: Nah, begitu. Nah, seperti itu.
0: Oke, berarti tapi berarti jenengan ini lebih spesifiknya mengambil atau suka dengan pelatihan itu yang apa Ning? Makanan-makanan atau kue-kue atau seperti apa?
1: Iya. Ya, ke cenderung ke yang kue-kue ya, ke apa? Camilan ya, bukan makanan berat begitu.
0: Oh gitu ya. Sekaligus untuk nambah koleksi kayaknya ya.
1: Iya, betul.
0: Daftar menunya.
1: Daftar menu.
0: Oke, nah ini kalau support keluarga seperti apa Ning? Setelah kan tadinya awalnya adalah nyedengan kan jahit ya. Jahit, terus habis itu memang ada kendala. Semua juga mengalami kendala ya waktu COVID dan segala macamnya. Akhirnya sampai banting setir. Itu keluarga mengiyakan atau seperti apa awalnya?
1: Iya, mengiyakan sekali gitu. Karena kan memang mereka juga apa namanya, suka juga gitu loh, suka makan gitu. Jadi aku nek bolak-balik trial ngono ngicipi, trial ngicipi. Akhirnya nah, aku dodolan ya mereka suka banget gitu.
0: Iya, iya, enak ya kalau disupport sama keluarga, berarti ya iku mah ya sana ya gantai ya ditaruh dhewe.
1: Iya, makanya menu yang saya bikin adalah yang mereka, anak-anak saya suka, suami, ibu, ibu bapak saya gitu. Jadi ya itu, makan nenek gak entek tak maam dhewe kayak gitu.
0: Tapi ini juga bisa jadi salah satu kuncian ya Cak Ning ya. Kalau makanan itu emang disukai sama pedagangnya, ya berarti kok enak Cak Ning. Ya kan, lah kan disenengin itu dipertanyakan lo ya. Lah terus lah katanya apa iki? Ya kan gitu ya. Oke, lah terus inspirasi-inspirasi nih sampean kalau kayak gini-gini ini, selain dari ikut kelas-kelas masak, jenengan lihat-lihat di mana lagi?
1: Ya, karena ada medsos ya. Nah, melalui medsos saya iki apa ya? Saiki sing lagi yang digemari sama di luar sana itu apa ya gitu. Makanya saya seperti sekarang ini lagi ke gimbap dan samyang roll. Ini saya kan produk-produk ini saya titipkan di beberapa outlet, termasuk di kampus UNER. Itu laku banget Mas. Gimbap dan ini sandwich, salad gitu.
0: Okay.
1: Nah, jadi ini menu baru yang mereka antusias untuk apa,
0: coba gitu ya, untuk konsumsinya gitu ya. Oh, enak loh ya. Ya. Oke, terus habis gitu juga kalau jenengan kalau menciptakan sesuatu yang baru ya, tadinya fokus di sandwich, ternyata jenengan ada ide untuk buat donat juga, ada ide buat kimbap dan segala macamnya. Itu butuh berapa waktu Ning?
1: Mungkin sebulan ya, saya untuk trial. Kan enggak mesti kita bikin satu menu resep itu langsung berhasil kan, enggak. Pasti kita coba, oh iki kok rada atos ya, apa nih sing dikurangi. Nanti dianu lagi apa, sampai kurang lebih trialnya tuh 1 bulan maksimal gitu loh. Jadi kan aku trial bolak-balik toh Mas, enggak mungkin sekali pasti ada yang mengsle op ya, itu tadi contohnya mungkin terlalu lumer atau terlalu atos apa iki. Pada saatnya di akhir nanti aku menemukan komposisi yang pas, iki enak kita, iki ke anak-anak, iki piye iki anu, iya mawis enak, itu baru meluncur produknya, seperti itu.
0: Berarti jenengan sebulan lah ya, kurang lebih ya, maksimal sebulan untuk ciptakan produk baru.
1: Enggak selalu setiap bulan. Cuman maksudnya kalau saya ada inspirasi apa nih yang anu, kurang lebih trialnya maksimal 1 bulan saya harus mencoba untuk sampai ketemu komposisi yang benar-benar sudah pantas untuk dikonsumsi untuk khalayak di luar gitu. Seperti
0: wah,
1: itu.
0: Wah, luar biasa nih ya Cak Neng ya. Tapi emang ya muka-muka kan diri Bu Iya lah yang anak ya.
1: Anakku segede-gede, Mas. Oh,
0: gede ya. Yeah. Jadi gak ngeribu ibu nih kalau lagi nyoba-nyoba atau lagi masak-masak gitu ya. tapi ngomong-ngomong nih, dengan sekarang itu kan pelaku UMKM itu kan banyak ya. Persaingan di sana bukan persaingan ya, teman sesama UMKM juga banyak dan segala macamnya. Iya. Untuk membedakan yang punya jenengan dengan yang lainnya itu seperti apa membedakannya?
1: Di produk saya semuanya tanpa menggunakan bahan pengawet, tanpa menggunakan bahan-bahan yang berbahaya. Jadi semuanya alami. Seperti contohnya misalnya di dawet ireng saya itu, saya sebenarnya kepingin bawa dawet ireng ya, karena ini yang best seller itu saya dawet ireng. Tapi kebetulan kok bahannya saya habis, jadi aduh gak bisa bawa. Itu saya tanpa menggunakan santan, saya menggunakan creamer, jadi yang lebih sehat, dan tanpa bahan pengawet. Gitu. Jadi untuk semuanya saya tidak ada bahan yang pengawet, misalnya untuk minuman. Jadi makanya tahannya mungkin 2-3 hari, enggak sampai yang ada minuman kan sampai 1 minggu gitu. Mungkin ada diberikan sedikit bahan pengawet atau apa, tapi kalau saya enggak apa-apalah 2-3 hari selesai, ya udahlah, enggak ini gitu. Tapi sehat. Saya enggak mau pakai bahan tambahan. Itu di saya seperti itu. Semuanya.
0: Ya, meskipun jumlah produk yang jenengan bikin itu juga banyak, tapi kalau seandainya sudah lewat batas ini ya sudah.
1: Iya, sudah saya buang. Lewat batas kedaluwarsa saya buang.
0: Nah, ini pun juga kalau jenengan merasa kesulitan enggak nih di era-era sekarang itu untuk mempromosikan atau menyebarluaskan produk-produk yang jenengan?
1: Sebenarnya karena saya ini agak sedikit gaptek. Tidak terlalu pandai dalam IT, jadi saya minta bantuan anak-anak gitu. Jadi anak saya kan ngantor nih, jadi dia bisa melalui medsosnya ke teman-teman kantornya. Ya termasuk pelangganku anak-anak kantor anak saya, teman-teman kantor.
0: Teman-temannya gitu. Gitu ya, wah luar biasa. Kolaborasi ya kan, anaknya dan juga orang tuanya.
1: Iya, karena orang tuanya tidak terlalu pandai untuk, karena orang zaman biyen ku lak rodo angel tau Mas. Belajar IT, jadi ya udah saya bisanya cuma WhatsApp gitu ya, dan ya IG sedikit-sedikit lah anu kita. Untuk yang lain-lainnya seperti Shopee itu saya masih belum, nanti mungkin menyusul next anak saya yang mau bikinkan seperti itu.
0: Ya ampun. Tapi ini emang support system ini juga sangat berpengaruh ya nih ya.
1: Iya, betul.
0: Dalam hal berjualan, mau itu dalam skala besar ataupun juga skala UMKM ya Caneng ya, itu juga sangat penting sekali. Yeah. Tapi kali ini jenengan semuanya sudah ber-NIB, ada sertifikasi dan segala macam.
1: Alhamdulillah sampun.
0: Yeah. Ini waktu ngurusnya susah apa
1: enggak? Enggak banget. Karena sudah kan gitu kan, mesti melalui dari kecamatan ada info, dari ini info. Saya langsung apa yang belum saya halalkan, saya proses enggak lama dan cepat. Tidak seperti yang saya bayangkan awalnya seperti itu. Ternyata
0: tadi mikirnya ruwet nih pasti.
1: Dulu awalnya gitu, ternyata tidak. Jadi alhamdulillah sudah ya, ada beberapa yang baru belum, tapi ini masih dalam kepengurusan. Termasuk merek ini juga saya patenkan kedai kinanti saya, ini juga masih dalam proses. Sudah saya masukkan berkas, insya Allah sebentar lagi akan keluar
0: gitu. Nanti ya Cak Neng ya. Kenapa sih saya kok tanyakan gitu ya Cak Neng ya, untuk di kesempatan hari ini itu karena memang banyak sekali masyarakat ya sekarang itu yang kayaknya sedikit kritis dalam tanda kutip ya, kritis untuk mengkritik para pelaku UMKM, kayak harus ada NIB-nya, nomor induk perusahaannya, lalu ada halal dan segala macamnya. Nah, ini pun juga menjadi salah satu tanggung jawab dari UMKM untuk memenuhi hal tersebut. Bukan cuma memberikan makanan yang enak untuk enak disantap, tapi juga harus memberikan
1: legalitasnya,
0: keamanannya.
1: Keamanannya, betul.
0: Nah, kalau buat yang belum ya Cak Neng ya, monggo. Ini pemerintah Kota Surabaya kayaknya lagi gencar-gencarnya juga, tapi tidak hanya Kota Surabaya, Surabaya, tapi provinsi hingga pusat juga lagi gencar-gencarnya untuk mengajak para pelaku UMKM untuk memiliki legalitasnya. Nah, oke. Okay. Nah, ini karena ini sudah ada, Caneng ya, Neng Afi ini sudah ada di kedai
1: Kinanti.
0: Kedai Kinanti itu sudah ada, Cak Neng, cuma memang sekarang lagi mau mematenkan namanya saja, gitu ya. Kalau untuk di media sosial mungkin bisa disebutkan, Neng. Berarti di Kedai Kinanti juga media sosialnya ada.
1: Iya, ada. Tapi di Instagram ya.
0: Iya. Oke. Okay. Nah, itu nanti kalau mau pesen gitu gimana caranya, Neng?
1: Boleh, monggo silakan di apa ya namanya? Di anu
0: di DM.
1: DM ke
0: ke Instagramnya
1: _ Kedai Kinanti. Kedai Kinanti.
0: Kedai Kinanti langsung.
1: Langsung, ya.
0: Gitu. Coba kita cek langsung ya, Cak Neng ya.
1: Tapi itu masih belum anu ya, belum lengkap ya, Mas ya. Masih nanti kami perbaiki lagi. Di situ masih banyak kue kering di sana. Saya juga kue kering itu pada momen Lebaran, Mas. Alhamdulillah itu anu banget kalau pas Lebaran itu
0: rame banget.
1: Iya, teman-teman kantor, lagi-lagi anak saya yang membantu.
0: Oke, okay, Kedai _ Kinanti gitu ya. Oh iya, ini ada nih Kedai Kinanti. Tuh Janing ya.
1: Masih belum lengkap itu, masih.
0: Iya. Oh, siap.
1: Dawet ireng sudah ada kalau nggak salah ya.
0: Ini yang kayaknya nanti ya, Cak Neng ya, karena ada beberapa nih ternyata, Neng, kita nanti daripada saya takut atau salah menyebutkan begitu ya, Eman. Oke, Kedai Kinanti ya, coba kita cek ya, Cak Neng ya. Tapi untuk sampean, Cak Neng, kalau yang memang berminat ya langsung saja, atau ada nomor hotline atau nomor handphone yang mungkin bisa disampaikan begitu, Neng, kalau Anda ada yang mau konsumsi.
1: Di nomor saya ya.
0: Langsung ke nomor ini.
1: Langsung kan? Saya.
0: Di
1: 0857-0784-8397. Langsung ke saya itu.
0: Oke, 0857-0784-8397 gitu ya. Langsung sama Neng Afinya. Langsung ke, enggak ada admin, langsung aja, Cak Neng ya.
1: Iya, sementara ini karena masih bisa teratasi.
0: Teratasi.
1: Nanti kalau anu ya mungkin ada adminnya gitu.
0: Oke. Okay. Neng, tapi kalau ngomong-ngomong ada batasan enggak sih kalau seandainya mau pesen gitu, kayak aku mau pesen sandwich, Neng, tapi cuma 2 atau 5 gitu.
1: Bisa. Kalau 5, minim 5 bisa.
0: Oh, minim 5. Tuh ya, Cak Neng ya. Di mana sih, Neng, alamatnya jenengan, atau di mana sih kalau seandainya kami mau beli gitu?
1: Iya, sementara ini kami memang tidak punya outlet ya, belum ada outlet, jadi sementara hanya by WA gitu, dari mulut ke mulut juga, melalui HP tadi tuh, nomor HP juga bisa, atau ke rumah juga boleh, disebut alamatnya.
0: Boleh.
1: Di Kali Kepiting Baskara nomor 9.
0: Kali Kepiting Baskara nomor 9. Oke, okay, nanti langsung ke sana. Mau tanya-tanya dulu ya, Cak Neng ya. Kalau di sini kan karena memang display-nya juga terbatas ya, enggak bisa semuanya dibawa ke sini. Tuh blok-blok enggak cukup panggone, Cak Neng ya.
1: Tangannya enggak cukup masaknya,
0: Mas. Tangannya ya cukup ya. Jadi nanti jenengan bisa langsung datang ke alamat tadi ataupun juga WhatsApp ya, di 0857-0784-8397. Jenengan tanya aja, Neng, kira-kira jenengan ready-nya apa, atau Neng, aku mau ini gitu ya. Itu langsung saja komunikasikan dengan Neng Afi. Siapa tahu gitu kan, lagi moodnya lagi bagus, digaweke sama Neng.
1: Ya kan? Insya Allah ya.
0: Digaweke lo ya kan. Siapa tahu kalau ternyata hari ini lagi banyak pesanannya salad gitu ya. Terus tiba-tiba sampe yang kepingin, Neng, aku slipno sandwich po limo lo. Kan sopo ngerti, langsung digawek nih.
1: Kalau
0: kan
1: memang bahan ada, insya Allah ready, saya bikinkan gitu. Tapi kalau bahan nggak ada ya mungkin bisa besoknya.
0: Besoknya.
1: Gitu.
0: Tapi kalau biasanya untuk minimal pemesanan itu biasanya jenengan terimanya kapan? Hamin satu atau pada saat hari H juga boleh?
1: Hamin satu.
0: Iya. Oh, oke, okay. Hamin satu ya Cak Neng ya. Di oke. Okay. Ini ada juga terima kasih ada Neng Wulandari ya. Mantap Ibu narasumber sukses selalu. Terima kasih. Habis itu ada Asilule Fighter. Jenenge kok ngono to ya. Anak Neng Hela terima kasih banyak ya. Ada Bu Min, ada Cak Nendra matur nuwun, ada ono jalur langit barang lo ya. Ya wis lah aku jalur darat we. Tak budal nang kali kepiting jalur darat we. Gak apa-apa rada macet-macet city ya kan. Yeah. Anak Ring Cak Rizki, ana Cak Isa, oke ada Aris ya matur nuwun. Habis itu ada ini siapa ini Sengkuni. Waduh jenenge kok ora medeni ngono rek. Terima kasih sudah menyaksikan TikTok kami ya untuk di kesempatan hari ini. Nah, ini juga ada yang mau menanyakan kalau untuk harganya. Nah, monggo.
1: Range harga ya. Harga saya dari di 10 ribuan sampai 25 ribu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi rata-rata seperti itu. Nanti kalau yang kue kering beda lagi ya. Ini yang produk-produk yang ready to eat.
0: Kalau kue kering?
1: Kue kering itu kan gram-graman ya, pakai gramasi, di toples, itu kurang lebih 60 ribu sampai 125.
0: 60 ribu sampai 125. Yeah. Tapi kalau yang ini sekarang ini ada di harga 10 ribu
1: sampai 25 ribu. Yeah. Gak mahal kan,
0: terjangkau. Yeah. Ditambah dapat kenyangnya Cak Neng ya pasti.
1: Oh 5 ribu deng, donatku 5 ribuan ini. Nah dari 5 ribu sampai 25 ribu. Ya maaf.
0: Oke. Okay. Donatnya all varian ya?
1: Ya all varian, banyak varian.
0: Nah itu Cak Neng ya, donatnya all varian, harganya dari 5.000 sampai 25.000.
1: Iya.
0: Ya, jadi nggak usah khawatir kalau sampean aduh jajan apa ya? Tuh ya langsung. Yeah, tapi kalau untuk di online sekarang sudah adakah atau masih belum?
1: Maksudnya?
0: Di kayak di aplikasi-aplikasi belum. Nah ya. Nanti lagi merintis ya Cak Neng, sabar.
1: Ya.
0: Jadi kalau mau online ya wis langsung nang WhatsApp
1: beliaunya ya.
0: Langsung di 0857-0784-8397 ya. Langsung tanya-tanya aja. Nanti di situ juga apakah ada kayak katalognya gitu nggak nih?
1: Saya belum bikin katalog, nanti menyusul. Insya Allah saya bikinkan. Okay. Iya. Nah. Karena produk saya banyak, jadi mungkin customer juga perlu melihat-lihat katalog. Iya. Nanti menyusul, insya Allah saya bikinkan.
0: Tuh ya, nanti katalognya bisa menyusul. Nanti bisa dilihat di WhatsApp-nya Neng Afi.
1: Iya.
0: Gitu ya. Langsung tadi di nomor yang sudah saya sebutkan ya. Oke. Nah sekarang kalau kita ngomongin soal jenengan ini kan suka dengan bereksperimen, menciptakan sesuatu yang baru. Kira-kira sekarang ini lagi kepikiran mau bikin apa lagi?
1: Ini lagi apa ya? Rahasia dong, nanti aja deh. Ini sementara ini dulu, saya keep dulu. Nanti saya kebanyakan produk nanti bingung. Sudah sementara ini memang ada yang mau saya bikin tapi next aja deh, belum saya ini kan. Saya masih fokus ke ini karena saya setiap hari memang produksi ini saya titip-titipkan di beberapa outlet begitu.
0: Oke, okay. Ya.
1: Jadi selain di pasar juga Mas, saya suka ikut pasar-pasar.
0: Oh, pasar-pasar.
1: Yes, pokoknya teman-teman ada info pasar ikut gitu, alhamdulillah.
0: Luar biasa. Tapi ngomong-ngomong kalau untuk pasar yang dari pemerintah juga pernah ikut?
1: Iya, pernah. Seperti yang di Tunjungan, di mana itu?
0: Car Free Day. Pahlawan,
1: Car Free Day, ya. Kak siap hari ya, Mas, giliran.
0: Yang penting kan jenengan sudah pernah ikutan gitu ya, sudah pernah join.
1: Iya.
0: Berarti cukup terbantu ya?
1: Iya, terbantu.
0: Oke. Nah, ini Cak Neng ya sekali lagi ya untuk sampean sing kepengin lihat-lihat ya atau mau tanya-tanya dulu sama Neng Afi monggo. Tadi harganya dari 5.000 sampai 25.000. Tapi kalau untuk kue kering itu memang pesan sekarang di luar lebaran itu bisa?
1: Bisa. Tapi ya enggak cuma sak toples loh Mas. Ya pesan ya mungkin dari kayak teman mau ada hajatan, aku pesan 25 toples untuk acara ini untuk souvenir. Oke, tak buatin kayak gitu. Iya, tak buatin. Di luar momen apa kalau mau Ramadan itu kan mesti saya udah open PO tuh Ramadan untuk Lebaran itu dapat PO saya.
0: Tapi ini nggak kerasa loh, bentar lagi mau puasa lagi.
1: Iya makanya itu macu terus macu, ini anunya.
0: Jadi maksud saya nanti nggak ada salahnya kalau bisa langsung open PO sekarang gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya boleh boleh sih, kok tak bikinkan anunya dulu flyernya.
0: Flyernya dulu ya. Iya. Untuk open PO nya.
1: Supaya nggak kehabisan produk. Kadang kadang ada yang pesan terus habis gitu, kasihan kecewa. Karena wis gak nututi mas tenaganya gitu. Karena kan sebulan sebelumnya saya sudah pre-order gitu. Jadi kalau mepet-mepet saya sudah tutup, nggak bisa gitu. Karena saya mengerjakan hanya dua orang yang membantu saya gitu.
0: Itu siapa yang bantu?
1: Adik dan ada pegawai satu. Adik, pegawai. Adik juga suka masak kayak saya. Dia jadi kami sekeluarga itu suka di dapur.
0: Suka
1: gitu.
0: Di dapur semuanya.
1: Nang pawon. Seperti itu.
0: Oke, berarti juga alhamdulillah sudah ada pegawai satu loh ya. Ini berarti UMKM memberdayakan.
1: Iya.
0: Oke, ya sudah bisa memberdayakan. Berarti kalau seandainya ada pesanan yang lebih sudah cukup memanfaatkan dua ini tadi ya,
1: memberdayakan dua. Insya Allah sementara ini ya itu tadi masih teratasi. Masih bisa saya menghandle, tapi nanti next ya insya Allah kalau wis rame, makanya saya belum ke Shopee atau apa, saya masih sadar diri dengan kemampuan saya gitu loh. Jadi kalau memang nanti sudah ini baru aku ke Shopee, saat ini belum dulu karena masih terhandle lah dengan saya dan dua pegawai.
0: Terus kira-kira kalau anaknya jenengan berapa putra putrinya?
1: Tiga.
0: Ada yang nurun juga?
1: Enggak, dia bagian pemasaran aja. Cuman sama nikmatin aja gitu. Enggak bisa kalau untuk di dapur, bidangnya dewe-dewe mas.
0: aduh ya Allah. Tapi emang kadang-kadang seperti itu ya Caneng ya. Mm-hmm. Bapak ibu ini kerjanya nopo, nanti mbok anaknya belayunin yang diurang.
1: Iya. Anu, sejajalur.
0: Sejajalur ya. Tapi yeah. Ini ya berarti, tapi sudah ada dukungan dari adiknya juga ya.
1: Iya,
0: yeah,
1: iya.
0: Yeah. Berarti semuanya bisa saling tolong menolong.
1: Iya, yeah, iya. Yeah. Saling membantu untuk kebersamaan keluarga gitulah.
0: Tapi ini berarti ini setiap mencoba resep baru itu tadi itu juga dengan catatin semuanya.
1: Oh iya dong, aku punya SOP dong. Oh. Iyalah, kalau enggak kan nanti gimana berubah-ubah nanti. Iya kan? Jadi setiap ini berapa gramasinya? Ada semua.
0: Iya. Jadi nanti kalau insya Allah kalau mau diteruskan sama anaknya, yuk gampang lah ya.
1: Tapi seje tangan kadang-kadang yuk seje, masa resepnya podo, gak bisa.
0: Iya benar.
1: Tangannya gak podo soalnya.
0: Tangannya gak podo. Iya, meskipun resepnya ya.
1: Iya, resepnya plek, tapi beda tangan kadang seperti itu.
0: Iya, tapi jenengan gak memaksakan anak untuk mau? Enggak,
1: karena wis dia cukup pemasaran, dia sudah kalau teman-teman kantor dia open PO, teman kantornya wis aku pemasaran, emang aku gak sanggup nih bagian ke dapur gitu ya. Ya oke lah, saya tidak memaksa. Jadi punya alur dewe-dewe wis gak apa-apa. Yang penting mereka semua membantu saya.
0: Cukup membantu lah ya Cak Neng ya. Oke, berarti kalau tadi ini sempat di hold ya Cak Neng ya, disembunyikan dulu terkait dari apa sih yang akan keluar lagi.
1: Ya kan? Yeah.
0: Mungkin sekarang ini ya, saya kepengen tahu sih dari pandangannya Neng Afi ini untuk peran pemerintah untuk UMKM sejauh ini seperti apa sih Neng?
1: Sangat membantu sekali. Saya juga bisa seperti ini juga banyak mengikuti beberapa pelatihan dari pemerintah yang tadinya hal-hal yang saya tidak tahu akhirnya tahu dari pelatihan-pelatihan gitu. Jadi ya amat membantu untuk berkembangnya para UMKM gitu loh, sangat membantu sekali dan memberikan peluang seperti untuk bazar, untuk kan untuk pemasarannya tuh nek awek dhewe mek gawe tok terus gak ono nggon dodolane piye. Nah, mereka itu membantu, sangat membantu kan untuk diberikan tempat, yaitu melalui Car Free Day atau melalui event-event tertentu gitu kan, banyak diambil UKM-UKM yang kan giliran juga gitu loh. Nah, seperti itu. Amat sangat membantu.
0: Amat sangat membantu. Mungkin ada harapan ya nih jenengan kepada pemerintah untuk bisa lebih kah atau seperti apakah gitu untuk membantu peranan UMKM ini.
1: Sepertinya saat ini sudah cukup ya bagi saya, tapi ya mungkin kalau saya boleh menambahkan mungkin lebih diberi kemudahan lagi untuk permodalan mungkin ya. Untuk UKM itu kan kadang-kadang kita ini UKM itu kan namanya aja UKM, pasti kan ya tidak semua modal itu pasti kita ini, makanya kita kalau jualan ya mas nek duitnya itu gak cash gitu, karena kita muternya kan ya seperti itu. Nah, mungkin ada pemerintah bisa memberikan sumber modal yang tidak menyulitkan, sehingga UKM yang kesulitan bisa disili modal dengan syarat yang tidak terlalu memberatkan. Mungkin itu.
0: Itu ya yang diharapkan ya. Semoga itu bisa jadi catatan kecil gitu ya. Dan bisa mewujudkan untuk pemerintah, karena memang itu cukup sangat membantu lah ya. Apalagi kalau untuk teman-teman UMKM ini, apalagi ini ya, UMKM itu salah satu produk yang membantu atau memberikan pondasi lo ya terhadap perekonomian Indonesia. Apalagi pada saat COVID kemarin, kalau nggak ada UMKM ambruk.
1: Betul. UMKM sangat membantu perekonomian untuk di Indonesia. Makanya sekarang kan digalakkan sekali UKM di mana-mana itu, perkembangannya sangat pesat untuk UKM ini gitu loh. Dari yang beberapa tahun yang lalu sampai sekarang di mana-mana, saya juga ikut senang dan saya ikut terlibat di dalamnya gitu loh. Jadi saya merasakan efek-efek baik dari situ.
0: Itu tadi Caning ya, ngobrol-ngobrolin dialog UMKM gak kroso Caning ya. Palingnya wis kate jam 12 awan. Tapi terima kasih sekali untuk Neng Afi sudah rawuh ke studio Pro 4 RRI Surabaya. Kita bisa berbagi sharing-sharing ya Caning ya, terkait dari produk-produk yang sudah Neng Afi sampaikan tadi. Caning, sekali lagi kalau jenengan tadi kalau kepingin mencoba gitu ya Caning ya, langsung saja hubunginya di 0857-0784-8397. Nanti langsung sama beliaunya tanya-tanya dulu maunya seperti apa dan bagaimana begitu kan, atau juga dalam jumlah besar atau seperti apa, tanya dulu Caning, soalnya sing kecemek wong telu ya kan, kudu wong sa RT aja kebacut.
1: Masih pemula
0: ya, masih coba-coba. Tapi meskipun coba-coba rasanya boleh diadu
1: insyaallah.
0: Oke, kalau gitu terima kasih banyak Neng Afi sekali lagi, sukses terus ya Neng ya untuk usahanya dan Amin. Selalu bisa berkembang begitu ya untuk di berbagai kesempatannya ya,
1: terima
0: gitu ya.
1: Kasih.
0: Oke, dan Caning itu tadi untuk dialog UMKM Pro 4 RRI Surabaya. Matur nuwun untuk teman-teman, untuk Caning kabeh sing wis gabungan di TikTok-e Pro 4 RRI Surabaya ya. Ta marana dhisik engko bakal dilanjut mana ambek Semanggi Surabaya liyane, khususnya di Galeri Budaya engko jam 1 awan iki Caning. Matur suwun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Janing waya woro-woro Mbare Wahyu Chan. Polda Jawa Timur ngungkapne 1.70 kasus tindak pidana narkoba sekaligus netepno 2.382 dadi tersangka di ulang Juli nganti September 2016 iki. Kabid Humas Polda Jatim Kombespol Julius Abraham Abbas nyatane lak pengungkapan iki bagian teko upayane mberantas peredaran gelap narkoba ambek perlindungan masyarakat teko penyalahgunaan narkotika. Nyanda kabar liyane caning Pemkot Kediri njaluk para kader kesehatan nguatne deteksi dini ambek investasi kontak gawe pencegahan penularan TBC di masyarakat. Wali Kutha Kediri Finanda Prameswati nyatane lak para kader iki duwe peran penting ngekei edukasi di masyarakat supaya luwih peduli mbarek penyakit TBC iki. Caning ngomong woro-woro mbarek wayu cat mangko kembali di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Kelir wis dikenal karo masyarakat Jawa. Tembang iki diciptakno Sunan Kalijaga sing biasane dilantunno nang langgar utawa musala duwe syarat makna yaiku ngejak umat menungso supaya tangi teko keterpurukan eling marang Gusti ambek terus ngelakoni kebajikan. Tembang iki yo ngejak masyarakat liyane supaya saling menghormati, tolong menolong sesama umat beragama ambek kudu mawas diri teko godaan kemaksiatan. Ilir-ilir sering digawe tembang dolanan utamane pas jaman biyen. Melalui Sunan Kalijaga sing terkenal konsisten nyebarno ajaran agama Islam lewat nembang ambek mentasno kesenian wayang. Dadi gak salah lewat tembang lir-ilir iki, penyebaran agama Islam jaman iku perkembangane pesat sampai nang luar Pulau Jawa. Saiki tembang lir-ilir tetap dilestarikno nang sekolah-sekolah. Tembang iki digawe pentas kesenian, malahan tembang lir-ilir sering digawe ngiringi tarian dolanan.

bajak ning. Nang era sing serba canggih koyok ngene, kabeh transaksi digampangno nggawe aplikasi digital. Salah sijine transaksi keuangan sing dadi utamane kanggo gampangno pembayaran opo ae. Tapi perlu diperhatekno, mergo transaksi melalui digital iki gak sembarangan lho. Ono sing perlu diperhatekno pas awak dhewe nggunakno transaksi digital utawa online. Sing pertama, perbarui PIN utawa password secara berkala. Loro, cek ulang kode QR lan bukti pembayaran. Telu, rahasiakno kode OTP. Papat, pilih aplikasi sing terpercaya ambek sistem keamanane lengkap. Sing terakhir iki, gunakno jaringan pribadi. Alasane mergo nek gawe wifi rentan banget ambek aktivitas penipuan utawa gampang kenek resiko pencurian data dulur. Nah, wis ngerti kan? Apa ae sing kudu diperhatekno saat nggunakno transaksi online ben luwih aman. Yuk, transaksi online aman lan cerdas di era digital.

Ya, channel tasi di 96,8 FM AM 585 lan RRI digital. Ya, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto jading rotasi 11 kepala kepolisian daerah di sejumlah wilayah. Salah sijine yaiku Kapolda Jawa Timur. Samarine resmi jabat dadi Kapolri jading. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Joni Edison Isir de keterangane ya jading ya sing nyatane rotasi jabatan iki bagian saka dinamika organisasi kebutuhan kedinasan pembinaan karir ambek penyegaran pelaksanaan tugas kepolisian caning. Mutasi iki tertuang di surat telegram Kapolri caning tertanggal 2 Oktober 2016. Surat iki yang cakup sejumlah jabatan strategis di tingkat Mabes Polri nganti kewilayahan. Saka 88 perwira tinggi ambek perwira menengah dimutasi caning. Akhirnya 70 personil ngentokne promosi utawa nempati jabatan sing anyar. Mari ngono 19 jabatan Kapolda yo ngalami pergantian. Kanggo Polda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono ditugasno dadi Kapolda Jatim gantekno pejabat sadurunge. Penunjukan iki yo tertuang di surat telegram Kapolri tertanggal 2 Oktober 2016. Sementara iku caning Irjen Pol Dadang Hartanto ditugasno dadi Kapolda Metro Jaya. Irjen Pol Suwondo Nainggolan dadi Kapolda Maluku ambek Irjen Pol Suhendri dipercaya mimpin Polda Kepulauan Riau. Mari ngono jane ngono Irjen Pol Arman Ahdiat ditugasno dadi Kapolda Riau. Irjen Pol Reza Arif Dewanto dadi Kapolda NTT, Irjen Pol Hengki dadi Kapolda Jawa Barat. Kanggo wilayah Polda Banten, jabatan Kapoldane ana dikekno de Brigjen Pol Hendra Kurniawan, Brigjen Pol Roy Hardi Siahaan ditugasno dadi Kapolda Jawa Tengah, mari ngono Brigjen Pol Pasma Royce dadi Kapolda Bali. Pergantian iki ya nyakup Irjen Pol Jawari dadi Kapolda Sumatera Barat. Irjen Pol M. Awal Khairuddin dadi Kapolda Sulawesi Selatan. Maringono Irjen Pol Widodo dadi Kapolda Jambi. Irjen Pol Nurworo Danang ditugasno dadi Kapolda Gorontalo. Brigjen Pol Sony Irawan dadi Kapolda Sumatera Utara. Brigjen Pol Roni Samtana dadi Kapolda Sumatera Selatan janing ya. Maringono di wilayah Sulawesi Irjen Pol Rizal Irawan ditugasno dadi Kapolda Sulawesi Tengah. Irjen Pol Toto Suharyanto dadi Kapolda Sulawesi Barat. Sementara iku Irjen Pol Langgeng Purnomo ditugasno dadi Kapolda Yogyakarta. Maringono ana pergantian sisan ya melengkapi 19 jabatan Kapolda sing ngalami rotasi di jerone telegram tersebut jane. Joni nyatane laporan pejabat sing entukne penugasan sing anyar iki diharapno iso nyesuaino diri. Mari ngono tanggung jawab masing-masing kalian melanjutne program sing wis mlaku jane. Nah, iku mang caning ya pergantiane utawa rotasi-rotasi sing dialami ya di badan kepolisian ngaten nggih. Dan diharapkan ya termasuk salah sijine adalah Polda Jatim ya, Kapolda Jatim ngalami pergeseran ngaten nggih. Engko dilanjutne maneh bare informasi liyane sing bakal tak sampeyan ning ruang dengar sampeyan. Dadi aja ning ndi pancet Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya caning.

Ilir wis dikenal karo masyarakat Jawa. Tembang iki diciptakno Sunan Kalijaga sing biasane dilantunno nang langgar utawa musala duwe syarat makna yaiku ngejak umat menungso supaya tangi teko keterpurukan eling marang Gusti ambek terus ngelakoni kebajikan. Tembang iki yo ngejak masyarakat liyane supaya saling menghormati, tolong menolong sesama umat beragama ambek kudu mawas diri teko godaan kemaksiatan. Lir-ilir sering digawe tembang dolanan utamane pas jaman biyen. Melalui Sunan Kalijaga sing terkenal konsisten nyebarno ajaran agama Islam lewat nembang ambek mentasno kesenian wayang. Dadi gak salah lewat tembang lir-ilir iki, penyebaran agama Islam jaman iku perkembangane pesat sampai nang luar Pulau Jawa. Saiki tembang lir-ilir tetap dilestarikno nang sekolah-sekolah. Tembang iki digawe pentas kesenian, malahan tembang lir-ilir sering digawe ngiringi tari.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Cak nih, ngerti nggak? Nek keseringan dolanan HP, iku gak apik kanggo mripat lho rek. Sebab gunakno HP kesuwen iku iso nyebabno mripat kesel, karo mripat garing, ambek ngarai sirah ngelu. Akeh wong sing kedep pas dolanan HP. Kebiasaan iki yo iso nyebabno mripat iritasi, ambek penglihatan saya kabur.
1: Aku ngene iki gak sanggup rumah tangga karo sampean. Mosok rumah tangga kok gak ono pemasukan blas. Wes terno aku mule nang omah wong tua kuwe, Mas.
2: Lah lapo? Lapo ngeterno awakmu nang omamu? Wong aku ae kenal awakmu nang terminal.
3: Intermezzo.

Jangan tak sedia berapa pater RRI Surabaya, Surabudaya, Surabaya. Mereka wajib cek tak sikan jeneng yang sedaya mengatakan ini. Dan berapa pater RRI jangan saiki ono informasi yaitu adalah Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa ngajak masyarakat ini dari ini Hari Batik Nasional kemarin itu dari momentum ngelestarikan budaya sekaligus nguatnya kesejahteraan perajin batik. Ajakan iki caning sejalan bare tajuk batik berlayar pas peringatan Hari Batik Nasional ke 2026 sing jadwale berlangsung berlangsung di dermaga kapal Taman Prestasi Surabaya jadi. Ning Kofifa iki ya nyatane lah batik Jawa Timur iki perlu digondek ruang sing luwih ambo maneh. Samarine iku caning ya. Iki ya pasti ning Kofifa iki ngarepno lah batik Jawa iki perlu digawa di ruang sing luwih ambo maneh melalui perpaduan tradisi, seni, kreativitas, pariwisata ambek ekonomi kreatif jaring. Menurut de ya Jawa Timur duweni kekayaan batik sing tersebar di 38 kabupaten kota sing barek motif lan filosofi sing cermino identitas budaya masing-masing daerah cak ning. Ning Kofifa yunekno lah pelestarian batik perlu diikuti penguatan ekosistem usaha melalui pembuaan cak ning ya, melalui mulanya peningkatan kualitas pengembangan melalui pemanfaatan teknologi digital, penguatan merek dan juga perluasan pasar ya. Menurut Dio, sentra batik itu ya api lah iso dikembangno dadi wisata edukasi kanggo masyarakat mengenalkan motif kepolisian daerah ya. Sekaligus ndelok lan nyoba langsung proses rekawane. Ya, oke. Okay. Selain itu, caneng ning Kofifa yang ngajak pemerintah, perajin, desainer, dunia pendidikan, pelaku pariwisata, dunia usaha, komunitas lan masyarakat yang berkolaborasi kanggo jaga keberlanjutane batik di Jawa Timur, caneng. Aku bakal lanjut maneh mbrek liyane ya, caneng ini pancen beberapa pat RRI Surabaya, Surabaya, Surabaya, caneng.

Pecel ya iku panganan sing asale teko Ponorogo, Jawa Timur. Panganan iki biasane rek disajekno gawe bumbu sambal kacang sing dicampur ambek sayuran sing biasane teko kacang panjang, tauge, timun, godhong telo, ambek godhong kemangi. Bumbu sambal kacang opo sambal pecel iki digawe teko campuran kencur, gula abang, uyah, lombok, kecombrang, godhong jeruk purut, ambek kacang tanah sangrai sing dicampur, ditumbuk lan diulek. Sambal pecel iki kame iso dipangan ambek sego anget, tapi yo iso dipangan ambek lontong lho rek.

0: Aduh, nek tak delok-delok anakku iki opo ya? Rasaku gak ono geli kegiatan nenek sekolah ketisu sampai sore. Sing les, sing ekskul nari, pencak silat. Guru maneh dek iku yo melok pramuka lho.
1: Lapo ning sampean iku? Gremeng ae. Sawangane kok mangkel ngono.
0: Iyalah, Ning, lah iyo. Iku lho Raisa anakku. Uake kegiatan iku Ning nang sekolah. Mulai isuk yo Ning yo, sampai sore. Aku iki kok kuatir ngono ndeloke. Wedi nek kegiatane ku ganggu sinaune karo kesehatane ngono lho Ning.
1: Iyalah, iku ta sing sampean kuatirno. Jarno ae. Anake sampean iku berkegiatan. Pokoknya lak positif, gak sampai sing aneh-aneh. Justru iku bakalan ngembangno bakat karo kreativitase. Apa maneh? Awak dhewe sebagai wong tua, ya kudu ndukung kegiatan anak menuju masa depane. Lah, anak iku perlu dikei kesempatan ngewujudno cita-citane. Tapi tetep wong tuane sing kudu ngawasi karo ngarahno. Ngono lho Ning.
0: Iya ya Ning yo. Ternyata anak iku perlu dikei hak supaya iso berkembang lan tumbuh dadi generasi sing berkualitas.
2: Ayo tanak, maem. Walah, kok cek angel si makmi. Wis tak tukokno akeh jajanan nang supermarket. Kok sik pancet gak doyan makem yo. Awake tambah kuru iki lho. Sedih aku.
0: Walah, apa oning anake sampean iku?
2: Aduh yo.
0: Gak doyan makem yo. Awas kena stunting lho Ning. Ya iku anak sing gak optimal pertumbuhane.
2: Lah iya Ning, sedih aku iki. Nah terus ya apa solusine iki?
0: Ngene Ning, sampean iku kudune lebih aktif teko nang posyandu.
2: Terus?
0: Nah iku lho nang balai RW, awak dhewe iso teko ben wulan. Nang kono ono kegiatan posyandu balita.
2: Iya.
0: Nah, awak dhewe yo oleh pengetahuan tentang yo apa carane ngekei asupan gizi. Pemeriksaan kesehatan karo iso mantau perkembangane balita. Nah, sampean iso konsultasi pisan karo tenaga kesehatan sing wis disiapno seputar permasalahan kesehatan anak Ning.
2: Walah, ngono yo Ning. Mene aku tak daftar nang Bu RT yo, ben anakku iso melu posyandu.
0: Lah iku baru langkah sing bener. Ben anake awak dhewe bebas stunting sekaligus ndukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas sing sehat.
3: Ayo teko nang posyandu. Dukung program generasi Indonesia emas.
4: Apa? Wingi ono pelantikan, mari ngono tepuk tangan kabeh bareng
5: wame. Wong seneng. Lah
4: kok ono cecek lugur, kaget ta cecek?
5: Gak perkara kaget.
4: Lah apa?
5: Cecek ya melok keplok e.
6: Intermezzo.

0: Jane wali kota Surabaya Eri Cahyadi njaluk supaya birokrasi berani menegakkan aturan lan sisan berani turun langsung atau mudun langsung di lapangan. Iki disampekne Dek selang lantik lan njupuk sumpah jabatan 85 pejabat administrator lan pengawas di lingkungan pemerintah kutha Surabaya. Eri Cahyadi cakne nyatane para pejabat sing tetas dilantik iki gak cuma muluk di urusan administrasi tapi yo wani medun di lapangan lan nglakoni aturan secara tegas kalian hadir menyelesaikan berbagai persoalan sing dihadapi karo masyarakat. Yang ada kabar lainnya, jane pemerintah Kabupaten Kediri ngapi jembatan cermin di Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Jadi upaya ngatasi banjir sing suwi ngeresahne warga pas udan medun jane. Kepala Dinas Pekerjaan Umum lan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Kediri Irwan Chandra Wahyu Purnama nyatane lokasi iki dadi salah siji titik rawan banjir pas luap utawa amber pas musim penghujan. Cari kemau waro-waro bareng Wahyu Chan mangko ketemu di waro-waro selanjutnya. Salam budaya.
1: Waro-waro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
2: RRI.co.id sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Apa dek? Apa kamu nangisiku?
1: Ben jujur karo aku mas. Apa sih Semen singgit untuk aku?
0: Apa? Gak ono sing tak singgit karo
1: aku. Aku membengi ngonangi nang HP sampean lo mas. Gak usah bojo. Semen main judi online kan?
0: Sepurane yo. Tapi aku mek iseng kok iku.
1: Makane mas, wis 3 bulan aku gak sempet ke idu mek bulanan mas. Wis lek koyo ngene iki aku tak ngalih teko omah iki.
0: Lho, sepurane.
2: Podho koyo narkoba ambek alkohol. Judi online gawe wong kecanduan. Liyane iku iso bubrahno urip diantarane perduwean, ngerusak emosi, barek kesehatan. Ayo bareng-bareng awak dhewe berantas judi

Kehidupan keluarga Soekarno iki gak bergelimang harta. Apa mane pas saat iku penjajah Belanda cek berkuasa caning. Soekarno dhewe dapatno ilmu utawa ngentono ilmu sing luas karo sering bertemu karo tokoh-tokoh perjuangan. Nah nang ngene kono lah Ijono Soekarno mulai aktif dalam perjuangan kegiatan kemerdekaan caning. Sakwise aktif dalam pergerakan perjuangan, Insinyur Soekarno terus diawasi karo Londo sampai akhirnya bolak-balik di asingno. Tapi perjuangan ini gak sia-sia, caning. Akhirnya kemerdekaan diproklamasikno karo Insinyur Soekarno nangone oma nangone dalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pas jam 10 isu tanggal 17 Agustus 1945.

0: Ning, anak sampean iku apa wis lengkap ta imunisasi ne? Iku penting lho, gawe tumbuh kembang lan kesehatan anak. Ojo diremehno lho, Ning.
1: Halah, lapo sih, Ning? Imunisasi bareng wong anakku lho. Ket bayi sampak saiki sehat kok. Tadi gak perlu imunisasi.
0: Walah, Ning, sampean iku keliru. Imunisasi iku penting. Gawe jogo kekebalan tubuh anak tekok serangan penyakit sing berbahaya. Terus, imunisasi sing lengkap gawe balita iki sekaligus dukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas. Salah sijine menanggulangi balita kenek stunting lan penyakit liyane, Ning. Ayo ta, Ning, teko nang Posyandu utawa ning puskesmas terdekat. Gratis iku, Ning.
1: Iya, Ning. Suwun informasine. Aku tak budal saiki ngejak anakku imunisasi ben dadi anak sing sehat lan bebas stunting.

Jane sugeng siang ketemu maneh ning adicara Galeri Budaya Propapat RRI Surabaya. Sing dina iki ngetengahne kesenian tradisional Kabupaten Trenggalek, Cak Ning. Kabupaten Trenggalek duwe segudang kekayaan seni ambek budaya tradisional sing tetap lestari nganti saiki. Ana sejumlah kesenian tradisional toko Kabupaten Trenggalek, diantarane yaiku pertama tarian jaranan Turongo Yakso, yaiku salah siji kesenian ikonik khas Trenggalek sing dadi tradisi masyarakat resik desa sing gambarno kekuatan raksasa utawa yakso, Cak Ning. Selanjutnya tarian gandong sing sering dipentas nonang berbagai acara adat masyarakat setempat. Ono maneh kesenian reog kendang, yaiku gabungan kesenian lantari tradisional sing didominasi tabuhan kendang. Kesenian iki nyermino utawa gambarno semangat lan kebersamaane masyarakat Trenggalek. Kesenian selanjutnya yaiku tayub ambek jaranan pegon, sing dadi salah siji kesenian pertunjukan sing sampai saiki terus berkembang nang Kabupaten Trenggalek, Cak Ning. Kepingerti galeri budaya liyane saka Kabupaten Trenggalek, aja ning dindi pancet Propapat RRI Surabaya.

Caning awak dhewe saiki coba mlaku-mlaku nang ngene makam kolonial, makam Londo sing nanggone penilai Caning. Sekitar tahun 1847 sampai 1947, lahan nanggone kawasan penilai iki ngelayani pemakaman warga Eropa Surabaya. Dadi nang kono ana wong Londo, Inggris, Prancis, Jerman ambek Italia Caning. Nah, beragame kebangsaan iki ketok tekok jeneng-jeneng ambek bahasa sing digunakno sing dadi deskripsi ambek inskripsi pada batu nisane jane. Nah, ini batu nisan iku ana sing terbuat tekok watu pualam, ana pisan sing dibuat utawa digawe tekok wesi waja jane. Makam Londo penilai iki isok dadi monumen gawe ngelingno bahwa biyen pernah ana komunitas Eropa nang ngene Surabaya. Dadi monumen iki relevan ambek kawasan kampung Eropa sing direvitalisasi karo pemerintah kota Surabaya. Nek didelok nang ngene kono Caning, ana makam Gubernur Jenderal Hindia Belanda Pieter Merkus ambek salah siji makam-makam Lione sing terkenal waktu iku. Nah, termasuk nanggone kono ono makame Suster Mir Louis. Nah, iki seorang pimpinan pertama Suster Ursulin nanggone Surabaya waktu iku. Dadi Suster Louis Ursulin nanggone Surabaya iki ngekei pendidikan ambek layan rohani nanggone arek-arek wedok. Nah, Suster Mir Louis iki salah siji tekok 5 suster sing ancene ditekakno tekok Londo waktu iku. Nah, iku mau sekilas soal kompleks makam atau kompleks kuburan sing dadi kepustakaan sejarah kutha Surabaya jane.

0: Cak Ning, ayo dewe mulai maksimal no gawe transportasi umum. Barek ngurangi gawe kendaraan pribadi. Gawe transportasi umum iki isok banget neken emisi karbon. Bayang no yo, lek misal penuh kejebak macet, terus kanan kiwa penuh dikelilingi kendaraan pribadi. Iku kira-kira gas buangane sak piro yo? Kate sak piro mane bolonge atmosfer awak dewe. Sejauh iki, transportasi darat wis nyumbang emisi karbon dioksida sampai 33%. Sektor pembangkit energiae kala iki. Ayo cak ning gunakno transportasi umum, ben awak dewe melok urun rembug jaga bumi.
1: Hei, kulitmu lho ireng ya tibake.
2: Kan wong tuaku kulite pancen ngene.
1: Yo ireng ngene iki. Dadi yo iki wis turunan. Lah aku sih bangga-bangga ae kulitku ireng. Gak masalah.
2: Tapi kan ireng iku elek.
1: Hi, males aku kancan ambek arek ireng.
3: Cak Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ono beberapa cara supaya bullying isok dihindari diantarane mulai nggawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbuka.

Ya, jane Kabupaten Trenggalek yang duwe tradisi upacara adat, yaiku tiban sing duwe makna ritual adu kesaktian. Gunakno pecut sing dipercaya masyarakat nekakne udan pas wayahe musim kemarau. Selanjutnya upacara larung semboyo, yaiku upacara adat bentuk rasa syukur nelayan pesisir selatan Trenggalek. Mergo hasil laut sing melimpah. Ono maneh jane? Tradisi nyadran ambek bagong sing dadi ritual tahunan masyarakat Trenggalek sing biasane ditandai mbarek nyembelih kewan sebagai ungkapan wujud syukur melimpahi sumber banyu nang wilayah Trenggalek.

Janeng tradisi liyane nang Kabupaten Trenggalek yaiku Kupatan Durenan sing identik barek perayaan Riyoyo Kupatan utamane gawe masyarakat sing ana nang wilayah Kecamatan Durenan. Sing biasane dilaksanakno pas mari poso sunah, tradisi iki wis turun temurun Janeng mulai jan biyen. Masyarakat biasane nglaksanakno ara-araan, tumpeng ketupat keliling kampung sing duwe makna rasa syukur, kebersamaan ambek kuat hubungan sosial masyarakat setempat. Nang tengah modernisasi, saiki budaya tradisi nang Kabupaten Trenggalek terus dijogo sebagai bentuk nerusno tradisi warisan leluhur sekaligus identitas daerah sing kudu dilestarekne. Iku mang jane adicara Galeri Budaya Pro Papat RRI Surabaya. Matur nuwun Pro Papat Surabudaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 2 awan.

Caneng wae woro-woro Mbare Wahyu Chan, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa neken perencanaan lan penganggaran pembangunan di daerah disusun tepat sasaran ben setiap program ngekei dampak nyoto kanggo masyarakat. Ning Kofifa Indar Parawansa nyampene hal iki pas nompo audiensi Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Provinsi Jawa Timur Hasuluan Manalu sing nyampene hasil evaluasi perencanaan penganggaran Pemprov Jawa Timur mbarek 38 pemerintah kabupaten kota. Nyanda kabar liyane Cak Ning, petugas Inspektorat Kutha Surabaya meriksa lurah sing terduga libat barek kegiatan pungutan liar utawa pungli. Wali Kutha Surabaya Eri Cahyadi nyatane lak pejabat iki wis dibebas tugasne sementara saka jabatane sambil ngenteni proses pemeriksaan Cak Ning. Tapi dene guru ngekei kabar utawa beberno bentuk dugaan pungli sing tasik diperiksa karo inspektorat tasik ngendalami perkara iki termasuk kemungkinan keterlibatan pihak liyane. Cak Ning mau woro-woro bare wayu can monggo ketemu lagi di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Jane ing TCD Pro Papat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya tak eling no disejak ning ya enggak awak dhewe bakal mirengaken sarang-sarang adzan asar kanggo wilayah Surabaya sakiwa tengene jam 14.27 menit waktu Indonesia Barat jak ning. Tasik di rangkaian musik informasi di Semanggi Surabaya kanti jam 3 sore engko bakal ono koyong dangdut jam 3 dadi cocok ini di Pancetik Pro Papat RRI Surabaya.

Ning, dalan Surabaya iki rasane kok kaya padha wong ketayel-ketayel ngono ya. Belok gak gawe lampu sen. Nyalip teko kiwa gak delok spion. Iku duduk gaya, tapi jenenge setor nyawa. Eling janing, nang omah iku ana anak, bojo utawa wong tuwa sing ngenteni peno mulai slamet. Ojo mergo pengen cepet sak menit, malah gak iso nemoni keluarga salawase. Helm digawe lan diklikno, lampu sen digawe pas wektune. Lan ojo lali, lampu merah iku dikongkon mandek, duduk malah ditambahi gase. Dalanan iki duwene wong akeh caning, sing sabar, sing ngalah. Sing penting iku teko tujuan kanthi slamet. Masyarakat tertib, Surabaya aman. Pesan iki disampaikan LPP RRI Surabaya.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad

yakni Syekh Abdullah Mursyad, yaitu tokoh sing nyebarno agama Islam nang Kediri sadurunge Wali Songo, iku sekitar abad ke-14. Dheweke terkenal mergo nggone dakwah gawe kesenian, salah sijine yaiku ngedekno kentrung. Jarine Syekh Mursyad iku duwe kelebihan sing luar biasa lan berhasil ngalano Ki Ageng Tukum sing dipercaya dadi pati Gajah Mada nang sayembara ngalirno Kali Brantas. Makame ono nang Desa Bakalan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, saiki dadi tujuan wisata religi sing rame dikunjungi wong akeh. Menurut cerita sing berkembang cak ning, Syekh Abdul Mursyad iku yo dipercaya duwe garis keturunan teko Raden Patah, sing termasuk pendiri Kesultanan Demak utawa Sunan Giri. Strategi dakwah Syekh Abdul Mursyad yo iku teko jalur pendidikan sampai ngedekno perguruan lan yo nganggo jalur kesenian. Nah, cak ning, muga-muga kisah teko Syekh Mursyad iki dadi inspirasi kanggo wong akeh ben terus dakwah kanggo cara sing kreatif lan nglestarekno seni budaya Islam.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 3 awan.

Jane woro-woro Mbare Wahyu Jan, Wakil Ketua DPRD Kutha Surabaya. Arif Hatoni ndukung langkah Wali Kutha Surabaya Eri Cahyadi nglakoni moratorium perizinan rumah hiburan umum utawa RHU sing anyar di Kutha Surabaya Janing. Arif Hatoni nyatane lak moratorium perizinan RHU anyar perlu dimeloi mbare penguatan regulasi. Dadi DPRD Surabaya ndorong gagasan penyusunan rancangan peraturan daerah utawa raperda tentang pembatasan lan pengendalian peredaran minuman beralkohol. Nyandak di kabar liane Caning, aparat kepolisian soko jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Pamekasan gandeng perusahaan media bagiannya helm standar gratis di poro pengendara dadi bagian soko kampanye tertib lalu lintas di wilayah Pamekasan. Kepala Unit Keamanan dan Keselamatan Kanit Kamsel Satuan Lalu Lintas Polres Pamekasan Ibda Dedi Dwi Purnomo di sela-sela kegiatan nyatane lah kegiatan sing digelar di Simpang Papat Dalan Joko Dole, Pamekasan iki dadi bentuk kampanye tertib lalu lintas bakti sosial mbarek perusahaan media kanggo ngedukasi masyarakat tentang pentingnya nggawe helm standar kanggo ngurangi resiko pas kedadean kecelakaan lalu lintas. Caning kumang woro-woro mbarek Wahyu Jan, monggo ketemali di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Caca nih, wayahe sampean ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Caning, sampean sik ngrungokno siaran Goyang Dangdut nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.
1: Goyang Dangdut, leko, tenan, ya Allah. Assalamualaikum, Caning, Sugeng Sonten. Saya aku ngancani sampean ya, di Goyang Dangdut ya. Aku dino iki ngapunten sangat ya, Caning, ya gak live TikTok disik. Mergane apa? Mergane kumus-kumus. Aku lagi bingung ya, Caning ya, bingung apa? Bingung aku lah nang TikTok kok kayak gendut tuh ya. Padahal kan aku tidak sebesar itu badanku ya kan. Mungkin nanti aku mau cari teman-teman teknik ya supaya bisa memperlihatkan diriku tidak sebesar itu gitu, Caning ya. Alias filter ya, tolong dicarikan filter yang menunjukkan kalau saya itu agak sedikit tirus atau agak sedikit kurus ya. Ya pagi sampean Caning kabarin, sehat-sehat kabeh ya Caning ya. Yuk di Goyang Dangdut sampai aku ngancani sampai jam 5 sore. Langsung aja Caning di 0896021 3 kali 968 atau di 5462961, monggo ya iso gabungan ambil aku di kesempatan iki ya, dino setu iki Caning ya, sampai sing persiapan kate malam mingguan ya ambil keluargane utawa sampean malam minggune pancet di ngomah, ndelok drama Cina, drama Korea, drama Indonesia, skarpe sampai lah ya. Gak apa-apa, sing penting sore iki tak anjani dhisik ya. Oke, ada sapa sing kate gabungan tak terima dhisik telepone. Monggo Goyang Dangdut aja lali password e. Yuk Goyang Dangdut. Halo.
2: Eko tenan.
1: Iya dong, leko tenan.
2: Yes. Request.
1: Mau request lagu apa? Monggo.
2: Ajeng Febria.
1: Ajeng Febria.
2: Angel.
1: Yang mana?
2: Angel.
1: Angel.
2: Iya.
1: Sebentar, tak carikan dulu ya ada atau enggaknya ya. Angel, Angel itu kalau enggak salah lagunya itu dari ini deh aku tuh.
2: Coba.
1: Denny Canan sama siapa itu? Angel. Lagunya

0: Waduh, mohon maaf nih ya, nggak ada nih. Ih, nggak ada.
1: Yo wes. Tak nyan.
0: Yang mana?
1: Yo wes.
0: Deni Caknan.
1: Angel.
0: Angel Deni Caknan. Oh, gitu.
1: Yo.
0: Oke, siap. Monggo salamnya buat
1: Ya,
0: siapa?
1: Salam tabayu tak tansa neng elan neng salsa neng lia neng ayo neng pol tak solikin wes.
0: Oke, okay. Siap semuanya ya.
1: Oke.
0: Siap.
1: Oke.
0: Sudah, itu aja. Atau ada yang mau disampaikan lagi? Halo? Oke ya, mesti patah ini gue. Dilanjut ke Male, monggo. Waduh, duduh, duduh.
2: Teko tenan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Volume radionya Cilina di sini.
2: Ya, ya, ya.
0: Iya, volume nih aja radio nih.
2: Halo, halo, halo.
0: Aa.
2: Kabare? Beres?
0: Beres dong.
2: Semoga selalu beres, selalu sehat.
0: Amin. Ya apa gini ya kan? Kak beres.
2: Beres itu sehat tah, ngono.
0: Kesehatan apa ya?
2: Arek kan.
0: Kesehatan.
2: Mas Chandra, Mas Chandra.
0: Loh kok Mas Chandra sih?
2: Mas Wahyu, Mas Wahyu.
0: Tapi ngomong
2: iya, iya. Mas Wahyu.
0: Tapi ngomong apa?
2: Wahyu.
0: Tapi ngomong-ngomong nih,
2: opo. Iki
0: apa jenengi Chandra cek nang kene. Ket jam 5 sampai saiki cek nang kene.
2: Oh, oh yo wis salam no Mas Chandra.
0: Betah deh kancane aku siaran ya kan.
2: Ala aja tak betah mole Mas Wahyu.
0: Aduh, aduh. Gak gelem wis tau sih. Wis tau serosir lo gak gelem mole. Mo aku sik kepengin nang kene. Ya apa
2: juga. Oh nyaman ki pernah aja.
0: Jadi nang pro papat iki nyaman nunggu.
2: Oh, paling nyaman. Nyaman nunggu lah keren.
0: Aduh.
2: Ya.
0: Enggak coba ikut dong ngerti nih, sing liane gak ngerti. Pokoknya nyaman nunggu ae ngerti nih.
2: Oh, yang mana aku nak kerapa boleh suatu mentur lah.
0: Iya. Astagfirullah.
2: Lagu, ayo.
0: Nggih, mau lagu apa? Monggo.
2: Rena menanti. Dari Ida Layla, Pak Ahmad itu ya.
0: Sik, benar, benar. Yang mana-mana Rela menanti.
2: Iya. Sik. Salam untuk kesemuanya aja ya, ada tamu mas.
0: Oh iya mas. Oke okay,
2: relah. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ida Ida ilah. Sik tak golekno ya. Rela menanti. Deng. Sebentar ya. Menanti. Oke okay. Lagunya ya dari siapa namanya? Aku kok bingung ya. Saya tak cariin ya. Rela penanti ya. Oke. Ida Layla yo, no sih saja nih lagu ini iki ya. Oke. Begitu aku harusnya dialog lagu nih begitu wae gitu ya apa sih rek astagfirullah aku ki gak wis gak abg masa aku sih abg anak baru gendut iyo enggak sampai ki tak lanjut ya benggolein kok lagunya ya monggo goyang dangdut
3: tenang.
0: Halo Neng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, masuk ket mangga diangkat angkat. Sampai kesinggingan ya.
3: Kok ae, kok mari-mari. Deklek gak mari mari. Dapur baru tak lemari ngedat.
0: Gak mari mari. Nah, cakep.
3: Iya.
0: Anak iu mangan kedondong. Anak iu mangan kedondong. Lanjut nih.
3: Bukan tuh.
0: Duh, ya apa sih? Kayak sih kak parian iki. Anak hiu makan kedondong. Enggak mesti dong. Enggak mungkin lah masa anak hiu makan kedondong. Keselak bos.
3: Ya ya.
0: Mangga.
3: Membeli ya mana.
0: Aduh, aduh ya Allah. Mangga neng kepingin ngene lagu apa iki?
3: Ade lah.
0: Sing apa?
3: Ngidam pentol.
0: Hah? Ono ta? Si ini.
3: Ono.
0: Sebentar.
3: Adela, Adela. Pernah diputar kok ini.
0: Udah ono, ini kok gak mau bunang playlistku. Halano aku kok.
3: Ya ketik lah, ketik, ketik, ketik. Ono, ono. Adela.
0: Se, oh, iki ngidam mental ki soko Bajul Danu ambek Vira ambek Nabila. Kalau nak sing liane ki, terus anak mana ngidam mental iki soko Lala Widi ambek Agus Kota. Sampai yang kelam sing di. Sing di. Si Lala Widi.
3: Ya.
0: Oke. Okay. Siap, siap.
3: Siap, siap.
0: Siap.
3: Amin kan penjawayu.
0: Apa nih?
3: Nikahi.
0: Aku nikane ngenteni aturan utawa adat iki mari sik.
3: Mosok salah mbek koncone, rek koncone wis kurang arep untung hari.
0: Heeh, daya apa lho jerene nang Jawa iki kudu melok adate Jawa to. Lah lek ana kepaten iki jerene kudu mundur setahun ya.
3: Oh, iya
0: nek ngono. Nah, makane sak jenenge wis ngebet tapi ya apa bapak kepaten. Soro kan bos tak kon bangkit mana. Ala iya, dadi hari kebangkitan nasional engko.
3: Ya punya ngapi lanjut.
0: Aduh, aduh. Ya ampun, ya dungone wae gitu ya. Ya
3: ala mbek konjone rek, konjone. Ku jare lani kita bi kopi. Waktu apa wong.
0: Ndi oh iya, ning lihat ta?
3: Iya.
0: Yo lah dhek kan gak ono kendala iku lah aku kan ono. Nek
3: wong Jawa kan anu nek wis pendekati hari aku kan iki ngidol metu.
0: Oh, gak iso lah nang kene. Gak iso. Gak berlaku.
3: Ajate wong Jawa wong kena tonton nang ngono. Nek kating kan wong wedok kan dipingit dol metu.
0: Lagi
3: rakan tongon boso.
0: Wah, gak iso. Lanang. Nah, bro papat gak iso, ding. Gak iso. Ya apa carane kudu siaran, bapak. Siaran. Mari ijab kabul siaran, siaran. Sekarang ngurus ya apa caramu ketika siaran. Aduh, dialah.
3: Banyak orang dirakat, orang bosok. Tapi mana orang si pinong, bawa orang orang dino tiada si banyak kembang.
0: Aduh aduh aduh aduh aduh. Gua kesurupan biasa.
3: Kalau lagu yang ini, kemana orang keraton?
0: Iya iya. Makanya itu kita harus menghargai adat istiadat.
3: Enak mewah om, anjel.
0: Iyo, aku mana tak kalah rapi. Iyo, aku menengah. Iyo, tak turuti. Iyo. Lumayan lumayan iso tak gawe tuku panganan maneh kan.
3: Menek mari kepaten sapa keluarga e kon ngundul dhisik taun.
0: Iya, sing wedok kan ngono jare.
3: Heeh.
0: Aku melok wae. Lah aku sih loh sae saiki ta degal ngono.
3: Mari kono buya
0: wae. Loh ya ojo no. Wis wis buya re.
3: Wis satu tahun tak nang perang perang tahun buya lo.
0: Aku wis 2 tahun ya. Iya, wis 2 tahun. Diundur ping ping ping diundur ping loro iki wisan.
3: Yo kancaku tambah ping 5.
0: Duh, lah terus dadi yatim piatu lan kabeh keluargane meninggal.
3: Tadi ini cek iku. Pertama ya wis. Kok tanggal sak ini bulan iki ternyata kok. Bayi meninggal, mundur mana?
0: Lo cari ini keluarga nah, inti, kudu keluarga
3: lho,
0: inti.
3: Iya, lo itu kan, bayi kan memang punya oma.
0: Oh, iya.
3: Menulis oleh tahun bapak yang manten lanang kecelakaan.
0: Aduh.
3: Mundur mana?
0: Mundur mana?
3: Tahun ya. Oleh tahun mana? Mundur mana? Masih sing kemanten lanang gua mati kecelakaan sisa mundur mana?
0: Nah, ngono kan? Mundur mana?
3: Ampuh sampai tinggal lima pokoknya.
0: Waduh.
3: Amari ngono.
0: Cok sampe kon.
3: Wis oleh tahun wis. Wis jan di cepet to ae sakno kok wis kesuwen iki pun. Sampai 5 tahun. Ada wong ya wayu.
0: Heeh.
3: Mari ping kepan kon yo kuwi lho. Mari ping kepan kita ngulangan ngono lho.
0: Heeh.
3: Lah kok oleh seminggu sing lanang mati kecelakaan sisan.
0: Lho la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
3: Lho kok la ilaha illallah.
0: Lho kok ngono enggak maksudnya kaget aja aku. Duh. Kok iya. Horor.
3: Tadi dia itu mau berangkat kerja kan usuk kedale. Mau. Mungkin dia sudah tahu ngantuk.
0: Lah iku lu mangkane yo. Awak dhewe. Oh,
3: saya iku sampean bayangna lah. Oh my god, kecoy pandaan.
0: Kamu ini senang Solo ta kerjane.
3: Nah, iya.
0: Gak kurang adoh.
3: Ada lu ilek nambe. Mora tua ya. Le boyong ku sepo tata awan. Mboten Pak mengge kelak telat. Bali kepi. Akhire budal.
0: Heeh. Budal.
3: Tak kok ngene pasuruan mundi nang kecelakaan.
0: Ya ampun.
3: Ya ore. Tak ono ya lagi. Temen-temen iki durung tuwo wis iki. Kondisi hamil tuwo.
0: Aduh.
3: Karena saya anak dari anak yatim.
0: Ya.
3: Ya, wis kene salam kan kafe ya, ayo.
0: Kayak kafe ya, oke sih.
3: Semoga cepat lalu, semoga rezeki yang berkah melimpah. Misalkan dari balok musibah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa ke Mekah Madinah untuk menunaikan ibadah haji.
0: Amin.
3: Semoga cepat dapat jodoh yang salihah dan cepat melangsungkan pernikahan mau sok kalah mbek koncoe lek. Nek mulai hati-hati matur suwun.
0: Oke, matur nuwun ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi iki ya janing ya, maksudnya lak rabi iki aja didadekne cepet-cepetan ngono ya. Kudu lomba, mesake lak didadekne lomba. Mari ngono ilang dalane soro ya kan. Oke, lanjut mana ya caneng ya. Anak sapa sing kate gabungan ambek aku. Ojo lali pas bete goyang dangdut leko tenan ya. Monggo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Volume radione dicilikke dhisik.
4: Sampun.
0: Sampun.
4: Assalamualaikum. Enggi.
0: Minggi.
4: Ya apa kabar Cak Wayu sing ganteng?
0: Coba enggak basa Madura apa ngomong ya apa kabar iku apa?
4: Kabar demang kabar ibu Madura ngono.
0: Ya apa?
4: Kabar beres ngono ya.
0: Oh, kabar beres gitu ya.
4: Kabar beres deh ya, Kak.
0: Malah guyu. Lha temenan iki aku gak iso sale. Oh ngono ya. Ya.
4: Kabar beres ngono caca demo turu gak. Kabar beres ya ca.
0: Oh. Kudu Demak kabar kabar bukan ya?
4: Bukan ca. Demak kabar ngono ya. Ngomong turu ngono.
0: Oh, iya. Oke.
4: Le, cari motor kata Nendi, ke kamar, ngono ya.
0: Kamar. Iya. Kayak aku kudu tuku kamus lah biasanya orang Jawa itu nak kamus pepak Jawa ngono ya. Iki kamus basa Madura. Ana ta kamus e?
4: Apa?
0: Kamus basa Madura ana apa gak?
4: Masa Maduro bisa, asli Maduro aku.
0: Enggak, maksudnya kamus, buku kamus kayak panduan bahasa Madura gitu, ada apa enggak? Enggak ada ya?
4: Enggak ada.
0: Kamu berarti aku tak coba gawe we. Jadi bisa disinau nih. Aduh, aduh. Bang Goja, kepingin request lagu apa?
4: Aku coba ingin request lagu Lea Dela Mari Mari Diputer ya.
0: Sing di.
4: Abis Diputer Adela.
0: Adela tadi itu sudah yang iming-iming tadi. Yang lainnya?
4: Yang lain aku coba yang dari Palapa Anissa Rahma, Ambi Mas Burudin coba tiada kata berpisah. Oh no.
0: Tiada kata berpisah.
4: Palapa.
0: Saya bentar. Tiada kata berpisah iku.
4: Palapa.
0: Iya. Oh, gak ono. Palapa.
4: Oh, gak ono.
0: Iya, ono itu cuma teko Imam S. Arifin ya.
4: Aku coba izin kumpul. Kalau apa? Agung Janda bi Bibi Rosadita sing judul apa ya? Monas.
0: Ya. Apa?
4: Monas. Mencari kita hiburan ini, jangan jauh-jauh kita ke Monas saja yang gitu ya.
0: Se. Enggak, tadi se bentar ya. Apa namanya? Tiada kata berpisah itu ternyata ada dari Ita Suwardi ambek Didi Reok. Terus anak mana ambek Sodik ambek Anissa Rahma.
4: Perkete apa Palapa? Palapa apa?
0: Enggak, kalau Palapa nih. Sodik ambek Anissa Rahma, terus mari ngono Ita Suwardi ambek Didi Reok. Wis iku tok lah sing tiada kata berpisah.
4: Wih, gak apa-apa sih, mintinya tiada kata berpisah, wih, gak apa-apa.
0: Sing di. Sodik ta? Oke, Sodik ambek Anissa Rahma yo. Siap.
4: Oke, siap.
0: Dugu salame kae papa.
4: Salame cimbir santurun ono ning dia yo. Ono ning dia ning induadanya. Ning Ela ning Siti. Pak Pandi Bangkobar. Cak Toto. Ono sopo maneh ni pokoke Surabaya semua. Semua, Ibu Torona, Cak Sohib, Cak Solehin, Mama Fikri, juga Neng Latifa Barata, Neng Ipa Barata, pokoknya semuanya ada ya,
0: yang
4: disebut. Untuk Cak Wahyu. Semoga selalu banyak rezeki yang menimpa, halal barokah, panjang umur.
0: Amin.
4: Selalu semoga cepat mendapat mendamping keluarga sakinah mawaddah warahmah.
0: Amin.
4: Mudah-mudahan gajinya ditambah yang banyak.
0: Amin.
4: Gitu,
0: ya. Amin ya Allah, gajiku nambah.
4: Mudah-mudahan perempat tambah maju, tambah sukses.
0: Siap.
4: Dijauhkan dari musibah yang tidak diinginkan. Semoga selamat yang diinginkan. Semoga tercapai apa yang dicita-citakan. Semoga sukses selalu lancar segala urusannya.
0: Siap. Matur sembahnuun.
4: Tinggi sami-sami. Apabila kurang berkenan, mohon maaf dan sebesar-besarnya Cak Wahyu.
0: Iyi.
4: Oke, terima kasih atas waktunya. Kalau boleh hati-hati jaga kesehatan. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.
0: Salam budaya, matur sembahnuun. Engko dilanjut mana ya jane ya. Saiki awak dhewe bakal ngrungokne lagu-lagu sing wis di request aja ning ndi pancet pro papat RRI Surabaya.

0: Okey, Channing, semanggis-manggis, ojo sampai manggis-manggis, ya. Ono sing jenenge obat asma. Tuku obat asma sik. Oke, kita lanjut temane ya, Channing ya. Iku mang ya. Dan ini Channing ambe Cak Percil. Angel tenan tuturanmu. Ngubah lagu mana aku rek? Goyang dangdut.
1: Goyang dangdut. Leko tenan.
0: Inje.
1: Oh, mi apa kabar? Sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat, Bu.
1: Sapa sing ngomong kumus-kumus? Wong arek guwantenge ngono kok kumus-kumus. Yo gak apa-apa.
0: Aduh,
1: jan. Anake sapa rek?
0: Lho,
1: anake Mbok Sari ya. Entar. Temen cak sampean persis. Cuma anakku ku alis ya rada kandel, mesti titik. Ada lemu sama titik. Tadi sama ini aku gak lep oleh aku kumus-kumus. Ya Allah, rek gantengnya kok ngene kok kumus-kumus. Oh, anak esok rek Mbok Sari ya mesti ganteng tau.
0: Aduh.
1: Aku gak kapur baru sak lemari kayak wong-wong mau ya Allah. Ketaya-ketaya kanak
0: Oh, ketaya-ketaya ya sama lebu.
1: Kalau aku ngomong, di opornya arah ini tidak ngomong aja pada sing buri bengok-bengok wisana. Wis, aku request lagunya Oma Irama, Rupiah.
0: Rupiah. Oke oke oke. Duwe.
1: Iku sing garai sehat.
0: Loh, temen.
1: Sing jarane ning sapa iku mau aja diturut lho ya. Nurut aku. Temen lho ya. Nurut aku. Aku wis ngakoni ya. Ya wes salami kayak kuabai.
0: Yes,
1: iya. Kayak anakku langsung buang. Iya, tala gemes aku. Kudu tak jembet pipine tak tiwel. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi temenan loh ikut Cak Neng ya. Rupiah, mikirin rupiah. Rusak mana lagu nih monggo ya kan tak gawe ya. Ada sama mana ya bukan mana monggo. Goyang dangdut. Kata ngomong lah yang kangen aku sama Mang Rek.
2: Goyang dangdut oleh kau tenan.
0: Mm-mm.
2: Kaya aneh.
0: Apa?
2: Mas Wahyu ku tambah suwak gerai.
0: Suwak gerdu.
2: Aduh ada ditambah dah.
0: Lula terus piye.
2: Kena-kena seger kok. Lah kok ditambah itu.
0: Lah ya iya
2: toh. Tapi gak apa-apa sih.
0: Apa iku gak apa-apa?
2: Gak apa-apa, gerdu kan isok ngayomi wong-wong sing kepanasan.
0: Wuhu, ya ampun.
2: Iya pora.
0: Mm-mm.
2: Iya. Masih wong pas kambling barang kan ya masih anak berduwe ya. Oh iya lho lak nguyu masih renyah kayak kerupuk jiket tintas teko wajan.
0: Waduh duh. Kok ngono dintas tak wajan sing wajan iki lak masak kerupuk kok ana loro lho wajane.
2: Ya wajan sing terakhir.
0: Terus sing terakhir panas lah iki.
2: Iya, panas langsung gede gede ngono.
0: Allahu Akbar.
2: Uyan ya, Mas.
0: Oh iya dong, enggak apa-apa. Kita lanjutkan pertikaian ini. Neng sampean ambek sapa iki? Bojone kok gak melu dungaren.
2: Oh, bojoku ono. Emangnya oleh tak njaluk wong loro.
0: Njaluk wong loro. Rundingan sik, mufakat sik, njaluk siji wae.
2: Bro, masalah ya iku mau. Kita
0: apa?
2: Kan selalu barengan ngono.
0: Oh, Allah taala, selalu barengan.
2: Iya, wong aku lek telepon nang ning ana ae lek gak ono Mas. Lah kalau nak bujuku ngono mesti
0: golek ilun tiga osen. Aduh.
2: Aku request lagu.
0: Inji, monggo mau request lagu apa?
2: apa ya sing?
0: Nah, yo lagu apa? Duit ten.
2: Kune Rita, Rita apa
0: tuh? Urung. Rita sing pundi?
2: Rita sing jaina lah, aku lek duit temo. Ning cari dek tas wis request rupiah mosok aku duit.
0: Duh. Ya kenapa? Duit bahagia. Itu.
2: Yo dolar ae lek ono, Mang.
0: Oh, dolar. Oh, teman-teman iki dadakne.
2: Tinggi.
0: Aduh, ternyata ada yang lebih parah ya.
2: Apa ya? Ya, itu mau lagunya ya.
0: Iya, Zainal, siap. Oh, Zainal. Dalam?
2: Sing Rita.
0: Iya, Sing Rita, pasti. Masa aku sih nyanyi.
2: Coba. Ya apa ya, itu mau loh, sama aku mau.
0: Eloi, Zainal. Rusakkan radiomu.
2: Jar, bojoku bengok tekan jowo. Enak suarane.
0: Belgedes. Bijui iki pasti.
2: Lah coba apa dipanjang mati cik nadai. Lah ya jelas.
0: Aduh.
2: Nanti tiga itu lina sampai sampean.
0: Aduh, gak iso aku. Aku gak iso pakai nada apa ya, nada terlalu rendah itu gak bisa. Jadi harus tinggi nadanya.
2: Rita itu lo gampang, Mas.
0: Ya Allah.
2: Aku paling seneng dewe iku Rita, suarane lantang, nada panjangnya juga keren.
0: Bener.
2: Iya, temenan. Ya wis, salam ya, Mas.
0: Nggih, monggo. Iya. Salamnya buat siapa?
2: Anggo cita sing modon ning Sari. Cak Toto, Cak Wandi, Cak Basuki, Mbah Mul, Cak Asku, Mbah Kobar, Cak Ali. Ning ini surat noning Cian, ning Mustia, ning Siti, ning Ella, Umi Latifa, Umi Salama, Mama Fikri, ning Lulu, ning kok ning mana yo? Siapa yo?
0: Siapa yo?
2: Cak Solihin, Cak Hafiz, Mbak Jainal. Terus sing ono ning gone Mojokerto iku Irfan ya, Mas ya.
0: Tapi saya kena UPN ngene, Dek.
2: Iya ta? Iya, Dek ngopen koyo ane lek ambek sampean, Mas. Lek sampean sing on air. Dek iku pasti.
0: Oh, ngono. Oh, wow.
2: Ya kan aku selalu mendengarkan.
0: Alhamdulillah ya Allah, aku direngan rek siaranku.
2: Ya iyalah. Aku masih gak telepon, tapi aku selalu dek kene iku standby dengerin suarane Mas Wahyu kambek kanca-kanca kabeh.
0: Gentlemanan. Ya,
2: Mas Wahyu. Mas yo.
0: Mbak
2: Mandar Mugo tambah seger.
0: Amin.
2: Mugo ndang kepethuk duwe. Tambah buanteng. Ya wis, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siap, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Koyang Dangdut.
3: Koyang Dangdut, leko, tenan, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sugeng dalu.
0: Sugeng dalu. Asik.
3: Asik. Siapa barusan, Neng? Neng, Mas.
0: Neng Rahma.
3: Ya, abis, dosa kabungan. Minta dua lagu. Cuman kata apa nih? Dekan dua.
0: Aduh.
3: Tulis lagunya itu, Mas.
0: Apa tuh?
3: Ngidam Jemblem.
0: Yang mana?
3: Ngidam Jemblem.
0: Ngidam Jemblem?
3: Iya.
0: Lah iku mang wis ngidam pentol saiki ngidam Jemblem mana?
3: Iya.
0: Gusti Allah.
3: Allah, ya Rasulullah.
0: Ngidam jemblem.
3: Benih.
0: Ngidam jemblem lo.
3: Kalau apa kasih yang musik remix gak apa-apa.
0: Nggih, saya tak golek iki. Masalahnya adanya ini dari Bajul Danu.
3: Duet ya?
0: Iya dong.
3: Yang remix bukan?
0: Enggak tahu ya ini ya. Remi bukan sih, aku enggak ngerti.
3: Ya wis enggak apa-apa. Ini. Yang penting ngidam jemblem.
0: Kenapa ya orang-orang pada ngidam semua?
3: Ya karena cuacanya panas.
0: Apa bukane?
3: Enggak patul patul. Ya rumah Mas Wahyu. Ngidam bocil ke rumah. Ah, betul ya Mas. Ada ya Mas?
0: Ada.
3: Itu hanya itu ya. Yang ada pilihan ya.
0: Iya, ini adanya itu tak sih, yang ngidam jemblem itu enggak ada lagi.
3: Oh ya udah. Ya udah puter. Salamnya barusan dari Ning Rahma, Mas Husen, ke Mas Ali, Ning Sitimer, Cak Toto, sampai jumpa Cak Pano, Cak Mulyono. Tapi itu Cak Skum dan ke semuanya tanpa terkecuali. Untuk Mas Wahyu semoga selalu sehat. Beserta keluarga langsung pamit. Gelosor, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, iya encen gak ana maneh. Aku pengen nemu si Cito iki ngidam jemblem. Gak ngono ya lagu deh ya. Astagfirullahaladzim. Ini gila ngerusak lagu gue senengan ini. Oke lanjut.
4: Toyang dangdut. Toyang dangdut. Leko temen.
0: Temenan.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Dan ku berperu kan jiwa rakaku. Terima kasih.
1: Oke. Sama-sama.
0: Lagu Kamelia ini saya persembahkan untuk cucuku tercinta, yaitu Rahma dan Husen. Nah, ini memang nyeluk mbak. Mbak Mul dah teluk putu ini ya. Ini memang putuku memang.
1: Oh.
0: Rahma sampai Husen itu putu ini Mbak Mul.
1: Mm-hmm.
0: Nah, yang lagu kesukaannya biasanya ya, itu tadi Kamelia. Kalau enggak Tasarus malah ya Anisha Rahma.
1: Nah, saya tak boleh aneh saya lagi.
0: Ya iya. Omane suara ini. Wah, Yujan.
1: Kamelia. Oh, Kamelia. Ya, betul
0: ini
1: ya?
0: Ini enak lho, Mas. Saya sih niat ke bener. Kutuku mang nyanyi kok di... Anu, di los salah lho. Gak popo.
1: Di los jari. Kamelia, wangi kau no iki toko Tasya iki.
0: Sembarang kono pokoknya sing live.
1: Hah, kok sing live?
0: Kau lah ya, sing.
1: Gak iso.
0: Kalau gak bisa.

0: Cukup demikian.
1: Cukup demikian. Apabila ada sepatah kata yang kurang berkenan atau kurang sopan, cara Bapak Mulyono menyampaikan, tolong dimaafkan.
0: Kono tolongnya barang.
1: Kepada sang pemandu acara, jangan banyak tertawa. Ini serius ya. Kalau salah bilang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kayak MC ini orkes maju kono biyen aku iki. Dan akhirnya dengan biyen ngono kae.
0: Iya.
1: Ya salam untuk yang pesan turun Cak Solikin ya. Iya, Mas.
0: Iya.
1: Nah, untuk Cak Solikin terus untuk sing lek salam terakhir adik oh Mama Fikri. Terus Ning Salama lah, Ning Salama itu ada lagunya juga Ning Salama itu Ning Salama. Terus iki sing di brengos lo Mas iki nanti wonge ayo. Mas kok monggo kom. Dulur lanang iki Cak.
0: Dulur
1: lanang. Pak RT. Pak Arno, Bu Erik. Terus sing di Ngurase Cak Wandi, sing di Sidarjo Cak Basuki, Bu Istikharo, Ibu Iin, sama Mbak Sopo, Mbak Septi, Bu Dian. Ya gitulah.
0: Siap.
1: Capek aku ya.
0: Iya.
1: Jadi aku sambil lay-lay ya, tak menikmati lagu Undangan Palsu dari Caca Handika.
0: Mantap.
1: Kepada yang terhormat Mas Wayu, terima kasih dan sampai jumpa di acara selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam
0: olahraga. Oh, salam budaya. Tak kira kata salam olahraga kemang. Matur nuwun nggih. Ya wis aku langsung ae ya wadhe muter lagu-lagu sing wis di request jane ngajeng ning ndi pancen de pro papat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya jane.

0: Ning, ngerasa apa gak? Dunia saiki melakunya cepet banget. Kabeh-kabeh ku podo instan. Pengen iki, iku, garek klik-klik. Nganti kadang iku awake dhewe lali mikirno jangka dawane.
1: Lah umpamane umure awake dhewe saiki, rasa penasaran iku pancen lagi dukur-dukure. Sing jenenge kebebasan, koyok-koyok wis ning ngarepe mripate dhewe. Tapi sadar gak? Nang burine tembung bebas iku, sakjane ono tanggung jawab gede sing kudu dijogo. Utamane, ya iku njogo diri pribadine awake dhewe.
0: Oh, yuk temenan, lak cuma melok tren bocah gaul utawa kekinian, iso-isok gawe awake dhewe iki sembrono, iku mung rasa penasaran sak leran, sing taruhane larang banget, masa depan, cita-cita, ambil aji ning diri ning.
1: Yo iku rek, wani nolak iku, gak tegese awake dhewe iki kuno. Njogo batasan iku, yo gak tegese awake dhewe iki gak asik. Tapi, iku tandane nek awak dhewe iki tresno karo diri pribadi awak dhewe. Ambek ngerti opo sing aji kanggo masa depan.
0: Masa muda iku mung sepisan, iso karo karya. Kejar kabeh impenmu, pilih lingkungan sing iso saling jogo, dudu sing saling rusak. Ayo rek, ojo gelem masa depanmu dirusak utawa dinggo dolanan ambek wong sing gak bertanggung jawab.
1: Kabeh keputusan iku ono di tanganmu.
2: Sayangi dirimu atau ono perilaku seks bebas.
3: Waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
4: Ning Sri, ono apa sih kok sawangane iki gopo kabeh?
3: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
4: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandhani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik, pembuangane banyu iki kudu lancar, ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras, ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh koyok toh kaleng bekas, plastik bekas, terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah dinas kesehatan setempat sing biasane nggalakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
3: Nggih Bu RT. Lah yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti gawe ngresiki got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
4: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
3: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane. Ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
5: Ayo, cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Oke, jane iku mang ya, lagu-lagu sing wis tak puterno kanggo sampean kabi. Kabi jere ya kan. Ya belajar sidik-sidik lah ya kan. Oke, ta lanjutne mana ya jane ya. Tinggal satu lagu lagi ya. Sebentar iki mang sapa iki mang? Oh iya, tinggal satu ya Channing ya kesempatannya untuk di kesempatan hari ini karena kan ini udah mau habis ya jamnya. Nanti ternyata Chandra Channing ya yang bakal ngancani sampean bare ini. Lah makane tak usir gak gelem mulih dadakno dhek kate siaran. Ya jelas lah ya gak gelem mulih dhek. Adi ya Allah. Yo wes tak pilihno teko WhatsApp ya Channing ya. Anak siapa ini? Sebentar. Oh ya ampun, ya Allah. Ini tadi ada beberapa yang sudah bergabung ya. Ada Uti Ratno, salam. Abis kita ada Ning Tumira. Oke, oh ada Caparno. Kita sapa dulu, monggo. Goyang dangdut.
2: Goyang dangdut. Leko tenan digoyang mendut-mendut sampai leko natap tembok cedok.
1: Kok sampai natap tembok?
2: Saking leko cak.
1: Ya Allah saking leko nih. Nging mantul mantap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cak Wahyu.
1: Injih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Duh. Pakai ngantos jam 8 napa lanjut?
1: Oh mboten, kula mari niki jam 5 niki.
2: Oh, mantun ngoten iku. Tu soto ta.
1: Nggih, mengko enten Cak Chandra insyaallah.
2: Sing dodol soto Cak Chandra.
1: Insyaallah ya.
2: Lho Cak Chandra iki dodol soto ku nek ngedol iku kemurahan.
1: Oh, kemurahan. Wah, iki sing soro iki lak kemurahane.
2: Lagunya tak sih sakit niki.
1: Nggih, monggo lagunya napa?
2: Yo lagunya niku lo Cak Chandra, Cak Wahyu.
1: Napa niku?
2: Laksmana Raja di Laut.
1: Oh siap, lagunya Laksmana Raja di Laut. Nggih.
2: Nggih, suantene Iyet Bustami nggih.
1: Masuk aku.
2: Tapi suaranya Cak Wahyu itu dikangeni wong akeh.
1: Alhamdulillah, sesuatu ya.
2: Yo nek gak ono suarane iki lho sakno pendengare ditelantarne iku.
1: Itu telantarne jadi.
2: Kupule. Ya wong gak disapa blas e pendengare.
1: Wis disapa.
2: Napa nek apa itu ngene kalau wau dalu lah enten niku ah. Napa? Manding jamuran ah.
1: Lah manding jamuran lagune 40 menit katanya apa sapa aku.
2: Yo gak iku engko gak suwe-suwe di sapa ngono. Nek oi kadung dirungokne gak wetu lho gak disapa blas. Niki pos dirungokne dhewe ta ya apa kula ngoten. Masih bengi-bengi tak kancani sampai buat tutup siaran lho Cak Wahyu. Nah niku nek dadi pendengare gak disapa iku lho sing moro-moro wis tak tinggal turu ae wis babah. Cewekan Cak Wahyu aku. Nggih ngaten mawon salame kagem sedoyo mawon waktune pun mepet. Sing mirengaken perempat. Mugi-mugi sehat sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selangkono aku langsung pamit ya, Cane. Ya, matur nuwun kanggo jenengan sedaya. Nggih. Kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Caning Polda Jawa Timur mengungkap 1870 kasus tindak pidana narkoba, sekaligus netepno 2380 sebagai tersangka sepanjang Juli sampai September 2016. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abbas nyatano, pengungkapan iki bagian teko upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba dan perlindungan masyarakat teko penyalahgunaan narkotika.

Kabar liane caning, Pemkot Kediri njaluk para kader kesehatan memperkuat deteksi dini lan investasi kontak gawe pencegahan penularan TBC ning masyarakat. Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati nyatakno, para kader iki duwe peran penting ngekei edukasi ning masyarakat supaya luwih peduli mbarek penyakit TBC iki. Cani kumoyore woro-woro jam 5 sore iki. Aku Chandra, ketemane ning woro-woro selanjutnya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Jane pemerintah Kota Surabaya secara tegas nutup pintu gawe penambahan diskotik utawa panggon hiburan malam anyar ning wilayah Jane. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi jelasno langkah iki dijukuk sebagai komitmen gawe nyiptakno lingkungan Kota Pahlawan sing aman, gawe tumbuh kembang anak-anak. Saya nyetop izin baru, Pemkot Surabaya yo bakal memperketat pengawasan barek belasan tempat hiburan malam sing saat iki wis beroperasi ben bener-bener mematuhi aturan pemerintah. Jadi ini diskotik iku wis akeh ning Surabaya, ojo mana tambah mana diskotik ning Surabaya. Lek saiki jumlahe sing diskotik iku kan ono 13-an jare Cak Eri Caning. Buat Eri, jumlah 13 diskotik sing ono saat iki wis dinilai sangat mencukupi kebutuhan kota. Pertumbuhan tempat hiburan semacam iku gak semestine dibiarkan melesat tanpa batas. Gawe membendung munculnya tempat hiburan anyar saning yo Pemkot Surabaya tempat hiburan malam anyar. Pemkot Surabaya bakal ngelakono pemeriksaan ketat mbarek setiap pengajuan khususnya terkait kesesuaian lokasi mbarek surat keterangan rencana kota lan izin mendirikan bangunan. Jadi ini ditelok teko SKRKE ambek IMB ini jane yo masio sing ngetokno izin duduk Pemkot tapi ketika ke SKRK-nya tidak ono yo ojo-ojo ditokno sebagai diskotik ngono. Lek ditemokno rencana pemanfaatan lokasi sing nekat nyalai peruntukan tata ruang, Pemkot gak segan gawe nyampeno rekomendasi pencabutan izin ning pihak provinsi utawa kementerian terkait. Nah, gak mek sekedar menghentikan penambahan operasional baru, pengelolaan diskotik yo saat iki wis eksis yo diwajibno, sing eksis saiki yo diwajibno gawe njalakno komitmen fakta integritas bersama Pemkot Surabaya.

warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Para pendengar RRI yang senantiasa dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan ridho dan rahmat Allah lah pada saat ini kita dapat bertemu melalui udara, melalui Radio Republik Indonesia Surabaya. Untuk itu pada saat ini akan kami menyampaikan suatu tema, hidup tempat ujian. Allah berfirman di surat Al-Mulk ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang artinya Allah lah yang menghidupkan dan yang mematikan. Untuk apa hidup ini, kata Allah, untuk kami jadikan tempat ujian siapa di antara kamu yang paling bagus amalnya. Para pendengar RRI rahimakumullah, ternyata ujian dalam hidup ini oleh Allah diutamakan orang yang beriman. Dan ini yang dinyatakan Allah di surat Al-Ankabut ayat 2, kata Allah, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Kata Allah, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji oleh Allah. Para pendengar rahimakumullah, ujian kadang-kadang berbentuk kebaikan, kadang keburukan. Untuk itu tandanya orang yang lulus menghadapi ujian berupa keburukan apabila dapat menerima ujian itu dengan ikhlas dan sabar. Ketika Allah menguji kita dengan kebaikan, dianggap lulus apabila kita selalu bersyukur dan sabar. Untuk itu ada doa agar kita dijadikan orang yang sabar, yaitu ada di surat Al-A'raf ayat 126. Di sana ada doa, Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Yang artinya, ya Allah, limpahkan kepada kami kesabaran dan seandainya wafat, matikan kami dalam keadaan tetap iman Islam. Untuk itu dalam menyikapi ujian, marilah kita yang pertama introspeksi. Sebab boleh jadi kalau kebaikan dari Allah, tapi kalau keburukan disebabkan oleh manusia itu sendiri. Yang kedua, kita berpikir positif terhadap setiap kejadian. Jangan pernah buruk sangka kepada Allah. Dan yang ketiga, yakinlah setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Demikian yang bisa kami sampaikan. Saya Dr. Anda Haja Hani'ah dari Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Panti Asuhan Pondok Pesantren Mitra Arafah Wonocolo Surabaya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

هيا على الفلاح.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad, kekasih-Mu.

nih, peno tau krungu jeneng Arca Joko Dolok ta? Iki lho salah siji peninggalan sejarah lawas nang kutha Surabaya. Arca Joko Dolok iku Arca Raja Kertanegara saka Kerajaan Singosari. Sing wis ana mulai abad kaping 13. Saiki arca iki mapan nang Taman Apsari, tengah-tengahe kutha, cedhak Balai Pemuda. Unike maneh, arca iki guduk cuma patung biasa. Nang awake ana prasasti nganggo aksara Jawa kuno sing nyeritakno sejarah lan kejayaan jaman biyen. Dadi Cak Ning, nek peno dolan nang tengah kutha, ojo lali mampir yo. Mergo arca Joko Dolok guduk cuma saksi bisu sejarah, tapi yo dadi bukti nek Surabaya duwe cerita gede sing kudu dilestarikno. Arca Joko Dolok, warisan sejarahe arek Surabaya.

Rencana pemerintah Kota Surabaya mulai noto lan mempercantik kawasan Keputih Tegal ning dino Jumat tanggal 2 Oktober sadurunge kawasan Surabaya Timur iku didadekno usaha pengelolaan sampah ilegal sing berdiri ning atas aset daerah. Sadurunge dilakoni penataan, Pemkot Surabaya luwih dhisik nglakoni pembersihan lan pembongkaran bangunan semi permanen. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya M. Fixen jelasno tujuan dilakoni penataan adalah gawe mbalekno fungsi kawasan sekaligus mempercantik lingkungan ben luwih bersih lan nyaman gawe masyarakat. Rute kawasan iku bakal ditanami berbagai jenis pohon sebagai upaya mbalekno kondisi lingkungan setelah aktivitas pemilahan sampah ditertibno. Nah, Fixen jelasno aktivitas pemilahan sampah saat durunge turut berdampak terhadap kondisi sejumlah taman sing dibangun ning Keputih Tegal. Material hasil pemilahan sampah ditumpuk ning area taman dadi nyebabno fungsi lan kondisi taman terganggu. Saiki taman PUPR sekian lama dadi rusak mergo mereka numpuk barang-barang hasil pemilahan sampah iku ning taman PUPR. Penataan yo diarahno gawe nyiptakno lingkungan sing luwih nyaman cak ning yo sekaligus duweni daya tarik ke masyarakat. Setelah iki tamane diperbaiki, dirawat lan dijogo lan ditanami maneh. Kawasan iki mengko diusulno sebagai supaya diaspal, diperapikno, dipasang PJU benterang, dadi wong-wong iku isok teko merono janing.

Cak ning Museum Surabaya utawa sing dikenal Museum Siola ana nang Dalan Tunjungan Surabaya. Gedung museum iki dibangun tahun 1880 karo Robert Ludlow biyen dadi pusat perbelanjaan. Tapi nang tahun 1943 gedung iki berhasil dikuasai Jepang. Tahun 1910 gedung iki diambil alih pengusaha lokal terus dijenengi Gedung Siola. Nang jaman iku dadi salah siji mall pertama nang Surabaya. Tahun 1998 gedung iki ngalami krisis moneter sing dampake gak beroperasi maneh aktivitas perekonomiane. Cak Ning mulai kepemimpinan Wali Kota Surabaya Tri Risma Hari ini tahun 2015, gedung iki didadekno mall layanan publik satu pintu Pemkot Surabaya. Sakliyane iku, ya mulai dibangune Museum Surabaya sing bertujuan mengedukasi masyarakat tentang sejarah Surabaya mulai wali kota pertama sampai benda-benda bersejarah liyane. Gak ninggalno kesan kuno, Museum Surabaya saiki duwe sekitar 1000 macam koleksi, mulai foto, pakaian adat Surabaya, batik Surabaya, replika wayang, alat musik kuno, dokumen kuno, sampai data arsip kependudukan masa penjajahan Londo tahun 1837. Dadi gak heran Cak Ning, Museum Surabaya melbu salah siji destinasi wisata unggulan sing akeh dikunjungi wisatawan domestik sampai internasional.

Cane Pemkot Kediri ngampangno layanan pajak salah siji nerapno sistem pembayaran pajak daerah non tunai. Wali Kota Kediri Finanda Prameswati nyatakno hal iki ngejak masyarakat patuh bayar pajak daerah melalui kanal pembayaran digital sing cepet, aman, transparan, dan fleksibel. Kabar liyane caning Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nyebutno rancangan peraturan daerah tentang penyandang disabilitas sebagai penguatan pemenuhan hak pendidikan sampai kesempatan kerja penyandang disabilitas. Apa maneh raperda iki sesuai mbare amanat UU nomor 8 tahun 2016 tentang pemenuhan hak para disabilitas. Caning kumo yorek woro-woro jam 6 sore iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

Cak Ning, akeh masalah kobongan sing maune gak sepiro malah tambah gede gara-gara salah cara ngatasine. Nah, iki ayo podo pelajari klasifikasine kobongan ben gak salah ngatasine. Sing dimaksud klasifikasi kobongan iku klasifikasi utawa pembagian kobongan dasare jenis barang utawa bahan sing murup. Ono e klasifikasi kobongan iku dikarepno iso luwih gampang utawa luwih cepet ambek luwih teliti kanggo milih media pemadam sing bakal digunakno kanggo ngelakokno pemadaman. Klasifikasi kobongan menurut bahan bakar sing diobong ambek bahan pemadam kanggo tiap kelas yaiku kelas A. Melbu nang kelas iki yaiku geni nang bahan sing gampang kobong contohe kertas, kayu, utawa plastik. Cara kanggo ngatasi iki yaiku nggunakake banyu kanggo ngedhukno suhu. Bubuk garing kanggo mateni kobongan utawa nggunakno halogen kanggo medhot reaksi rantai geni. Kelas B. Geni nang kelas iki yaiku sing libatno cairan sing gampang kobong, kaya bensin, minyak gas, lan bahan liyane sing padha. Cara kanggo ngatasi iki yaiku nganggo busa. Kelas C. Kobongan sing disebabno tekok listrik tegangan dhuwur iso diatasi ambek nggunakno bahan pemadam kebakaran sing ora kondusif kanggo nyegah kejut listrik. Kelas D. Kobongan nang bahan logam sing gampang kobongan koyok

Tari Ore-Ore yaiku tari pergaulan tradisional khas Kabupaten Ngawi, Jawa Timur sing diciptakno barek seniman Sri Widayati nang tahun 1981. Tarian pasang-pasangan sing rancak iki direvitalisasi tekok kesenian teater rakyat era petang puluhan sing sempet punah. Sing piene digunakno barek para pekerja rodi masa penjajahan londo sebagai media hiburan, katarsis, lan protes sosial lewat lantunan syair lagu. Jeneng tarian iki dijupuk teko keunikan alat musik pengiringe, barek coro dikorek utawa digesek. Saiki Cak Ning, tarian orek-orek bertransformasi dadi identitas kultural utama sing melekat. Sampai Ngawi dijuluki dadi kota orek-orek.

Caning pelaksanaan Surabaya ISO Plus Marathon 2016 ning dino Minggu tanggal 4 Oktober 2016 bakal dimeloi pengaturan rekayasa lalu lintas ning sejumlah ruas dalan kutha Surabaya. Rekayasa dilakono mergo sejumlah ruas dalan caning yo, sejumlah ruas dalan ning bersinggungan langsung barek rute perlombaan yang berpusat ning kawasan Balai Kota Surabaya. Pengaturan lalu lintas iku disiapno panitia barek Dinas Perhubungan Pemerintah Kutha Surabaya lan dinas terkait secara situasional barek bertahap dengan nyesuaikno pergerakan peserta lan kondisi lalu lintas ning lapangan. Kepala Bidang Pengawasan lan Pengendalian Dinas Perhubungan Kutha Surabaya Janeng Yohana Prasetyo jelasno rekayasa lalu lintas bakal diberlakono ning Minggu 4 Oktober 2016 mulai jam 00 sampai jam 10 isuk. Kebijakan iku dilakono gawe ndukung keselamatan kelancaran ewonan peserta sing eloki sejumlah kategori lomba yaiku full marathon, 40 km, 150 km, hal marathon selikur K, 10 K, barek 5 K. Caning di sisi lain pengaturan lalu lintas yo diarahno ben aktivitas masyarakat pengguna dalan tetap isok berlangsung secara tertib. Ngono. Caning jare Anang acara kaya ngene iki gak bendino diadakno ning Surabaya. Dadi mohon dukungan teko warga masyarakat Surabaya gawe acara Surabaya ISO Plus Marathon 2016. Rekayasa lalu lintas iki diberlakukan secara situasional, sejumlah kendaraan sing melintas ning ruas dalan sing bersinggungan dengan rute perlombaan bakal diarahno menuju jalur alternatif sing wis disiapno ya Caning.

ojo sampe awakmu kekurangan ngombe rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu iso dadi lemes, mumet lan gak konsen. Apa maneh iso gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudun. Kurang ngombe iso nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, iso gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku iso nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang iso nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit iso dadi kering lan pecah-pecah. Makane kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikan kanggo ngelingno jak ning kabeh ben tetap sehat lan kuat.

0: Apem jajanan khas Jawa sing digawe saka glepung kanji, glepung beras, klopo enom, lan bahan-bahan liyane. Tapi nang Madura, apeme beda. Mergo apem Madura mangane karo dodo utawa kuah. Nyebute apem koang. Tapi yo ono sing nyebute apem lopes. Sekilas, apem koa rupane mirip koyok serabi, sing wujute lingkaran utawa bunder. Cuma ono bedane, apem koa rasane rada asem, mergane digawe teko tape singkong. Yo iki sing garakno apem koa duwe rasa sing khas. Sampeyan yo iso nemokno apem koa nang daerah Madura, koyoto Sumenep, lan Bondowoso. Sayange, apem koa wis mulai angel ditemokno. Mergo cara gawene sing gampang garakno masyarakat Madura luwih milih gawe dhewe timbang tuku. Tapi tenang ae Cak Ning, apem koa bakalan akeh ditemokno pas wayahe wulan Ramadan. Makane iku, apem koa boleh dadi jajanan tradisional khas Posoan.
1: Cak Ning, Museum Bank Indonesia sing ono nang Dalan Garuda Surabaya dibuka tanggal 17 Januari 2012 sing biyen dadi Bank Sentral Hindia Belanda nang Batavia. Sakwise merdeka, gedung iki difungsino sebagai Bank Indonesia sampai tahun 1973. Bangunan asli gedung iki wis ono sejak tahun 1904 sing luase 1000 meter persegi tetap bernuansa bangunan kuno Hindia Belanda. Saiki museum iki ono telu lantai sing nampilno sejarah perbankan, foto-foto jaman biyen karo koleksi mata uang kuno mulai jaman Londo sampai mata uang Indonesia. Saliyane iku, akeh koleksi tentang mesin-mesin bank jaman biyen sampai ono data-data pembuatan duit jaman kolonial. Nah, Cak Ning, Museum Bank Indonesia iki wis mlebu sebagai salah siji cagar budaya lan destinasi wisata sing ono nang Surabaya. Apa maneh, lokasine bersebelahan karo lokasi wisata Kota Lama Surabaya sing akeh dikunjungi masyarakat.

Caning woro-woro jam pitu bengi iki. Caning Pemkot Surabaya masteno ketersediaan lan distribusi beras premium Bulog wis sesuai merek ketentuan harga jual teko pemerintah. Kepala Dinas Ketahanan Pangan lan Pertanian Surabaya Nandi Sukristina nyatano melalui Bulog Surabaya wis nyediano sekitar 5 juta ton beras benul-benulane. Harapannya masyarakat tetap bisa oleh rego lan bahan pangan sing menuhi standar kelayakan. Kabar liyane caning, Pemkot Surabaya memperluas penerapan digitalisasi layanan parkir ning kabeh wilayah. Salah sijine nempatno sekitar 1500 petang plus siji juru parkir resmi. Kepala Dinas Perhubungan Surabaya Trio Bayu Bowo nyatakno biaya terus ngencana sistem iki sing diharapno transparansi, akuntabel lan ningkatno penyerapan PAD Surabaya. Caning moyo rek woro-woro jam 7 bengi iki aku Chandra ketemu ning woro-woro selanjutnya.

Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Cak Ning, ketemuane Mbak Chandra. Saiki waya wengi iki ngancani peno ning serangkaian Tanjung Perak malam. Cak Ning, canang ngancani peno ono ning Soto Madura. Nyaman ongku. Cering cering cering. Cak Ning, malam ini Chandra akan menemani Cak Ning untuk mendengarkan lagu-lagu Madura. Ya. Karena penjual soto maduranya lagi pulang kampung, jadi Chandra saja yang menemani untuk bisa kita aku akan berjualan soto madura. Soto maduranya soto pelangi, Cak Ning ya. Soto madura pelangi, nggih. Kenapa? Karena apa? Karena bermacam-macam yang Chandra jual ini. Ada soto madura, ada soto Lamongan, ada soto pecel, soto Banyuwangi, soto rujak. Nah, banyak kan? Nah, banyak. Oke. Soto Madura. Bisa telepon 0315462961 ya. Oke, channel siapa dan siapakah ini? Halo Soto Madura.
1: Soto Madura nyaman ongku daya cling cling cling cling.
0: Cling cling. Soto Madura Pelangi melayani Anda dengan sepenuh hati.
1: Terima kasih.
0: Iya.
1: Diterima dengan sepenuh hati.
0: Sepenuh hati, betul sekali. Karena diriku ini. Karena hari ini Bu Bariahnya itu lagi pulang kampung.
1: Berapa pulang kampung?
0: Lagi ada urusan yang diurus.
1: Oh, ada urusan yang lagi diurus.
0: Iya, urusan yang harus diurus.
1: Diurus. Aku kira diurut.
0: Diurut. Takut.
1: Kabar baik. Kabar saya ki.
0: Beres. Drama kabar ya.
1: Alhamdulillah beres.
0: Beres juga. Oke.
1: Ada kok ngeraki lagu ya?
0: Boleh.
1: Lagu nak. Paresna.
0: Paresna Katibi. Paresna
1: Katibi.
0: Siapa? Oh, itu kalau enggak salah lagunya Pak Kumis ya.
1: Abai Haki.

0: Ya udah,
1: Baik.
0: yang mundak ke anu naburu salam ya.
1: Boleh.
0: Ya salam abade Cak Askum. Ning Siti Mer, ning Gustia. Ben kasate jenah tanpa terkecuali.
1: Siap.
0: Tak langkong setak keceput, tak langkong becian kasate jo.
1: Siap.
0: Cak Chandra, semoga tetap sehat sejati keluarga. Mereng, kulit pala mana?
1: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tarisna dadebi. Kadebi kadebi. Lanjut ya. Halo Soto Madura Pelangi. Selamat malam. Saya dengan senang hati.
2: Madura.
1: Nyaman. Soto Pelangi dengan
2: Cering-cering
1: Soto Pelangi setia melayani dengan sepenuh hati. Silakan. Soto Pelangi, hei Soto Pelangi.
2: Mana kau nak ucap nak pelangi enggak?
1: Lu, ini karena aku selalu tersenyum, jadi pelanginya itu ada.
2: Ning Siti dulu sering ketok pelangi.
1: Terus sekarang
2: isu-isu pelangi aro menoreng Madura ngarane
1: andeng yeah. Kepala andeng.
2: Saya tak ceritai.
1: Ah, cerita.
2: Gak tahu ketok pelangi yo.
1: Karena hatinya mungkin sudah gelap Anda.
2: Oh, enak aja.
1: Apa?
2: Aku biasanya ambil nengana di puterno San Mesan.
1: San Mesan.
2: Iya. Terus sing kae ning Siti abine dua.
1: Duh, ya apa ya siji ae ta? Ning
2: Pajar.
1: Sing di.
2: Abine dua, tapi di San Mesan ya. San Mesan nang bagi Umi Gusti ya.
1: Lah ya apa sih maksudnya? Satu aja do. Satu aja, tak ciwel. Tak ciwel lo ya, Anda kok bisa
2: ya,
1: itu lo.
2: Ya wes abine dua, abine.
1: Kok
2: dua,
1: punya
2: ya.
1: Aturan sendiri
2: kok
1: Anda.
2: Kolak isi,
1: ada, abine ada, beda. Ya, beda.
2: Iyalah.
1: Ya, sentar. Nah. Apa?
2: Apaan tuh nama males soal anu, orang coba saya jual.
1: Alah babano talah, wong aku jual soto pelangi kok. Lihat lo pelangganku lho, kula entek sotoku. Kandani kok. Kok untung Mata, Anda masuknya, pelang. Untung masuknya itu awal-awal. Kalau terakhir is kauman. Kauman royoan.
2: Ki matur sakalangkong ki.
1: Matur sakalangkong ki.
2: Antosa Laguna
1: Aceh. Iya, Antosa sampai buyar.
2: Ya wes. Terima ya. Kasih banyak ya Chandra. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Selalu bengkerengan. Tenang Caneng ya, jangan sedih. Dua lagu akan Chandra pilihkan. Pilihkan, putarkan ya. Oke, yang satu itu tadi Tresna Kadibi, terus juga ada Abinih 2. Oke, Tresna Kadibi.

0: Yo Chatting, Soto Madura Pelangi, melayani dengan sepenuh hati, cering cering cering ya. Halo, halo, halo.
1: Halo, Soto Madura nyamanongku tayo.
0: Cering cering cering, Soto Madura Pelangi.
1: Assalamualaikum Mas Chandra.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cah Hose.
1: Kabar demam Mas Chandra, beres.
0: Beres ya. Gimana derma, Cah Hose?
1: Beres iya Mas Chandra.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Iya. Request iya. Lagu Mas.
0: Boleh, lagunya apa?
1: Jaatengka.
0: Jaatengka. Oke, ada Jaatengka ya. Siap. Oke, salamnya.
2: Soto Madura nyaman ongku kena. Tada tongkel sempang nang perempat RRI Sorfa aja. Cering cering cering cering cering
0: cering.
2: Malam.
0: Malam, malam, malam.
2: Aduh, kasa acuar cek gentengan.
0: Lu iya dong, Soto Pelangi menemani setengah hati. Setengah. Sepenuh hati.
2: Maning setengah. Ya, mak beri ini separuh, milo beri puto.
0: Iya, soalnya kan separuhnya di Madura, separuhnya di Jawa.
2: Oh,
0: jadi
2: iya.
0: Ya gak bisa 100%. Soalnya
2: kok request lagu ya?
0: Boleh apa?
2: Tatemu boleh.
0: Lo iki lah jadi dua ya kok, dua orang ya wis lah gak apa-apa lah.
2: Kan biasa nah.
0: Iya. Apa judulnya?
2: Tatemu boleh.
0: Tatemu boleh. Yo, oke deh, siap. Salamnya.
2: Salam. Cak Toto, Cak Wandi, Cak Basuki, Mbak Mul, Cak Askom, Bang Kobat, Cak Ali. Uy, cak-cak ya.
0: Cak-cak ya, kok di celatu uang lo.
2: Iya. Saya bermatura, tetap pinang.
0: Yeah.
2: Terus, Cak Solihin. Anu, tarik tong keng maliki, lo tong man nyereken. Tiba na, keng ngidam jemblem.
0: Luwalah, yo ojo jemblem, ga usum.
2: Lah iya, ngidam-ngidam jemblem. Pantakar ngidam jemblem, cereng ematura banyak pohong.
0: Oh iya, usum ga pohong.
2: Pohong a ematura le. Bukerbu tempeng bi nang ekota takar eke ngidam cak solihin jadi derem
0: aja ya deremak terus ya kayak gitu
2: lah iya derem aja ya
0: deremak ya makanya piye toh
2: iyalah sekapin aja cak ya salam aja tanggui cak Chandra matur sekelangkong lagu nih yang tos cak assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua lagu sekaligus ya, boleh deh. Oke, halo Soto Madura.
3: Halo Soto Madura Pelangi. Cering cering cering
0: cering cering cering, cering, cering. Soto Madura melayani dengan
3: bakulit menu-menu
0: menu-menu ta wis ta. Wis bapak no, ono jarene aduh sing dodol wong Jawa males so. Tontonan ae lah gak uman mbo lo.
3: Nah iya iku mangkane iki ditunggu soalnya sebagian iki Soto Pelangi rek ya wis engko pokoke kudu iku lho ya kudu
0: rebutan aduk, rebutan ngono ya kandhane nih kok
3: menuk soalnya kemarin ngontek iki padha ketayang
0: oh temenan wis ta heeh jarine gak enak sing dodol Jawa jarine
3: rukes lagu iku lho
0: apa
3: jualan Soto Madura iku lho
0: judulnya itu Soto Madura.
3: Ah.
0: Ya kan. Ada dong Soto Madura ya. Siap.
3: Salame gawe kabeh ae. Kanggo bakule sing menuk-menuk selamat bertugas.
0: Siap.
3: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Semangat.
0: Siap.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning Sari, terima kasih matur sakalangkong. Nah, ya kan? Oke, tenang ya. Tenang, rasa bingung nyari Soto Madura si asli, ya kan? Pokoknya ya ada Soto Madura Pelangi malam ini yang menemani Anda sepenuh hati ya. Oke deh, baiklah kita dengarkan lagu-lagunya. Lagu-lagunya ada Jaatengka, ada juga Tatemopole dan juga ada Soto Madura. Kita dengarkan Je Atengka.
4: Tina bete tero akile.
5: Beda betena bete tina bede.
4: Salah le. Bete tina bete.
5: Bede tina bede.
4: Le cocok. Arya yang madurangku mendek le. Coba-coba le sekali lagi le.
5: Bede tina bede.
4: Le.

0: Soto Madura Pelangi, nyaman ongku cering-cering-cering ya. Tak usah bengong nyari soto Madura si asli ya Cak Neng ya. Datangi bae Soto Madura Pelangi, melayani Anda sepenuh hati. Oke. Soto Madura Pelangi.
1: Soto Madura Pelangi, nyaman nangku tak iya.
0: Melayani sepenuh hati, cering-cering-cering. Baik.
1: Melayani sepenuh hati, cering-cering-cering.
0: Bunda Gusti ya.
1: Siapa sih macam Soto Madura saya jual orang coba tak baju. Laris
0: manis. Dia dagingnya raja-raja loh, empuk kuah naiku Wendul Surabaya punya Pelangi ya.
1: Badai soto ajam, badai soto apa boleh.
0: Soto pecel, soto rujak.
1: Soto ya kan? Kikil, soto rujak.
0: Soto kikil, soto babat, soto sembarang ya. Bedak kebih. Bedak kebih pokoknya.
1: Bedah, bane bedah, man bedah iku bedah.
0: Bedah, bedah kebi.
1: Bedah, bedah. Ayo lidahnya.
0: Bedah.
1: Bedah.
0: Bedah.
1: Bedah.
0: Bedah. Bedah kebi.
1: Man bedah itu bedah. Suwe.
0: Suwe. Bedah kebi.
1: Bedah, bedah.
0: Bedah.
1: Bedah.
0: Bedah.
1: Jangan ditekan.
0: Bedah. Bedah. Bedah. Bedah. Bedah. Seperti itu.
1: Kalau ada itu enggak ada.
0: Ada. Bedah. Bedah. Ya.
1: Lagi lagu San Mesan lek saya minta dong
0: Siti tadi
1: San Mesan
0: siap
1: San Mesan bule tak nangale karo benar. Itu artinya mesisan karo rupane
0: ngono lho
1: sesuai dengan
0: daripada sakit hati ya.
1: Gitu San Mesan itu baik. Biasanya sama Siti diminta ke siapa namanya Gening Ane itu dua lagu dia biasa mintakan aku dia masuk pertama kali seperti itu.
0: Oh seperti mangkanya, itu.
1: Makanya tadi meradang dia.
0: Oh gitu. Kau beda jalur ya apa sih? Jalurnya aja ada di sini jalur patas nih.
1: Iya. Sing jualan anu pelangi beda.
0: Ya apa beda. Kalau aku jualan kayak gitu sing lain gak uman wong ketayal ketuayal le.
1: Ketayal ya wis. Salamin buat semuanya yang sudah masuk tadi.
0: Iya.
1: Semoga semuanya sehat. Nak Chandra, salam sehat, semangat. Jualan soto. Mator sakalangkong.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenang Caning ya. Soto Madura Pelangi terkenal kasadaya Nusantara ya. Yang jual ya kan aku mau ganteng menik-menik. Ya kan payu. Gak usah khawatir ya. Aduh, ada siapa Ki? Halo, halo Soto Madura Pelangi.
2: Halo. Soto Madura Madura Pelangi.
0: Melayani dengan sepenuh hati. Hai.
2: Yalah, sing jualan secakep.
0: Secakep, derma, ya kan langsung ludes. Des.
2: Iya, soto. sotonya langsung ludes soalnya si Najwal itu ganteng banget.
0: Betul, betul.
2: Betul, betul, betul,
0: betul. Betul, betul, betul, betul. Betul, betul, betul.
2: Mas Chandra, Mas Chandra.
0: Dalam, dalam, dalam.
2: Request lagu, Mas Chandra.
0: Lagunya apa, Mama Fiori?
2: Tresna dalam angin.
0: Tresna dalam angin. Nyanyi apa?
2: Nah, tak tahu dia.
0: Ya apa sih Tresna dalam angin lah. Yo kawan abahnya lah. Apa ya, Tresna? Tresna dalam
2: angin.
0: Dalam.
2: Dalam angin.
0: Tresna dalam angin sih. Ada enggak ya? Kok tak ada ya? Tresna lo.
2: Dalam angin.
0: Enggak ada ya?
2: Enggak ada.
0: Yang
2: ada apa?
0: Adanya Tresna ning mat ning mat ning elmat e mata. Oh, Tresna dalam angin ada.
2: Oh, iya Mas itu aja.
0: Okay.
2: Tresna dalam angin.
0: Beda. Heeh.
2: Beda.
0: Iya. Baiklah.
2: Seendel masa. Yuk, malam mah.
0: Baik, salam siapa?
2: Terus tadi ada Neng Rahma sama Cak Husen.
0: Iya.
2: Neng Gusti, Neng Ella, Neng Dian, Neng Iin, Neng Sitimer. Terus Cak Agum, Cak Kobar, Mas Ali, Mas Ali. Terus Cak Toto, Cak Wandi. Terus Cak Farid. Bunda. Bunda siapa ya?
0: Siapa ya?
2: Ya. Terus Pak Lulu. Terus Bang Rahim. Bang Hafid. Gak kasih jajanan. Dari A sampai Z tanpa terkecuali. Spesial yang punya mendamba. Lagi ngapain? Lagi mana? Sama siapa?
0: Sama siapa? Dor.
2: Mas Chandra. Aktivitas sehat selalu, tambah lancar rezekinya. Kalau pulang hati-hati.
0: Iya.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak tuh yang menunggu tadi tuh antara atau. Ya, itu tadi ditungguin, menungguin ya. Oke, dua lagu sudah terpilih. San Mesan, terus juga ada apa tadi? Judulnya Tresna dalam angin. Baiklah, kita dengarkan San Mesan.

Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya dadi salah siji wisata religi paling terkenal ambek menarik pengunjung teko kutho ndiae gak cuma teko kutho Surabaya. Menarike teko Masjid Al-Akbar iki dulur, duweni lawang sing jumlahe 45 sing ana ukir-ukiran kaligrafi. Diameter teko kubah Masjid Al-Akbar iki kira-kira sampe 54 meter lan rapno teknologi enamel steel panel, yaiku teknologi lapis baja sing tahan panas, udan, ambek karat sing iso bertahan selama lebih teko 50 tahun. Masjid Agung Surabaya yo duwe fasilitas menara sing dukure kira-kira 99 meter. Awakmu nek kepingin nyoba fasilitas menara nang Masjid Al-Akbar iki yo gak usah khawatir rek. Soale bayar tiket e mek 7000 rupiah ae.

0: Soto Madura nyemen ongku. Dulu di hatiku bimbang dan sedih, karena kau tak pernah kembali di sisiku. Iku ya, lagu iku ya. Iya, ternyata lagunya memang itu ya adanya. Baiklah, Soto Madura. Halo, Soto Madura. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beres.
0: Delemak, kabare?
1: Ojo nakal sampean aku jaluk jerangkong gak dikai lobrik jengkong Madura, lobrik jengkong Cirebon.
0: Gak ada, aku gak nemu aku.
1: Ono.
0: Tidak.
1: Takok jerangkong itu ono.
0: Apa takok je apa?
1: Takok jerangkong.
0: Enggak ketemu.
1: Enggak ketemu. Ono register longan kok.
0: Lo enggak ketemu.
1: Aku saiki njaluk etek laki.
0: Apa?
1: Etek laki.
0: Etes laki. Etek laki. Oke.
1: Oke. Tanya untuk semuanya aja. Kalau pulang hati-hati.
0: Siap.
1: Semoga sehat walafiat keluarga.
0: Amin.
1: Semoga mendapat momongan dan
0: amin. Amin.
1: Semoga sehat selalu sehat bangunnya kasih.
0: Amin.
1: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Soto Madura.
2: Soto Madura nyaman anggut tak ya.
0: Oke, cering. Soto Madura pelangi melayani dengan sepenuh hati. Selamat datang.
2: Yang punya Soto Madura kemana?
0: Yang punya Soto Madura lagi. Ketayal sendiri.
2: Oh gitu.
0: Udah tadi.
2: Udah lah.
0: Udah keluar tadi. Sudah. Lagu lainnya?
2: Lagu lainnya nggak tahu. Taunya Abi Ritua.
0: Sudah ya tadi.
2: Sembarang, Kak.
0: Sembarang aja ya. We salam-salam aja
2: salam
0: loh.
2: Buat semuanya aja we.
0: Ya.
2: Lalu baru datang jadi cucu, Cak.
0: Oh, nah, iya iya.
2: Malaman udah tak samperin.
0: Oh, iya RRT. Iya. Sehat selalu pokoknya. Siap.
2: Baru datang.
0: Baik. Datangnya. Besok Chandra malam lagi. Besok Chandra siaran malam itu 3 hari. Besok dan lusa.
2: Oh, gitu.
0: Malam terus.
2: Tapi kalau nyampe jam 5.
0: Besok itu mas dari mulai jam besok Sabtu Minggu ya. Besok dari jam 5 sudah di kantor. Udah siaran malah jam 5 besok. Terus hari Senin itu jam 8. Kalau besok jam 5. Jam 5 sampai malam.
2: Oh, pasti ya. Sehat-sehat, Yoca.
0: Iya, terima kasih.
2: Ya, pagi aja. Malam.
0: Malam besok jam 5 sore.
2: Cucu ke sini. Tadi kan saya ke Balubindo. Terus itu cucu ke sini.
0: Oke.
2: Nanti malam tak datangin deh. Naik ke Yosemennya nanti ya.
0: Iya, besok malam aja.
2: Oke.
0: Yes.
2: Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Terima kasih. Baik, Neng Iin ya. Terus siapa lagi? Halo Soto Madura.
3: Soto Madura, nyamanku. Cring-cring-cring-cring-cring.
0: Cring-cring-cring-cring-cring. Soto Madura pelangi melayani dengan sepenuh hati.
3: Ini bang siapa?
0: Ini Chandra Semesta.
3: Bang Chandra, salam kenal dari Cak Rokim.
0: Cak siapa?
3: Cak Rokim.
0: Cak Rokim.
3: Tinggi.
0: Hah?
4: Ada di Bengkalan.
0: Oh baik. Cak Rus. Rusdi. Cak Rusdi.
4: Rohim.
0: Rohim. Rohimakumullah. Rohim. Baik, baik. Sa lagunya apa?
4: Sapo karung.
0: Apa?
4: Sapo karung.
0: Sapo karung. Si. Karung. Oke, jaluk rapi. Baik, salamnya.
4: Salamnya dari segi turut koron. Latifah. Ide solisin.
0: Siap.
4: Ide Batrin, Ide Aisyah. Ide Mak Lulu. Ide Sekejuran. Salam kenal. Dari Carodin.
0: Oke.
4: Ampun Ki Sekelangkong.
0: Baik.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mata Sakalangkong Cak Rohim ya. Request lagu Asapok Kerong. Oke. Kita dengarkan lagu Etek Lake ya. Terus nanti ada lagu Asapok Kerong. Oke, kita dengarkan Etek Lake.

0: Asapo kerong. Nah, yuk lanjut-lanjut. Soto Madura Pelangi melayani dengan sepenuh hati. Ya, jadi untuk yang mau menebas soto Madura, ya pastinya dilayani dong selama masih buka ya. Oke, halo Soto Madura.
1: Ya, menunggu le.
0: Cering-cering-cering-cering Soto Madura Pelangi. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Derma aku beres. Derma kabar.
1: Aduh, kepelorat bro.
0: Aduh, cal pancal derma.
1: Iya sekali. Orang akan soto pelangi
0: dah. Oh, iya dong, karena soto pelangi ini menyala.
1: Apa ngocalo payu? Aduh,
0: derma toh. Iki payu, iki ludes, des.
1: Sampai mancal-mancal.
0: Mancal ya, ya.
1: Kelorat-kelorat.
0: Ya, apa sih? Kandan, nih wong iki wis terkenal kasada Janusantara.
1: Nyaman ongku.
0: Pelor ya.
1: Betul.
0: Iya. Lagunya.
1: Request lagu engkau.
0: Iya, apa?
1: Car pacaran Arafik.
0: Oke, ya apa iku lagu ini?
1: Car pacaran. Gak tau pokoknya itu.
0: Car pacaran. Oh, car pacaran ya. Oke, bahek. Arafik ta.
1: Iya, Arafik sama Ali Alatas.
0: Oh, sama Ali. Baik.
1: Coba sampean cari sih. Ono kok pernah diputer tentang ini.
0: Tapi bukan versi Arafik.
1: Siapa?
0: Ada versinya si.
1: Duet biasanya tuh.
0: Iya, tapi bukan Arafik. Ada kok duet ya.
1: Ya wis, apa-apa pokoknya.
0: Siap. Oke.
1: Penting mau cari pacaran.
0: Siap. Salam.
1: Ya, salam nih kan buka bae sembuding antri soalnya.
0: Oke.
1: Betul.
0: Siap.
1: Pak Chandra selamat bertugas.
0: Siap.
1: Selalu. Diberikan panjang umur, diberikan rezeki yang berkah melimpah, dijauhkan dari bala musibah, selalu
0: amin.
1: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Ya.
1: Bisa kemana Madinah untuk menunaikan ibadah haji.
0: Baik.
1: Dan umroh.
0: Amin Allahumma amin.
1: Dapatkan keturunan yang solih-solihah.
0: Amin.
1: Kalau pulang hati-hati. Matur kaso on Cak Chandra.
0: Oke, matur sekawang kong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baiklah. Ada juga WA yang masuk ya, kita sapa. Halo Soto Madura.
2: Soto Madura.
0: Eko
2: tenan.
0: Nyaman ongku.
2: Turan iki Mas.
0: Iya, ini Neng Tumira Chandra lagi jualan soto pelangi. Melayani dengan sepenuh hati nih ya.
2: Enak, nah, cering.
0: Cering, iya.
2: Cering, soto pelangi nih.
0: Betul, ya kan, selak gak uman nih nanti.
2: Sehat
0: sekali, Neng Tumira sehat ya. Ini dengan, ini Neng Tumira berarti suaminya siapa namanya?
2: Suaminya
0: namanya siapa?
2: Saya ini, Tumira.
0: Siapa? Suaminya
2: Mbak Joko itu.
0: Mbak Joko. Oh iya. Salam kirim doa untuk Mbak Joko ya.
2: Iya.
0: Baik. Ning Tumira mau dengar lagu apa?
2: Lagunya Bule Tak Mate mon.
0: Apa?
2: Bule Tak Mate.
0: Tak Mate sebentar. Si. Apa gula tak mate?
2: Gula tak mate, nggih.
0: Si. Bule tak mate. Bule tak mate. Oke, baik. Siap, bule tak mate. Oke, boleh, silakan.
2: Nggih. salam anu damel bulurah kenal karo Madura Malang Candra Jawa. Dulu kali ning Latifa. Kali Cak Husen. Bang Kobar. Cak Abid. Jawa Cak Mul kali Pak Toto.
0: Siap.
2: Jumpa.
0: Baik.
2: Pak Adil Karim. Cak Umar. Ning Siti. Tak ilsat doa mohon gih tak tanda.
0: Baik, siap, matur nuwun.
2: Lagune pun nanu pagi.
0: Siap, sudah. Bulet tak mate. Oke. Ya. Baik, status sakalangkong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning Tumira. Tumira. Tumira ya. Baik ya, kita juga baca WA yang sudah masuk. Ada yang telepon tahan dulu ya. Si Agi ono WA juga yang sudah bergabung. Ada dari ada dari Kacong Masirul ya. Oke, Tretan Masirul. Assalamualaikum, Banda Soleh Kokop Bangkalan hadir. Oke, waalaikumsalam. Requestnya Leha ya. Oh, Leha ya. Oke, kita dengarkan lagu-lagunya. Berarti sudah ada 3 lagu. Car Pacaran, terus ada Bule Tak Mate, terus ada Leha Oh Leha. Ya udah, Car Pacaran untuk Ning Dian di Gresik.

0: Soto Madura nyaman ongko, ciri ciri ciri cring cring. Ya, kita buka lagi. Selama ada waktu, aku akan melayani dengan sepenuh hati bersama dengan Soto Pelangi. Oke, halo Soto Madura.
1: Soto Madura, Soto Pelangi, cring cring cring. Wista, pol-polan Wista.
0: Kenapa? Jari ini gak payu loh, jari ini loh.
1: Sopo sih warai ku sopo.
0: Sopo ayo.
1: Sekapa deh, gak oleh lagu luru. Sekarang ini diwara gak payu.
0: Mangka nih, yang ngono iku loh ya. Ngono iku.
1: Ojo Chandra, ojo Chandra. Jari ini aku misal ngemang kelewang ku duso.
0: Oh duso.
1: Itu kalau ngomongnya mesti emang
0: itu Ain jari ini ya, Ain ya. Nah ya, tapi ya apa lah, kan kita nyatanya saja toh, nyatanya iya. Saja loh.
1: Nah orang kan versi orang kan beda-beda toh ya.
0: Tuh
1: namanya aja pemegang jalur, pemegang setir. Lain pula caranya nyetir eh.
0: Iya enggak. Dan gini kan kita ini punya apa ya, punya cara masing-masing. Dan Chandra itu dilahirkan tidak untuk menjadi ekor gitu loh.
1: Betul,
0: karena
1: betul.
0: Ekor akan tetap selalu ada di belakang. Jangan
1: makanya
0: sampai
1: gitu. Makanya ya Chandra, nek aku pribadi yo, nek aku berapa pribadi. Saya enggak pernah mangkel sama penyiar. Sebagai penyiar itu cuma apa? Pengin memuaskan para pendengar.
0: Betul.
1: Jadi barat ini orang sing kayak sing ngomong kayak sing kesuwen. Iku terserah kesadarannya para pendengar saja ini. Ojo nonton penyiar. Penyiar cuma ngimbangi. Kadang-kadang kan, itu ngomong ini diladeni. Saja ini seperti kesadarannya ku pendengar saja ini. Pendengar itu yang punya sadar diri. Dan menyalahkan penyiar. Nih aku prinsip ku ngomong aja, Chandra.
0: Kadang soalnya gini juga sih, Cak. Kadang itu orang yang kadang protes kelamaan, iku kadang gak pas lagi. Gayeng iku yo lali lak dek yo suwe.
1: Nah, betul,
0: nah,
1: betul. Mangane dadi ibaraté nek wong Jawa balik maneh nang wong Jawa ya dadi yo. Kaya ono cita mudi
0: ngono. Kadang iku lak soalé apa kita tuh harus sadar bahwa misalnya ono wong sing lagi dawa yo, iku mungkin lagi api atine, enak atine. Jadi ya kita harus melayani. Jenenge ae Soto Pelangi melayani dengan nah, sepenuh hati.
1: Sepenuh hati bener.
0: Nih ya.
1: Jadi nek kalau saya pribadi satu lagu tidak penting. Sing penting ku silaturahmi lho sing penting.
0: Betul, betul.
1: Lagu tak serano para pendengar-pendengar ae. Terus mau dikene flexis komplit ya mau lagu opo
0: ya. Heeh, iya. Terus karek nyetel ya. Baik, lagunya apa?
1: Lagu ini biasa men gak soron dole. Iku aku waktu zaman ini ngana, zaman ini ngana. Atau wong lak siaran mana lah?
0: Apa?
1: Waktu ini ngana dari penyiar. Iku ono lagu Tato versi Maduro, sing nyanyi cewek Cak Chandra.
0: Oh, si ada kayaknya Tato. Tato ada.
1: Ada ya, yang dikuai lah.
0: Oke.
1: Salame. Tangguning Salama, sing pemecah rekor pak awal-awal itu adalah Cak Husin karo ning Rama, waduh ono ning Iin, ning Siti, pokoknya kopi ini jual lalu ning ya.
0: Wis entek wisan Cak.
1: Wis entek ini.
0: Iya wis entek ketwinginane entek.
1: Pokoknya kopi ini ning, pokoknya sampe ini sayang karo penyihari iki, kopi ini jual lalu
0: ning. Iya wis sampe enteng ini, bahaya ta.
1: Ning aja Suratno, selamat malam ya Bu Haja Kustia sama Aba Marwoto. Selamat malam juga Cak Hafid. Terus apa mana iku sing Cak Irsat karo ning Asia Pasifik. Iya, Asia Pasifik.
0: Asia. International ya.
1: Ning Fikri karo Cak Solekan, kata jenenge diganti-ganti Solikin Solekan
0: nah, sing gede sing gede. Solikun kadang.
1: Solikun. Ya Cak Parno, Pak RT, lan yo liyane.
0: Siap.
1: Cak Chandra matur nuwun.
0: Nggih.
1: Selalu sehat.
0: Siap.
1: Akhir rezekine tetap semangat. dalam lindungan Allah Subhanahu
0: wa taala. Amin Allahumma amin wa iyyaka.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
0: Kudak. Sampai jumpa enggak tuh ya. Oke deh, lanjut ga? Lanjut dong, karena si uake sing nelebok ketayal-ketayal. Halo Soto Madura.
1: Soto Madura. Cering-cering-cering-cering.
0: Cering-cering-cering-cering-cering. Soto Madura mantap, Pelangi melayani ya. Sepenuh hati. Silakan masuk.
1: Sepenuh hati, malam-malam. Ada Madura sendiri, Cak Chandra.
0: Oh, udah. Nama-nama?
1: Namanya Cak Dul Karim.
0: Oh, Cak Dul Karim. Bolo ya.
1: Kalau pengen tanya bahasa Madura, mumpung aku lagi masuk nih.
0: Apa?
1: Ya,
0: aku mau tanya apa?
1: Tahu bahasa Madura yang enggak tahu, pengen tahu gitu.
0: Ya enggak tahu semua aku loh. Oh, enggak ya, tahu. Enggak garo kabe.
1: Klero.
0: Gimana dong?
1: Klero itu, klero itu keliru, Mas.
0: Klero, klero kebi.
1: Ya, bukan yang enggak yang apa tuh? Yang apa? Saya tanyakan ke Bang Chandra itu
0: apa?
1: Yang bikin Bang Chandra penasaran tuh apa tuh dari bahasa Madura gitu.
0: Penasaran semua. Wah. Karena aku tak tahu sama. Kabi.
1: Aku bahasa Indonesia kurang paham kayaknya.
0: Oh gitu. Iya.
1: Soalnya aku Madura asli.
0: Asli soalnya ya.
1: Gitu.
0: Betul asli. Nyol.
1: Nyol.
0: Lagunya apa toh?
1: Lagunya sing ono apa ae Mas Chandra?
0: Apa dong?
1: Ngomong aku nih lagu dari Pak Toto mang pokong iso mlebu ngono. Iya kan?
0: Ada banyak ada ini apa ini? Kaca sebele.
1: Ya,
0: ada kastah kabudih.
1: Kastah kabudih. Menyesal kemudian tuh.
0: Menyesal kemudian ya. Ya. Terus tak miloh. Ada lopot judu.
1: Ada apa?
0: Lopot judu.
1: Tak miloh kok, Bang.
0: Tak miloh artinya?
1: Gauman.
0: Gauman. Gauman.
1: Gauman opo?
0: Lah iya ku mau.
1: Makan. Nanti tergantung isi lagunya, Bos.
0: Iya.
1: Apa enggak Gauman Rondoni apa Gauman
0: Rondoni kan? Tuh, Gauman Sotoni lah, enggak masuk-masuk.
1: Syok. Ning ana kemana kok sampean yang gantiin?
0: Ning ana lagi mengurus yang sedang diurus.
1: Oh iya, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Bana dan Mas Chandra.
0: Iya, baik. Oke,
1: Jadul Karim. Mas Toto, Bang Toto tadi, saya pendapat gitu.
0: Ya kan, pendapat ya, pendapat ya.
1: Masalah durasi yang saya ajak. Kadang kalau keenakan bisa jadi lama kok.
0: Iya kok, betul.
1: Tahu kan kalau lagi pas nggak mood gitu.
0: Iya.
1: Dan tergantung suasana hati.
0: Betul sekali.
1: Oke.
0: Oke, baik. Oke, baik.
1: Ya, buat Ning Salama. Oh, Cak Mudur, Pai. Ya, Ning Salama. Air sad si Ibu Toron. Terus de me Latifah. Ma Fikri. Terus Ca Toto si Ibu Toron terus sama Pole ya. Terus aduh sedulur Cak Husen. Di Ning Rahma. Selamat malam ki ada ya. Dek Bang Chandra na Mator Sekelangkong.
0: Mator Sekelangkong Cak Dul Karim.
1: Nah, lagu ini tentu ya.
0: Lagunya itu, apa kan belum milih aja milih tadi ikut
1: yang
0: semua.
1: Nomor tadi, yang nomor tadi. Yang nomor tiga tadi.
0: Oh yang nomor yang tiga tadi ya. Oh iya sih yang apa tadi tak miloh ya.
1: Tak miloh. Kauman cari Wong Jawa.
0: Kauman baik. Oke deh.
1: Oke.
0: Oke. Baik.
1: Yuk.
0: Matur sekarang kong. Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sekarang kong. Aduh masih banyak yang antri nih ya. Halo Soto Madura.
2: Assalamualaikum,
0: Waalaikumsalam Soto
2: Matula.
0: Ngatum.
2: Masih Uman, Tan.
0: Lu masih ada. Soto Pelangi melayani dengan sepenuh hati. Cering, cering, cering. Deng Tati, Bangkalan, Medule.
2: Apa kabar?
0: Beres, Deng Tati, Derma.
2: Beres pada saya,
0: pada saya,
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Cuaca di sana gimana, dingin?
2: Kalau kalau siang tuh panas
0: gerlah
2: banget,
0: ya.
2: sumuk. Kalau
0: Sumuk.
2: pagi tuh ingin.
0: Waduh, duh, duh, duh.
2: Yang namanya air tuh kayak air di Malang, Mak
0: Nah,
2: Chandra.
0: iya, kalau pagi ya seger ya.
2: Seger banget. Tapi
0: Baik.
2: kalau mandi pas jam 9 itu dingin banget, Mak Chandra, ya.
0: Oh,
2: Tapi
0: iya.
2: kalau mandi jam 3, paling enak,
0: Waduh,
2: paling
0: itu.
2: seger. Jam 3 pagi loh, bukan sore.
0: Iya, ketuturan lan dingin kali.
2: Aku enggak itu, enggak kedinginan, enggak dingin, Mas Chandra, malah
0: Oh,
2: enak, Mas Chandra.
0: malah enak. Oh,
2: Malah
0: gitu.
2: enak, menurut Tati, tapi loh ya.
0: Iya.
2: Jam antara jam 2 sampai jam 4 lah gitu, enak itu, seger banget.
0: Seger ya, enak itu. Buat ibadah seger itu enak ya.
2: Iya, alhamdulillah.
0: Iya.
2: Request lagu ya.
0: Apa lagunya?
2: Karapan sapi wes.
0: Karapan
2: Sapi wes. Sudah
0: sapi.
2: kan?
0: Belum. Boleh karapan sapi. Siap.
2: Iya. Kalau ndak ada ya terserah lah itu aja ya.
0: Oke, baik. Matur.
2: Salamnya yang tadi ada Mas Toto ya. Ada Dul Karim,
0: Ya.
2: Solihi, Mas Fikri, Mas Sohib, Anak Tepang, Neng Latifah kedua-duanya ya. Neng Simer, apa kabar? Lagi ngapain?
0: Lagi ngapain ya?
2: Lagi ini loh, malmil ya.
0: Malmingi.
2: Sambil ini, sambil
0: Tadi tadi di awal tadi masuk Neng Tati katanya gitu. Wah, soto Maduranya gak payu sing dodol Jawa soalnya katanya gitu. Lo meremehkan.
2: Sampai ndak kelo nyao. Nek satu lamongan lah enak juga tau. Lah nek something tak tolong cowo anu nata.
0: Terus kan apalagi Pelangi bisa milih ya kan?
2: Lah iya, ada
0: Lamongan.
2: coklat gitu kan. Ada
0: Banyuwangi,
2: merah.
0: soto rujak, soto pecel, soto babat tuh kan
2: Itu
0: macam-macam
2: satu
0: ini.
2: rujak tuh enak loh.
0: Enak makanya.
2: Enak banget.
0: Makanya meragukan apa Ning Siti tuh.
2: Kita tak samperin nanti ya, tak cari ya.
0: Cari
2: di mana tempatnya itu? Di situ itu.
0: Ngerlong
2: apa
0: itu
2: dekat
0: ngerlong itu
2: Indomaret?
0: orangnya ngerlong.
2: Iya.
0: Nggak akan ketemu Anda ngerlong soalnya.
2: Oh, berarti itu ya sembunyinya.
0: Sembunyi ya, betul.
2: Paling itu sembunyinya di ini. Di
0: Ngerlong.
2: belakang rumah paling.
0: Ngerlong nggak di belakang rumah ngerlong nggak ketemu di belakang.
2: Iya ta?
0: Ngerlong, wis ta.
2: Tak tapi seneng aja nanti ya.
0: Apa?
2: Seneng keluar. Yang tak punya ting ting gitu loh,
0: Ting
2: Sandra.
0: ting ting oh
2: Lihat keluar itu.
0: Biar keluar. Iya.
2: Ya salahnya itu
0: Oke,
2: kesemuanya ada ya,
0: baik.
2: selamat
0: Terima
2: malam
0: kasih Neng Tati.
2: istirahat, sehat selalu Mas Chandranya ya, terima
0: Baik,
2: kasih,
0: terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga lagu sudah dipilih Caneng yang tadi request lagu Tatu judulnya Kadung Loka ya. Terus ada juga Takmiloh dan ada Karaban Sape. Oke, Kadung Loka.

0: Resto Madura Nyaman Onggo, Cak Neng ya. Ini tersisa beberapa waktu saja. Dan untuk yang telepon yang terjatuh, mohon maaf. Tapi kita masih ada waktu sedikit. Kita sapa ya. Halo, Soto Madura.
1: Soto Madura, Soto Pelangi, laris tenang.
0: Laris tenan iki lho.
1: Cring cring cring cring cring.
0: Seake sing kesak kepingin nyerondol ini lho. Tapi aku melihatnya tadi Cak Wasis iki kok ya wis nelebok ping piro iku mau wisan. Oh, kan iki ke wis lho. Iki lho si ono sing nyerondol iki lho sampean to. Ya apa? Sing kecoan sing babu ya.
1: Gimana kabarnya, Mas
0: Berlesai, derma kabare.
1: Beres juga.
0: Alhamdulillah. Lagunya apa di sisa waktu ini?
1: Lagunya kalau ada Lirsa Alir.
0: Lirsa Alir. Ya apa? Baik ya, salamnya.
1: Salamnya buat anak saya yang punya pondok di Petenteng, Bangkalan Madura.
0: Oh iya.
1: Kapan pulang ke Jawa?
0: Kapan? Ayo he. Ya. He anaknya yuk pulang. He. Bang Toyib. Waduh, gak mulai-mulai dari emak.
1: Ya itu anak saya kan di sana. Yai. Kalau di sana panggilannya Yai Hasim.
0: Yai Hasim pulang ya Yai Hasim. Siap.
1: Yang punya pondok di Petenteng itu.
0: Siap.
1: Ya untuk anak didik-didiknya semua semoga sehat semua. Amin. Dan menuntut ilmu bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk amin, anak didik-didiknya anak saya itu.
0: Amin. Baik.
1: Dan buat Bang Chandra, gak bisa bahasa Madura saya ini.
0: Sama dong, sama. Jangan sedih.
1: Baik. Salamnya buat Bang Kobar ya. Sama Pak Nokumis ya.
0: Nokumis siap.
1: Dan untuk semuanya saja ya. Jangan lupa ini salamnya anak saya yang ada di Madura, yang di Manggalan. Kapan pulang ke Jawa? Bapaknya ya. Kangen sekali.
0: Kangen, ayo pulang. Siap.
1: Eh, matur suwun Bang Chandra.
0: Baik, terima kasih ya Pak Wasis. Matur sakalangkong ya. Oke, baik.
1: Sami-sami.
0: Oke. Oh, yang jatuh Masya Allah banyak sekali. Ada Cak Lasmono belum berhasil masuk. Ini lewat telepon juga. Aduh, waktunya habis. Aku gak mampu. Aduh, aku saja ini kasihan. Gak rela sih maksudnya untuk yang terjatuh. Aku mohon maaf. Cak Lasmono maaf ya, aku gak bisa angkat.

0: semuanya aja.
1: Baik, terima kasih.
0: Salam Al-Huwaslam ya.
1: Amin.
0: Puan Mas Chandra.
1: Oke. Okay.
0: Karu Kru Pro Papat FM.
1: Mm-mm.
0: Moga-moga diparingi kesehatan dan kejembaran hati.
1: Amin, amin, amin.
0: Terima kasih waktunya Mas Chandra.
1: Baik, terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf Cak Asmono, aku gak bisa angkat telepon karena waktunya benar-benar habis. Ya, yowis Cak Ning, terima kasih banyak sudah mengapresiasi Soto Madura Pelangi yang selalu melayani dengan sepenuh hati. Ya wes Chandra pamit dari ruang dengar Cak Ning di Soto Madura, karena saat lagi nanti kita akan masuk di acara selanjutnya, yaitu Wayang Kulit Semalam Suntuk. Ya wes Cak Ning, matur nuwun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam budaya.

0: Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Janing sami sini serangkaian Tanjung Perak malam janing yo. Saiki wancini kita midang ngetaken wayang kulit semalam suntuk. Nggih, dinten iki dinten Sabtu tanggal 3 Oktober 2016. Dino iki ngangkat judul wayang kulit Begawan Dewondaru kalian Ki Hadi Suparto dalange janing nggih. Masikan maning nggih, wayang kulit balik judul Begawan Dewondaru. Sugeng midhangetaken.

0: Kusrum Yanenggih Sinigeging gelar Surabda Tapitana sekaring Bahwana lenggih yang ngaringgit sedal mangkin pun gelar cerita bido gelar jaman purbakala pundhita kang kangge wiwitaning kondo cinarita anyarsaken gelaring negara Ndarawati sroho wah eko adi dasa purwa wapareng ladheka sawijating wedasa 10 purwa kawitaning kondo
1: Sapta Raja Sasra Pahwana Mindra

senajan tong mindro si jagat erat seprangu diton jajal sewa negoro wupoy negoro sewu datan antuk satuso negoro satus datan antuk kali tumondo boten kadiuk gelaring negoro ndorowati sindalo punika ketinggal goyote jani persepat

pasir wukir gemah ripalo jinawi toto tentrem kerto Turharjo panjang towo kocapaning kunjung lur katri bawane pasir samudra wukir gunung pranyoto negara Ngungkurna papan pagunungan yuk ngirengake papan prasabinan nganake pembangunan mangku bandara negeri

Pasan papan wiar katinggal lupa saking rahari janing bolo embung jembar ketinggal tu saking ramening prawadya bolo tulus kang sarwa tinandur jenawi burah kang sarwa tinuku kerto tebisak king parang murko raharjo poro resmo podo tentra uripe nunggul pengoleng tetanen poro kaulo cilik ing karang pradusunan podo ambudi doyo undak ing mulu pametu kang nandur gedang ketinggal Allah tetundunan nandur klopo ketinggal Allah jejanjangan lir kata mbah siti

genti gulu rambat tiang angaringgit janturo candra ning negari sedinten meloto tako sedalu milo kelampaun umpamnipun tiang lumampah wonten satengeng lorong kesandung sekaring gadung yen dipun bagas tansoyo dangu ketinggal

ing negari Ndorowati. Yen dewa weneng wewisik, yen satriya weneng kekasih Buta Diktya Bedhis Wanara Pandhita peparap. Yen ratu weneng Haji Juluk ingkang mengpusaran raja negari Ndorowati jejuluk Nalendra Bathara Kresna. Ya Sang Padmanaba Alimurti Danardana Kesawajati, ya maling kulang asmara sejarahe. Binastan jejuluk maling kulang asmara dek nalika Narayana panjenenganipun Sang Nata nate dados Duratmaka. Nanging ora maling donya bondo, nanging maling wanita. Sang Nata lenggah kursi gading kalemekan kasur babut perang medani kasamping Gomban Nurjati Nata gandhek madhep dampar kencana ketingal guaya tejo tejaning Sang Sri Narata Nalendra Bathara Kresna. Dasar titising macan Enyang Suralaya Bathara Wisnu. Sumunar tejaning ilang sipating kita kados tejaning Sang Hyang Bathara Wisnu.

0: Sang Noto inggih gadhep marak Sebo. Pisaning warungku dalem rek Tiyono Patih Udawa. Lenggah ngapuran cang kados tunjuming Buntala anggenipun marak Siniwaka. Parandening ingkang marak sowan suwingipun Sang Noto. Pisaning ingkang putra satreng parang Garuda Raden Wisnu Barataya sang Jaya Sapa.
1: Datan kantun pisanipun kadang
0: kaipi dumateng Sang Noto pisaning satrelesan pura Raden Harya Setyaki Bima Kunting Tambak Yudha.
1: Tasih kathah pisanipun sagunging para wadya para nayaka praja ingkang sami marak wonten jawinipun pasewakan agung. Sarah munggeng Jaladri, sarah larang munggeng panggonan Jaladri.

jagat Dewa Batara jagat ya jagat kuwasi saning jawata mengko-mengko disi ingsun waspadake kang wis marak ngebyan loro ana ngarsaning sun warangka dalem Durwati Patih Widawa Patih katuran pambagya inggal madura kang permana enak nanggoning sun ninglingna karna anganglungna jonglo ora layo padha kanthi karaharjan anggen para sowan madura ana ngasaning pendaramu Widawa mandhap

0: Ay, yo no cacho mi mesh, quinchón. Mugi kunjuk Rama Prabu.
1: Iya, iya, nggih.
2: Ngaturno pangabekti mungsun tampa.
0: Ora liat puja pangestri sing wae tampan ana. Mun inggih kula tampi gurawalan anggen kula mundi Rama.
1: Jeneng sira iku kena kanggo tepa palupi, kena kanggo tuladha. Tuladaning para kawula muda ing negara Ndarawati ya nggih.
0: Kasinggan dawuh Rama Dewaji
1: prayogatno anggon lumarak sebaro dhisik sowan ana ngarsaning kuwi bapa
0: sampun mboten kerang prayogi Rama Prabu
1: kadhangipun kakang
0: Sentiagi padha raharja anggon rawuh madura ana ngarsaning pun kakang yayi
3: Koko Prabu kadur pambagya dhateng ingkang rayi kula tampi kalis ing sambikala panggen kula marak sowan boten langkung kadur kinjuping tangan kula kalih ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu
0: alah dalah ingsun tampa puja pangestri sing wae tampan ana sinten
3: nggih sampun kula tampi gurawalan anggen kula mundi tatosaken jimat
0: prayogatno lho dhisik anggon marak sebo
3: sampun boten kirang marayogi anggen kula marak sebo wonten ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu
0: bali marang jeneng para pati widawa akeh sagunging para nayaka praja kang weneng dadi imbal wancaning sun nimbang ala tentreming negara Ndarati mung kejaba adining sun patih widawa
3: kawula nyuwun nggih sinuwun sinuwun bendera dalam titi wanci palenggan menika sureng tejo tejane pun bendera dalam kados kenging katribawan Gusti inggal kersa paring dawuh kathah sagunge para nayaka praja ingkang sami nyacat bedanipun pasewakan agung menapa dharanipun penggalih

0: kaya lan depang garai tariro pati widowo. Mangerteni iki dina penjenaning sun rumangsa det beda pasewakan agung negara Ndarawati.
1: Kalon ringgih Gusti, sinuwun pindhara dalem. Ketawis paduka menika nyandang sungkawa. Menapa mungking darinat tunggalih tejo-tejanipun pasewakan agung sura. Gusti,
0: ora sesep kang wis den aturake Patih Udawa. Mula iki dina beda pasewakan agung negara Ndarawati. Wis ana Trimadya Candra, Triwilangan telu Madya Tengah Candra Wulan. Rumangsa meleng-meleng penggalih pendaramu. Rumangsa meleng-meleng penggalih pendaramu Trimadya Candra, telung pasewakan panjenengan ing sune iki ora melu angastreni kumpulan ana negara Ngamarta.
1: Widawa. Sinun, sinun pendoro dalem. Trimadya Candra, Triwilangan tiga Madya Tengah Candra Wulan. Nggih sampun kenging dipun wastani tigang pasewakan panjenenganipun pendoro dalem. Mboten nderek angastreni pasewakan wonten negari Ngendro Prasto. Gusti,
0: wis ana telung pasewakan panjenenganing suni ku orang melu nderake kumpulan ana negara Ngamarta. Ya rumangsa melang-melang penggaling pendaramu. Nitik lakon kang wis kelakon yang rumangsa melang-melang penggaling pendaramu, negara iki bakal ana wahaya.
1: Yen ngaten panjenengan sampun mangertos negari badhe wonten rahaya. Panjenengan lak inggih lepat yen mboten nderek angastrene pasewakan negari Ngamarta.
0: Rumangsa panjenengan sing iki uga salah ora melu kumpulan ana negara Ngamarta awet. Panjenengan sing iki rumangsa nojem Pandhawa ya pini sepuh Pandhawa dalang Pandhawa. Ninggalake negara Ndarawati panjenengan ingsun uga tambah salah gedhe awit panjenengan ingsun dadi pangayomaning para kawula negara Ndarawati.
1: Ih. Lajeng kersa panjenengan dalem ingkang sinuwun
0: mula Udawa. Jeneng sira aja nganti kawestara sagunging para nayaka praja metu njaba sawetara. Toton sagunging para nayaka kang wis padha marak sebok ana jabaning pasrakan agung.
1: Kawula nggih. Kasinggihan dhawuh Gusti.

yen dereng paripurna sabda pangandikanipun Sinunata Ndarawati medal sawetawis warangka dalem rektina Panyudawa nata sagunging para wadya ingkang sami marak seba ana jabaning pasewakan agung negari Ndarawati dadosake miyak gumuring para wadya ingkang sami marak seba ana jabaning perseban wong kanca padha sira sumyawana dalan wong kanca wong kanca padha sira sumyawana dalan wong kanca miya miya pundhak yot-yotan mendhak-mendhak pring sedapur minggah setinggil ben binaturata praja negara Ndarawati praptane dwita saking negara Kuru Janggal negari Ngadina warung kodal merekti nama di hari ya singkuni dato sake miyeng prawadya wala.

Senopati hari sing kuni urup sidin permanem datan ono segawani walang gangalisi prapaning

0: Yen Kurawa mbibaraken pertapan Tegal Woro Winangun dados saker saing para kawula ing Karang Pradesan mangke kula ingkang botoi tindak mbibaraken pertapan Tegal Woro Winangun.
1: Lho menika panjenengan nggih napa mboten? Panjenengan-panjenengan sinuwun nata ndurati paring sabda badhe nderekaken Kurawa. Botoi Kurawa mbibaraken pertapan Tegal Woro Winangun. Kalau nggih menika saestu napa mboten?
0: Paman Singkuni Kresna menika nek nggih, nek mboten nggih mboten. Lho niku lak Kresna mbiyen ngoten niku.
1: Kresna mbiyen ngoten nggih mboten. Lho, mbok bilih Kresna sakniki pun berubah. Lah
0: niku. Jagat Dewa Batara jagat-jagat kewasisan jatuh. Oh, dalah. Paman, paduka medal langkung rumiyin, mangke kula ingkang boten yen ngaten jaya-jaya klinyu amit nyuwun tambahi pangestu.

0: Udawa.
1: Sinuwun. Sinuwun Bendoro Dalem. Abdi Dalem nyadung dawuh pangandikanipun ingkang sinuwun.
0: Kaya-kaya dening pangandikaning Paman Singguni. Apa kang wis tak penggalih? No, apa kang wis tak dawuh? No, marang jeneng para ora sisip yen melang-melang penggalih bendaramu bakal ana apa-apa ana wahaya.
1: Kula nggih. Sinuwun. Sinuwun Bendoro Dalem.
0: Mula mengko panjenenganing sun bakal ninggalake sawetara negara Ndorati nyatakake aturing pati Singkuni ana pendeta kang wani madeg dempok tanpa izin. Nyuwun pangestu marang Nalendraing Astina Yayi Prabu Duryudana.
1: Sombo.
0: Kula nggih Rama Prabu.
1: Ngene ya, Nger. Sawetara dening sira diki ana bubar. Bubarno.
0: Para nayaka praja kang wis padha marak sebuk ana njabaning pasangan agung. Nyuwun tampeng pangestu Rama.
1: Aja kaya bocah tak pangestuni bubarake para nayaka kang wis padha sebuk.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Sugeng dalu, sugeng pinanggian warga grup Setyo Laras saking Kabupaten Mojokerto.
1: Ya.
0: Nduk-nduk,
1: apa?
0: Wengi iki awake dhewe sak kanca rombongan kaya dene nampa kenugrahaning Gusti tanpa upami, nduk.
1: Wiwo ngono.
0: Mula awake dhewe ayo padha ngaturake genging panuwun wigatine uriri budaya. Uriri budaya aja nganti keseniane awake dhewe iki yaiku kari lan kalah marang kesenian ing manca praja.
1: Oh, dadi ngono.
0: Iya, nduk. Dalange ya dalange gonta-ganti. Ya saka Gagrag Surakarta, ya saka Jawa Timuran, awit Jawa Timuran iku panggonane ning Jawa Timur ning keseniane yaiku akeh.
1: Oh iya.
0: Ah ya, yen kaya mangkono sak durunge awake katur panglipur marang para pamirsa.
1: Ya.
0: Awake dhewe Gagrag Jawa Timuran, Gagrag Jawa Timuran sak durunge tembang-tembang ayo yaiku orang ngelalekake Sinom Parijodo ciptaaning para wali.
1: Oh ngono.
0: Sinom Parijodo dhisik ya gending dhisik nduk perkara dulinan gampang. Sing penting gending mengku tulodo kena kanggo tuladaning menungso urip ana ngalam donya Sinom Parijodo sing nyuwara ibu pepundenku Busatiah yaiku mantan garwa suwargi bapak guruku Ki Soleman.
1: Oh ngono.
0: Saiki priyayine wis almarhum melu aku.
1: Ya.
0: Monggo Bu. Gena-gena wiyagane karo pesindene monggo cek senggak.
1: Ya, monggo.
0: Sinom Parijodo. Min, dados.

0: matur nuwun.
1: Iya. Wengi iki awake dhewe pakliran ana radio RRI Surabaya nduk. Oh ngono. Heeh. Mula para warga para mitra kang ora bisa nderekake mrene bisa midhangetake liwat lumantar radio RRI.
2: Oh iya.
1: Matur suwun. Heeh. Iki ana pamundhut, ana pamundhut. Kepareng nyuwun gending 88. Wah, 88. Gending 88. Katraken dumateng Bapak Haji Jaryanto lan Bapak Sinarto lan apa iki? Sutresna Budaya Wayang Kulit Jawa Timuran saking kula Ki Surana Gandha Taruna. Ya panca dewe dalang RRI Surabaya dalang kondang dalang kakrak Jawa Tengah iso Jawa Timur iso nek Jawa Tengah iso Jawa Timuran iso nek kepingin oleh kaya gawe pancak sewan gawe Jawa Timuran ya monggo walu ya Mbak Sri ya walu-walu makasih.

matur nuwun sugeng dalu Bapak Dalang Ki Hadi Suparto, kula nyuwun gendhing utawi lelagon jeroko melarat saking Cak Suwardi Cerme Gresik matur kesuwun. Oh, Joko melarat sing disuwun. Dangdut gamelan campur musik. Ya sing nyuwara Mbak Winda Arini. Ya Joko melarat. Ya langsung tarik dangdut Joko melarat atas. Yo.

0: Matur suwun.
1: Nggih, sami-sami matur suwun. Joko Mlarat diaturake. Ya, Nduk. Joko Mlarat diaturake nyuwun sewu kula pakliran ngasta musik menika kok nggih mboten ngolor-ngolor waktu mboten, Nduk. Ana wigatine. Ana, Nduk, nek kanggone aku apa? Wigatine aku dalang gawa musik iku kanggo mancing bocah nom-noman cek gelem nyak yaiku ndeleng wayang nonton wayang gua ngono. Lah nek sing penggemar wayang usia 35 ke atas iku gak arep nduk ana musike ngono. Tapi lah nek usia 35 ke bawah sampai 15 iku wah nek gak ana ngene gak gelem ndelok wayang nduk gua ngono. Mula tak wenehi musik najan to ora campur sari ning ana musike, ana penyanyine, ning waktu kudu iso mbagi. Oh ngono. Setengah 11 kudu wis wayang. Aja jam 1 kait wayang, wayang ilang. Oh. Dadi tetep sore wayangan, ceke generasi penerus para yaiku muda-mudi iki ngerti dunung wayang mbuh paribasane jam 12, jam 1, jam 2 mulih tupi gelem nontok wayang. Oh ngono. No. Ya nduk wigatine ngono. Ya matur suwun. Yen kaya mangkono ora nganti kedelarung-delarung ora. Ya. Dadi ya nggo musik, nggo penyanyi. Iki nggo penyanyi ya iso nyanyi campur sari, iso nyanyi dangdut. Isi ana bangku piwulangan SMK yaiku kelas 3 Mbak Retno Wardani. Oh ngono. Penjenengan kula aturi nggih menika lagu dangdut, lagu dangdut iso iso lagune apa sadu iso akhir-akhir ya masuk ya sadu. Wah ana sing nyuwun ngadeg. Iki gak Surabaya, gak Kalimantan, padha nduk aku mayang ana daerah Samarinda. Wah Mbak Retno Wardani waduh berdiri waduh kongon ngadek ya waduh ya tahu tanggapan Kalimantan Samarinda. Sadu lagu ini pun enggak lunggu ae gak perlu ngadek. Cek aku tak badai sih cek. Kinten-kinten duduk apa berdiri? Berdiri. Berdiri tuh ya. Wetan gue gini dot. Ano ada tetan ya, sana. Pelah kiri dalang ya. Kok iso kompak berdiri?
2: Jeng, monggo kula aturaken sugeng dalu.
1: Ya.
2: Monggo, Mas.

0: teko, Pak. Ditinggal. Kula terus jumeneng gena-gena melampah.
1: Sih. Wae iki. Kok nyuwun pangapunten saderenge.
0: Nggih.
1: Niki diplekodo le waroku. Kula nek piyambak mboten wantun.
0: Lah nggih sajane jenengane melukodo kancane kok anyar.
1: Panjenengan mboten beto catetan.
2: Mboten.
1: Kula pun lali nembang. Jenengan betak catetan, Bu.
2: Catetane, Mbak.
1: Kula niku wani cedhak panjenengan yen di yen dikancane kalian Pak Karno. Jenengan tim kan jauh Pak Karno geng ngriki.
0: Nggih, monggo. Monggo.
1: Pak Katno, Pak Katno.
0: Nah, monggo, sesarengan jeneng. Nah.

0: Wah joget ikan lekoh.
1: Matur nuwun Pak Karno. Kula sediane angklop kosong tak jane niku. Nggih, gandung pun kebacut minggah. Kula kepengin jeneng larasaken songo.
0: Nggih, monggo.
1: Moji.
0: Moji.
1: Mangke kula tak bawa jenengan palar ini Mas Kabul.
0: Nggih, mohon monggo.

0: Pak Dalang.
1: Dalang.
0: Sadaringi kula mandhap. Napa kepareng menawi kula badhe nyuwun dhumateng panjenengan lan menawi wonten menawa panjenengan kira-kira ikhlas lahir tumusing batin.
1: Nggih.
0: Kepareng napa mboten?
1: Napa kang nyuwun suwun?
0: Sinden sing pinggir mriku.
1: Wah. Teken daftar.
0: Ngaten.
1: Nggih, niku rada.
0: Nek alun-alun nganjuk setuju napa mboten?
1: Alun-alun nganjuk. Oh, nggih.
0: Pripun Pak Dalang?
1: Nggih, monggo.
0: Lila legono mboten?
1: Lila, monggo.
0: Nggih. Kedoprakan Mas Truk, Truk.
1: Ayo.
0: Iya, kadang yang pun kakang wong ayu. Coba kaki.

0: Matur nuwun Bu.
1: Sangune Pak.
0: Mangke nyuwun Pak Jarianto nang mriko.
1: Wong dikon ngadeg pindho kok disangoni.
0: Niko pimpinan kula. Bu, ngapunten. Irung jenengan enten apane kok enten.
1: Niki ta?
0: Nggih.
1: Duka nggih napa?
0: Nggih. Kok enten
1: mboten salaman ta?
0: Oh nggih. Jebul. Parang matur semidah malih.
2: Nggih.
0: Nyuwun pangapunten menawi kathah kelepatan.
2: Oh nggih.
0: Kula niku gadah pimpinan ayu rupane suarane apik tur penyanyi.
2: Nggih.
0: Ibu Kartika Widyawati. Amin. Setuju no boten? Garap bae. Pak Jar keparang boten Pak Jar Ibu Kartika nembang? Saged. Pepunden Bapak Kepala Dinas ingkang dawuh. Monggo Ibu Kartika. Ya Mas, sambutan karo ya. Yeah. Ayo Mas.

0: Buka intro apa neben munggah panggung. Cih. Turi-turi putih ya ora apa-apa to, Mas.
1: Iya.
0: Bu Kartika, monggo. Siap. Siap dimarahi, Bu.

0: jenengan sawang kaya loro-loro ning atunggal kang wis manunggal nyawiji pinesti jatuh kramane.
1: Iki bocah kurang ajar kok situ.
0: Monggo Ibu Kepala Seksi.
1: Lah aku iki mbok kongkon nyanyi apa
0: ngono lho. Kencan kali sing ibot lagune napa? Oh,
1: biasane pop-popan kok dikongkon nyanyi ngene iki piye?
0: Pop saged niki oron kok. Pun Bu nggih kula tilar nggih.
1: Aja karepmu dhewe. Oh, tak potong honormu mengko. Ah,
0: sajake kok lewo-lewo. Arep tak garap iki ibuku dhewe.
1: Ayo kancanono aku.
0: Cih, lho kancane king wingking.
1: Awas lek ngalih rinio.
0: Niki enten sing badhe ngrincangi panjenengan saguh lahir tumusu ping batin.
1: Sora awakmu.
0: Pak Katno.
1: Alah alah alah kuwi maneh, kuwi maneh. Mas jajal Mas aku Mas. F Mas. F Mas, tak piro Mas F. F F. Aja mbok tinggal tekan Dani kok.
0: Kaya ketoprakan.

0: iki arisan setahun loh, oke. Arisane mencari lagu nostalgia, lagu lama, lama mencari.
1: Romo-romo no maling.
0: Romo-romo no maling main apa ya? Jajal CC sakpiro C. Ya wes, karepmu pokoknya aku bagian mangap wae yo. Alah bingung sing main bingung tambah.
1: Wes musik tok wae rasah gamelan.

Va, cuidado, ¿eh?

0: Janeweng kreto.
1: Iya. Oh, ha. Manjengguni kula nyun werti. Paman jengguni metu njaba kula nyun werta-werti. Kula nyun kabar nyadong dawuh pangandikanipun ingkang sinuwun nata ndara ati lumantar jeng andika paman Arya Sengguni.
0: Dursasana campur aduk iki lho Pak.
1: Wah mboten campur-campur ngoten pan wong. Wah pun kersane napa jari sing ngarani.
0: Biasane ya ora ana, Jawa Timuran guyu ngene gak ana.
1: Ya cek enten lak ngoten aman. Paman kula nyadong dawuh. Dereng gamblang yen dereng nampi aturipun paman Sengguni, kula Raden Tirtanata Jayajirata. Paman sih, paman. Kula pun karto marmo nyadong dawuh pangandikanipun ingkang sinuwun lumantar jeng andika paman Sengguni. Nggih, man kula pun Raden Kitaksa nyadong dawuh. Man kula pun nyuwun kabar man.
0: Ya yang ger anakku Kurawa kabeh nak. Wis aja matur. Anggon mematur sahur manuk. Yen jeneng sira kabeh kematur sahur manuk tak rasake. Ana dada iki ampek. Ana weteng iki senep.
1: Nggih. Kula nyadong dawu. Paman Sengguni,
0: iki mau anggonipun paman sowan ana ngarsaning sinuwun nata Ndrawati Nalendra Bathara Kresna.
1: Panjenenganing sinuwun nata Ndrawati Bathara Kresna iki uga ora sarujuk. Ana dempok anyar ing tapel bates ing negara Ngastina lan negara Ngamarta. Dempok kang wani adek yaiku Begawan Dewendaru. Sinuwun nata Ndrawati ora ngijinake ya ora paring pangestu. Lah kersanipun sinuwun nata Ndrawati man. Sinuwun nata Ndrawati mandhar sarujuk yen Kurawa iki mbubarake pertapan Tegal Wara Winangun. Ngoncatake Begawan Dewendaru kudu sumengkir saka leladan tapel mates negara Ngastina lan negara Ngamarta. Karta mang nggih paman Sengguni. Jeneng sira metu njaba sawetara Melayu ngulon sawetara sethithik nembango tengara budal barising para madya bol nggih paman Sengguni ngestaken dawuh.

0: manggo dhisik abdi kinasih Pak Mujeni lan Pak Mundu kula ngaturaken sungkem mugi konjuk.
1: Nggih, kula ngaturaken sungkem mugi konjuk, Bos.
0: Tak tedha tak trima tak tompol tangan kuloro. Urat bojo pangestu kowe tampanana kula tampi gurawalan anggen kula mundi ndadosaken jimat.
1: Nggih, kula tampi ndadosaken jimat kula, Bos.
0: Bos kok nyatae.
1: Jadi malah bos iku ya apa iku katae.
0: Nyun sewu. Ndara nimbali abdi dalem ponokawan. Iki dina sinunata Ndrati wis sarujuk. Toto gelaring pertapan Tegal. Wara winangun kudu dibubarake. Oh nggih. Pangandikanipun Warangga Dalempati singguni minangka cucuke ajirit Sata Kurawa. Dendo Windana kudu iso ndiki mbubarake pertapan Tegal Warunangan Sepiro kedene kadigdan para sekabat lan nuju pandita begawan Dewa Ndarta latah. Ojo nganti keparang aduh. Ojo kami kirsik pendoro derekno penjaramu yen ngaten monggo suwai kula monggo kula derek.

0: kulumaku kancik tapel batas pertapan pinanggih riwun dosa carante jopo iki ameng amenging pegawan Dewa Daru matur soparan yen durung idep marang jiwaragaku ayo aku melu bali takon Kisanak Satrio saka ngendi sapa kang dadi asmanira Kisanak inggal maturut ditakoni goreng aku ngical bicara males pitakon jamak lumrah watek Satrio pinanggian ana papan lebu dada Pancakara Bandalapati mati tak ongkek gurumu aja nganti mati tanpa aran kaya gedhe sujananing Satrio durung kang atos-atos niki kula raosaken kaya-kaya mboten enak mboten wurung tawuran rasane niki kon niki meneng wae kok niki aja nggupu-nggupi wong guneman adae minangka srayaning Nalendra Sinun Prabu Driyudana Dendo Wiyandana balik ke sana yen durung idep marang jiwaragaku nujum pandito saking pertapan Kendali Sodo peparap usang wiku begawan Kapiworo Anoman Doyopati Purbencana Raden Anjilo Kencana ya Bambang Senggono
1: lah dalah Anoman iki priyayi nenek
0: mau balik mawon mawon mawon mawon mawon wadah mawon kula aturi panjenengan mirsani kondangi mawon kula niki mawon Sumerep yen ndara niki Buntah, kan ini menang otak? Merana? Ngisin bendara? Ngepesno bendaramu? Wedi jibrat getih? Anggur ngado? Ojo nyerimpet anggon ku lumaku? Wedi ling no pengku, repot ini ngomong ya. Anon?
2: Iya.
0: Wigat ini Jogo Leladan Pertapan. Tegal Warunang Kudu Bubar. Pertapan Tegal Warunangan ojo nganti bubar aku duweni penjaluk
1: loh Anoman duweni penjaluk
0: yang jeneng siram ini kepingin bubarno Pertapan Tegal Warunangan aku takon pitakonku jawaben sawetara
1: takon apa namon
0: kowe niki wis duwe bojo ah wis duwe anak wis yen isih seneng momong anak bojomu anggur bali ya monggo balik sampeyan iki lho dieman wong arek dieman gak kenek rek adae sumbar misan ditat pesapang motong wajib greken durung ngrungokno gondange dendo Wiyandana matno jaya netramu tamak naji joko mantepan
1: datang meratak ikamu sumbat telama bodoh
0: sumbar ae wah.

0: cho kìa đấy. Menungso gak akan gunem gak akan suara mungsut sekul del delosor gampak mutah cekai kok aku biar melok gue kira lapor aku biar melok wong kalan tok tok iki aja eh. Aku
1: ayang ayang menara musuh menara dek pono ngamen musuh pono kan ngasak belangkon gue kira
0: sing wes yo wes sing wis ya wis sing kari ayo diati-ati. Pekara sing arep geger cek geger. Mriko iki wong cilik, aku ya wong cilik. Padha-padha golek sakilo ngingoni anak bojo riko karo aku, ayo sing rukun. Wong rukun iku rekah, rusa agawe santosa, gak rukun gampang rekuh, rusak ya. Lah riko karo aku padha wong karo wong cilik padha wong cilik. Perang rebut balung tanpa isi. Penggawan Riko ngarit, penggawa aku mancal becak. Podho-podho golek sak ngilung ngingoni anak bojo. Lho Riko karo aku sing penting rukun. Ngono adek, lah ya apa? Lho, timbangane Riko iki rebut balung tanpa isi. Gila. Aku disak gendul. Ya apa? Masuk. Kena diangetan-angetan. Cara ini gak oleh deh. Ah, sembarang acaraan ya. Ah. Ayo kena-kena gini. Oh, dah.

0: 아씨.
1: 아야마.

0: sawangane kelemek-kelemek miyatane ten tandanging bedes Kendali Soto.
1: Loro ingkang atus-atus kula wastani kula namung batur. Batur menika empat-empat pitutur wajibun ngengetaken Ndara.
0: Aku ora lali aja dielingno.
1: Nggih, pun yen Ndara mboten lali. Yen Ndara sampun mangertos menapa kang dados kesanipun Ndara, kula pun batur panakawan kanthi nderekaken Ndara. Aja dianggep kalah tinggal kelanggang colong keplaisa.
2: Ha, hai.
0: Anomon.
1: Ayo, tiba rebutin aku. Sekti ora geguru, lanang ora suka kuadonan, wong sugih ora gendak, sabuk mimang kadangi dewa, nyonggo datan nyonggo imbang-imbang paranggoro. Beberin kadik demen tak tadai sarono dar,
0: tak anggap jamak lu merai, wong menang petak sumbar, bondo badane wong kalah, bondo kebanting, tunggun dalam satoro.
1: Maju, nduk tak dadar, mas tak leler, sepiro, gedeni kadik dayaning, Cendoyan Donu.
0: Mendel.
1: Cendoyan Donu.
0: Mundur orang mundur kalah.
1: Mundur dodo ditebah. Brengos dipelilit mendalang meripating keret-keret gangsane kadyol peksi dan gerendo.
0: Sabuk dan seti.
1: Celono dicincing.
0: Kindro sajak koyo. Panting keserempet pelor sejae.

0: Masih aku lah ya kepingin. Podo-podo konco rewangi, ya apa rasanya sinden iku enak tak gak enak?
1: Enak.
0: Ya apa?
1: Enak.
0: Temen ah. Kira-kira njajal ngono oleh?
1: Oleh.
0: Aku suara, sing tak jajal ki suara. Suarane. Awak gak kerasa nek. Rambut moro werna loro ngene. Sing mesin mang ya ono gak kerasa moro-moro jare untune entek. Tak milih salah sitok wae. Dodole nek jumotos. Mbak Eli, Mbak.
2: Dalem sayang.
0: Aku mun kadek nganggo sayang wonten gak ana sabuk kula melorot mawon ngoten iki. Kula njaluk sampean sing gak nggih.
2: Nggih, monggo.
0: Lho lak ngoten ah. Sampean kuduru kula niki pun tuwek nggih.
2: Nggih.
0: Wong tuwek niku karo wong enom niku beda. Wong tuwek niku tandang gawe ni titik-titik tapi bolak-balik ngoten ah.
2: Nggih, semerap kok.
0: Mbon, semerap.
2: Semerap.
0: Wis siap?
2: Siap.
0: Siap jamu?
2: Nggih, sampun.
0: Sampean pun siap jamu?
2: Sampun.
0: Jamu napa?
2: Sari rapet.
0: Sari rapet?
2: Nggih.
0: Jamu sari rapet niku jamu khusus wanita?
2: Nggih.
0: Wong lanang-lanang gak ngombe?
2: Mboten.
0: Rungokno coro-coro yo. Ngombe jamu sari rapet resepe nek ngombe pinten?
2: Nggih sedasa.
0: 10 bungkus sak ombenan.
2: Nggih.
0: Lho, lak yo ilang dalane rek. Ayo Mbak, kena-kena. Ash. Yo. Kena-kena.

0: yen mang aku kalah.
1: Jalan, jalan. Oh, pindan, pindan.
0: Ping telu. Kuat, kuat, kuat, sehat, sehat. Sukan saka ngarep karo mungkur, nyo. Karo mungkur. Gale karo mungkur. Bagus, bagus, bagus. Awas. Hei. Do.
2: Ada.
0: Podo apane yu?
2: Wate.
0: Cocok, cocok. Perang nek podo gedene, podo kuate, podo rusane ngene iki enak. Kadek sitok kuat, sitok gak kuat.
2: Lembre.
0: Apa nek gak kuat kadek lembre iki rek?

Mendel wujuding begawan kapiwara Anoman ya Anoman Dayapati yang sang Anjilo Kencana mundur ora mundur kalah enget sabdo pangandikaning para winasis menungso yang menang ojo ngaji sewenang-wenang garai kalah milo mundur ora mundur kalah ning mundure mundur ngalah yang mundur kalah gelang-gelangan wujud bangke ajur badane mundur kalah mundur nanging ora mundur kalah mundur ngalah mundur sawetara mundur sawetara ngrapal aji jaya kawijayan jaya karagan ngrapal aji bajengkiring sepiangin jala singoro aji bandung bondowoso ya aji diporantoko aji poncosonyo yen Anoman ngrapal aji bajengkiring mencolot sokondur kekayon tiba orang kroso daya dayane aji bajengkiring sepiangin pelayuni banter koyo ili lebak ing angin aji jala singoro daya dayane yotos rupa gunung dijotos jogruk segorangok bumi sigar malapar menung sajur dadi sak walang-walang Bandung Bondowoso yen Anoman ngrapal aji Bandung mencolot ana dhuwur gunung-gunung dincot mendhit-mendhit daya dayaning aji Bandung Pancasunya badane sok malah malih bisa cilik gedhe tuwa nyampur laku gelap ngerti beda tandangi kandhas sawetas ngirik noraganing buntut dan cekret tandangi eling dadi pendekar ngayuk jo Poncowati anon.

Oh, betis ding.

Iya, banyak yang ketek, tanya yang ketek. Kak main itu, wong bedes. Go, bedes. Canda, kena akten. Hey. Wah. Wong sak meneh gedhe niki pencolotan bedes munyuk. Kurang ajar. Kena aku. Kecanda aku kena. Aku. Kok iki lha bapak iki? Wong nyacak kok dae. Ono pendar nyekel pendarane gampang menggas-menggos gak ngenekno tak mekeke-mekeke nggo ngarepku. Wah.

0: Raden Gatotkaca kurang ajar. Tak contoh Arma. Gosh. Kalah alis. Watak satrio. Wani adu sap morododo. Wani.
1: Bagus.
0: Remuk siramu. As. Tosh. Ya boleh.
1: Durung kroso. Get no maneh.
0: Lu kok dengarin? Legane atiku malso anuman jatuh senaku.
1: Jaluk tak jatuh.
0: Jatuh senaku.
1: Kelakon. Remuk.
0: Ya, gak apa-apa.
1: Ash.
0: Toh. Ya, boleh.
1: Gurung rosok, ketno mana?
0: Wah, ngene, rek. Lekan hati masuk.
1: Remuk sirah muka lakon. Ash.
0: Ash. Ya bekak, gak apa-apa, biasa. Biasa lanang kok. Wong perang kok. Aspa.
1: Lah kok wis lemes, anjane wis ping telu ya lemes rek.
0: Remuk.

Iya apa kak, gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa, biasa, Nandi, biasa.

0: Ora apa?
1: Karuan, karuan ngene. Wis karuan. Kak wurung aku ya kalah.
0: Mundira.
1: Apane?
0: Mundira.
1: Ngene wis alhamdulillah. Ah, lho. Kak wurung bayarane ya padha-padha ae.

Padharayan ke Melayu dolek panguripan diwidu doan Gusti kalau pati hari singkuni kalau ngaturakan kabar kediwasan doro.

0: Eno, man.
1: Gue tidak.
0: Menggas-menggos. Eno, man. Ono ngarsaning sopo.
1: Ih, sinuin mendero dalem. Gusti kula noton jero ati.
0: Ono ngareping, Bathara Kresna.
1: Ih.
0: Yen wis rumangsa ana ngarsaning noton derati
1: kula abdi kinasih panjenengan
0: abdine Kresna.
1: Nggih.
0: Yen wis rumangsa ana man dadi abdine Kresna
1: kula mboten kenging nampel dawuh pengendikanipun dawuh panjenengan pun pendhoro dalem.
0: Matur nuwun. Aman.
1: Putra.
0: Ini ya.
1: Nggih.
0: Ana pendhita Begawan Dewan Darucandel
1: ladalah ketengaran kula.

0: Anoman.
1: Boten dawuh.
0: Mau Anoman wis ngerti lungguh nisor ngaku sedulur. Ngerti dununging begawan Dewendaru. Banjur mari nampa timbalaning Sinuwun nata Ndarawati Bathara Kresna Anoman lungguh sapu jajar. Sajak nantang marang begawan Dewendaru.
1: Goro-goroan.
0: Lho kok goro-goroan iki?
1: Kula menika abdi kinasih panjenenganipun Sinuwun Pendhara Dalem Gusti kula Bathara Kresna Anoman mboten kenging nampil dawuh pangandikanipun Pendhara Dalem Gusti kula Nata Ndarawati.
0: Oh. Yen kaya mangkono
1: kewetan kula niku.
0: Wah. Anoman candan pegandel
1: ladal iki mangkene.
0: Waduh. Lho kok gopoh karepmu dhewe?
1: Mangkene. Monggo. Tantang-tantangan kali kula.
0: Lho, kok tantang-tantangan?
1: Kersanipun ayem manaipun Pendhara Dalem kula Nata Ndarawati.
0: Alon dhisik ta. Kon iki lak pendhita sih.
1: Nggih.
0: Pendhita wis tak kandhake blakotang terus terang ya. Yen ngetan ngalor kudu ngalor ngidul yo ngidul. Aja goroh. Wong kon pendhita kok goroh lho. Lah muridmu ya apa? Nyopet bare.
1: Goblok kan katae. Kok goroan kok.
0: Anoman candan bukan candan.
1: Lah. Ben. Wah. Kelakon tak candak. Mung sik gecikut nonton Ndarawati lho Anoman bakal nyandak Dewendaru piro kadik dayaning Anoman ladalah kecandak tak ladeni ladalah mati iki kok lho dadine ya apa dadane. Nggih kula panjenengan tepiling dis kula tetok abyuk ngoten mawon.
0: Lho ngono.
1: Nggih. Terus kula mangatur wonten kersanipun Gusti Dalem Sinuwun Nata Ndarawati. Kula mboten kiyat.
0: Aja ya aja, aku moh goroh.
1: Aku moh goroh
0: Anoman wis tak kandhakno. Yen aku goroh melu Anoman berarti kurang jejeg anggonku dadi pendhita. Aja ketalon Anoman candan pekan
1: ladalah mati dene
0: aduh Anoman eman aja ladalah.

0: Boten kiat Gusti. Kula boten kiat kenging penjata sing sangwiku begawan Dewan Taru. Gusti boten kiat.
1: Ana man
0: boten dawuh.
1: Kaya apa adik janing sangwiku begawan Dewan Taru ana man?
0: Boten kiat. Sangat ageng kadik dari pun
1: Anoman kenapa?
0: Kenging penjoto si pun sangwiku begawan Dewa Daru
1: Anoman? Titi sing wis nuwi jawantah Betara Kresna jadi digorohi lho Anoman. Boten cocok, boten cocok pun boten cocok, boten cocok.
0: Ayo
1: Pali ocan

wong wilaheng awit geno sekaring bawono langking aus mandarahun sewu bingeng manah kula Gusti mbok bilih wonten kelepatan kula nyun agunging samudra pangaksami katur pambagya kula dhateng paduka Gusti dalem ingkang mengkupu saran praja negari Ndarawati mangka dhisik menban peparaping sangaigi penemban nggih kula menika peparap iku begawan Dewa Ndaru. Begawan Dewa Ndaru nggih mengku dempok pertapan Tegal Woro Winangun. Pertapan Tegal Woro Winangun tapel batas negara Ngastina lan negara Ngamarta inggih leres Gusti ingkang sampun panjenengan dawaken ingkang kula wangun tapel wates negari Ngastina lan negari Ngendraprasta wis diideni marang Nyai Prabu Duryudana kula mboten nyuwun idi pangestu kula mboten nyuwun idi pangestu dhateng panjenenganipun Gusti dalem sinuwun nata ing negari Ngastina walah dalah jagat dewa lancang anggonmu dadi pendhita lancang anggonmu wani mbangun ana tapel wates tanpa izin ana ngarsane Yai Prabu Duryudana lho Gusti kula lancang kula lepat menika lepatipun wonten pundi sinuwun yang jeneng sira iki wani adeg dempok pertapan ana tapel batas ing negara Ngastina lan negara Ngamarta kudu njaluk izin njaluk pangestu marang Yai Prabu Duryudana lah menika langkung lepat yen kula nyuwun pangestu dhateng panjenenganipun ingkang sinuwun nata negari Ngastina Gusti lah nopo yen kula nyuwun pangestu dhateng Sinuwun Prabu Duryudana lak inggih lepat sanget. Negari Ngastina menika namung kalenggahan panjenenganipun Bendara Dalem. Gusti kula Prabu Duryudana kula mangertos. Negari Ngastina menika kagunganipun sagunging para Pandhawa. Mila kula mboten nyuwun izin pangestu dhateng panjenengane pun ingkang sinuwun Bendara Dalem Gusti kula Prabu Duryudana yen ora njaluk ijin marang Yai Prabu Duryudana mestine njaluk ijin nata Ndarawati Nalendra Bathara Kresna nujum Pandhawa langkung lepat lho kok mandar salah panjenengan menika tiyang sanes panjenengan menika tiyang asanes panjenengan namung nujum negari Ngamarta dalang Pandhawa yen kula nyuwun idi pangestu nggih mboten dhateng Prabu Duryudana mboten dhateng panjenengan nanging kedah kula nyuwun idi pangestu dhateng Pandhawa wis njaluk ijin marang Yayi Pandhawa perkawis kula nyuwun ijin nyuwun pangestu dhateng Bendara kula Pandhawa menika lak nggih urusan kula piyambak wah politik pendhita iki kudu bubar pertapan Tegal Woro Winangun panjenengan bibaraken lepat kula napa Gusti kelepatan kula menapa panjenengan kok nggih badhe bibarake pertapan Tegal Woro Winangun Gusti kula adeg dempok pertapan Tegal Woro Winangun menika mboten ngrisak negari mboten ngrisak sagunging para kawula. Namung kula menika ngengetaken para kawula ingkang nyandhang kasupen. Ngengetaken sagunging para kawula ingkang nglirwakake jejiban kapitayan kula nggih mboten nate Gusti ngalihake kapitayanipun tiyang asanes. Napa lepat kula menika? Kapitayanipun tiyang asanes kula nggih boten nate ngalihaken
napa ingkang kula wejangaken namung kula menika sinten ingkang nyuwun senjata pitulungan kedah kula pitulungi kedah kula sparing sabiyantu kula madeg dempok pertapan Tegal Woro Winangun kathah sagunging para kawula ing Karang Pradesan sakiwa tengenipun pertapan mboten purun makarya sapa bebasanipun ngangsu kaweruh dhateng pertapan Tegal Woro Winangun nyatanipun nggih kelampahan kersa makarya mangku bebrayan nglurusake tumindak kang lepat menika pendamelan kula menapa kula lepat Gusti kudu bubar panjenengan bubaraken menika dasaripun menapa menapa kula lepat panjenengan ingkang kelentu sinuwun najan panjenengan pun wijining nalendra ratugung binatara Gusti tumindak panjenengan menika kelentu panjenengan menika lepat aku ratu Ndrawati ratu wetu siji dawuh pangandhe ratu diguku wong sak negara menika panjenengan yen sampun matur mekaten menika persyarat panjenengan menika ratu ingkang boten saged angan ngendhaleni kanapson adikang adiguna sapa sira sopengsun Gusti kula nyuwun pangapunten boten badhe kula bibaraken sinuwun tata gelaripun pertapan Tegal Woro Winangun Gusti lepat kula.

0: nyuwunagunging samudra pangaksami Gusti kersa welas dateng pertapan Tegal Warunangun kula menika mboten ndamel risaipun kahanan Gusti kula nata aja nangis
1: ngadan dina iku kudu bubar
0: bubarake pertapan Tegal War mboten Gus

0: Menem bantai menaruh. Inggih. Gusti penjenengan kula aturi engat penjenengan niku sampun supe. Kula namung ngengetaken penjenenganipun pendoro dalem Gusti kula Narendra Bathara Kresna.
1: Kresna iku olah lali aja dilingno. Bubar pertapan Tegal warunangan kudu oncat bekawan cewan daru
0: boten sinuwun.
1: Yen ngono wani marang nata ndoro ati.
0: Kula menika mboten butuh perang. Kulo dados pendhita menika saestu lahir batas mboten ingkang kulo butuhaken mboten peperangan.
2: Gusti,
0: ingkang kulo betahaken menika namung ketentreman. Jenuwun, kulo aturi anget. Panjenengan Ratu Gong Binatara.
2: Gusti,
1: ora gelem perang kudu njat
0: mboten. Najan to Gusti, panjenengan ingkang sampun kondang kaluka kajolondoro Narendra Gong Binatara ingkang sampun

0: Bujling kopang iblis laknat yang diti Ludro mas pati orojo dewaku.
1: Gusti, panjenengan boten sakit ngendaleni bronto kamurkan langkung lepat. Yen panjenengan sampun kados mekaten menika ginanipun menapa? Kula mboten badhe basa.
2: Badhe kula jabel.
1: Anggen kula matur Kresna, eman banget Kresna. Ora iso ngendhaleni kanapsonmu mongko sira iku ratu. Ratu Gong Binatara, ratu rate siji dawuh pangandikaning ratu diguguh wong sak negara. Ratu iso dadi pengayomaning para kawula kok dadak ratu gawe girising para kawula cilik iki ratu apa Kresna iki? Kok dadak gawe girising para kawulamu? Kresna, eman banget Kresna. Wisnu mono ndi umume Kresna iku titi sing macan Enyang Suraya Bathara Wisnu. Kok dadak ora bisa ngendhaleni kamurkanmu tambah gedhekno hangkara murkamu. Aku ora giris. Yen jeneng Sri Sih panggah ora iso ngendhalekno bronto kamurka. Oh Kresna,

0: Bujleng kobang iblis selaknat ora kelakon mandi sabdamu. Wis kulino aku iso cilik, iso gedhe. Iso gedhe, iso cilik oleh ku meguru ana pertapan Untara. Dadi siswa-siswaning wiku begawan Padmanaba.
1: Lah iya, wong kene iki ya murid e pendhita. Kang gendur tapane ning petapan Untara wiku begawan Padmanaba. Mula duweni aji kang kaya mengkono. Kulino iso gedhe, iso cilik. Iso cilik ya iso gedhe. Lak biyen, ha? Kon iso cilik dadi gedhe, gedhe dadi lak biyen kon kulino ngono ya. Saiki jajal. Jajalan iso. Jajalan. Kresna. Nek kon iso balik dadi Kresna, aku gelem. Mbubarake

0: aku njaluk pangapura. Aja njaluk sepura marang panjenenganing sun. Njaluk sepura marang Gusti kang momong uripmu, Kresna. Wis wajibe menungso salah iki njaluk pangapura.
1: Wah, aku njaluk pangapura. Sang liku bedewan kaya apa? Bisa ning aku bisa boleh. Jati uni kaya adat sing wis kelakon.
0: Njaluk pangapura marang Gusti kang momong uripmu ning jeneng sira kudu gelem mertobat. Tobato ya. Nglakoni tobat, tobato sadurunge tobat jeneng sira kudu gelem sesuci luwih dhisik.
1: Sadurunge aku nglakoni mertobat, Bran, aku kudu nglakoni sesuci.
0: Nglakonana sesuci luwih dhisik badan sekujur sesuci ana telaga Weninge Tirta. Telaga Weninge Tirta sesuci ya. Yen wis mengkono mertobat marang Gusti kang momong urip njaluk pangapura. Waluya jati jeneng sira boleh jati ini besok yen diruat yen wis kepethuk wujuding ratune dewa.
1: Wah.

0: tanete wandaru. Aku njaluk pangapura, aku njaluk waluya cating ganteng. Nek nambah elek iso wawis. Waku mendet pangapura.
1: Rama. Menapa menika ramane iki nak?
0: Wong salah dilingno ora kersa ora gelem ngakoni kesalane. Iki tadine anakku nggih. Sekabat Bambang duit tunggal
1: nggih Rama.
0: Tak jabel basaku dewa. Yen jeneng sira njaluk waluya jati. Dumekaning jati waluya ya mertobato. Njaluk pangapura marang Gusti kang momong uripmu sadurunge mertobat. Sesuci luwih dhisik. Sesuci luwih dhisik. Yen wis sesuci ana telaga Weninge Tirta bisa waluya jati tumekaning jati waluya. Yen jeneng sira diruwat titise macan enggang surul wah tak dolek

aku nger tampang duwi tunggal nggih Rama. Kula ngestaken dawuh pangandikanipun Rama, walaupun bapa wis paring dawuh marang jeneng sira sapa wae. Pertapan Tegalwara Winangun iki ora nolak marang para kawula sing bakal njaluk senjata pitulungan marga marang bebener. Nggih Rama, ana dayoh nak rupane nak. Nggih Rama sinten wong wadon rupane. Kok sentak-sentik. Mindak-mindik oleh kepine medayoh kok mlebu nak. Nduk. Aja mindak-mindik mlebu bacutana bangku wilang opo? Penembang.

0: alandi sik ono mindak-mindik anggonmu bakal munggah mercabakan jedat-jedit rokok amu 76 yun sewu pak sadaringi pun kula matur kula ngaturaken bekti won kersane pun mbah
1: iya tak tompo pangestu kuwe tanpa nono
0: kula tampi kula ora nanggani kula mundi asmaning ponokawan kula menika nyampur laku gelap pengerti membo-membo dados ponokawan
1: nyampur laku gelap pengerti membo-membo dadi ponokawan dadi batur
0: nggih lah banjur asmane jejatosipun kula menika pinaringan asma Gusuma
1: Gusuma
0: nggih yen wonten telatah daerah kula tiyang menika dipun wastani Gusuma.
1: Dadi celukamu nek ana darahmu Gusuma
0: nggih.
1: Berarti celukamu Gus
0: nggih. Nah, angin kula sok. Lah tekamu nganti kanci ana mercabakan nek yaiku mercabakan pertapan Tegal Warwinanggun kula midhangetake tembanging bakul sinambiwara. Pendhita Gendur Tapani sithik paningali mandi daya pangucapi Mbah Sangwiku Begawan Dewandaru. Karepmu nyampur laku dadi ponokawan membo-membo kancik wis ana ngarepe pertapan kula niki badhe padus rejeki.
1: Dolek rejeki.
0: Nggih.
1: Lho, anggapmu kene iki nggone rejeki ta?
0: Lho mangendi, Mbah? Nyun sewu nggih, Mbah.
1: Kula puwisan mawon, Mbah.
0: Sing kok karepno?
1: Lah nggih kula niki padus rejeki puwisan mawon, petang angka ngoten. Waduh.
0: Aja. Aja ya. Aja kumaya kaya barang sing durung ana iya yen iya ya.
1: Ora apa.
0: Nggih, Mbah. Nyuwun sewu nggih, Mbah.
1: Iya.
0: Kula niki nggih yen apa, Mbah? Mumpun tebih saking daerah kula kancik wonten niki nggih pisan mawon, Mbah. Mbanekaken.
1: Mau lah ustak kandak ke ojo ya alon disik tak kaya-kaya dening nyawang ya tak pirsani anggonmu sowan mrene iki kaya dene gupuh rasane ngatimu kaya ana sing kok penggalihno gugup anggonmu sowan apa munggah sing dadi penggalihmu kula niki mikirakan keluarga kula niki napa Pak lho keluargamu iku keluarga kula niki kathah pira kabeh nggih wonten bae 27 bae keluargamu 27 lho bojomu piro?
0: Bojo kula 16
1: 16?
0: Nggih
1: wong bojo kok nganti 16? Lah sing kok karno?
0: Lah kok ini gak jeneng sunah rasul ini kenapa mbak?
1: Kok ini gak sunah rasul ongso-ongso kok ini ya?
0: Mboten kepareng
1: ora kena ngisin-ngisino gus-gus liyane gus-gus sing tumindak jujur jujur tuh minta ngisin-ngisin no kiai sing wis bener pinemu nih bener laku nih kan kita tahu
0: wong wis kadung nih mbak
1: ah kan kita tahu
0: buat yang kemarin ngajak
1: orang kena
0: lah kalau biar ini kok wanter mbak tiang nyewon apa man kalau suka nih waras tiang sakit kalau suhu waras lu saat ini buatan mandi belas
1: anak nih gak mandi ya soko kelakuanmu iku
0: ya
1: oh ngaten mbak
0: Nah sagedipun kula mandi kadariyin
1: ya topo mana ya tara obroto mana ya mertobato mana jalo pangapura marang gusti kang ngomong uripmu
0: nggih matur kesuwun nggih mbon yang ngaten mbak nggih yang ngaten sewu bingeng mana kula sampun pikantuk pitutur pun kesan pun mbak sangayuki penemban Dewandaru kula nyuwun pamit.
1: Iya.
0: Nek mboten saged petang angka telu ngangka mawon, Mbah.
1: Kene kok cepet-cepet ae sih ya. Aja nyambut gawe sing temen wae kanggo yaiku mu bebrayanmu kanggo keluargamu.
0: Oke, nek ngono. Waduh, iki wae.
1: Nek mboten saged tigang angka, buntute tok man, buntute tok. Ekor itu, Mbak.
0: Kok niku kok cek medhiki ae.
1: Aja ya, aja. Iku larangane negara. Ngaten, Mbak.
0: Iya,
1: aja. Ya wis sing tak kandhake mau, ya gelem mertobat marang Gusti kang ngomong uripmu njaluk sepura. Mbok menawa bakal oleh pituduh piwulang saka ngarsane Gusti bisa tentrem makmur uripmu sak keluargamu nggih. Yen ngaten kula nyuwun pamit nyuwun tambahi pangestu, Mbah.
0: Iya, tak pangestoni.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Nggih. Golek rejeki kok angel rek, Pak Cik. Kok becik angel. Tombok-tombok yo kuwali ae. Tombok 38 yo metu 99 kuwali.
0: Rama. Kados pundi Rama?
1: Ya wis ngene iki nak dadi wong tuwa, dadi bini sepuh yo ngene iki. Akeh sing diadepi macem-macem. Menungso urip ana donya, ngalam donya. Wong jange apik ora kurang sing gawe Allah. Wong jange bener ora kurang sing mitenah salah. Ya wis iki gelaring jagat. Ning menungso iki kudu kuat. Awit menungso urip ana ngalam donya iku akeh cobane ya. Yen gak kuat coba aja urip ana donya.
0: Nggih, Rama. Lajeng kersanipun Kanjeng Rama
1: pun bapa tak nentremno ya. Nentremake ana ing percabaan bangku piwulangan jeneng sira tak utus nglakonana. Tapa ngrame ya, Nggih.
0: Nggih, Rama. Kula nampi dawuh pangandikanipun Kanjeng Rama Begawan Dewandaru nglampahi tapa ngrame, Rama.
1: Ya nak tak sangoni raja duga-duga padha

nglinuwusine ket gempalane kondo. Kebati wong angawayang kowe nggih nyarosaken lampahipun sangya begawan Dewa Nyaru. Sigra tumapan boten ditiwanjining goro-goro. Ing bawana ketingal sintrum kaya banguning sapun bengang koso gemeduk anggedederi. Dedet mangirwati ngakak gugur anggone ngargo horek bumi perkempito. Padula mangambak-ambak udan deres lesus cerit binesus sindungrit magenduran. Kumucak mawadu gelap mangubal babal genini kawah condro dimuko. Koyoke ngebur-kebur sesemburat mangamboro loyo. Pelawangan selamar tangkep kebayar. Kaya pecah-pecah gunung jamur dipo monggat manggut geger poro haksoro haksari widodoro widodari. Sirepeng goro-goro jumek duke ngerpat pono kawan Semar Bagong derake pendaraning Raden Permadi Arjuna Janaka mandek mayong tindai penengai pendowo. Kendel wontening catur margong kendeling penengah pendawari sang Permadi Arjuna Janaka datusake guguping sang Noyantaka kadya kasingkur pendarane.

0: ana ning pendoro.
1: Bagong bobek gong gedhe-gedhe urupane bek akale tur gemblegek suarane.
0: Mangun adi wangsa. Mangun adi wangsa sanak najan to wujite lha kesanak ya bagus kelakuane.

0: Kok cerita? Hai, dole Bagong. Apa mah? Kaget apa meledak ini? Darahmu mandek mayong tindak ele. Sak tindak kendel tindakin darahmu jano kogom. Iya mah. Dorong mandek mayong kaya ono wigati. Ono pendoro diderake ponokawan. Yen ono pendarane kendelan kaya dening sungkawa penggalihe. Mesthine ponokawan kudu wene panglipur isane ndoro mengko padhang penggalihe mo. Iya Mak De. Ya ayo. Diaturi panglipur kagem ndoro mengko cek padhang penggalihe sarana tetembangan ngono ya Pak. Iya. Gak usah gopoh-gopoh.
1: Gopoh lapo barekan.

wong dalih jadi yen wong tresna ra bisa iki jaran dhewe ciri khas ciri khasnya bapak guruku Suwargi Ki Soleman. Oh ngono. Carane aku biyen meguru ana kono dadi ya tak tiru. Ah iya. Wajibe murid niru gurune.

0: Kekong
1: Obama gilir gumandi genti genten awakmu sing ngatur panglipur supaya padang penggalian daramu le ngene nembang iku gilir gandeng aku mau jod
0: apa pak
1: ngene minangka gantiku adurana panglipur ndoro cek padang penggalian
0: ya nak agene minangka gantiku kowe ngaturana panglipur kagem ndoro.
1: Iya, Sud.
0: Iya, Pak. Ya, Makde matur suwun.
1: Ganti aku sing bagi sampur, ya. Ganti awakmu sing bagi sampur. Dan sadurunge awake dhewe ngaturna tetembangan iku ngaturna genging panuwun para sutresna budaya penggemar wayang kulit gagrag Jawa Timuran. Oh ngono. Iya, anjane ya cara iku dhewe-dhewe, cara dhewe-dhewe yen cara Jawa Timur, cara Jawa Timur wana kawan Semar, Bawa Bagong lan Besut. Ngono. Yen cara Surakarta yaiku ponokawane Semar, Gareng, Petruk, Bagong, Longono. Pracaramu acara kancane aku biyen terang-terangan, Pak. Wis dikandhake sore mau aku iki iso ndalang. Awit aku meguru ana bapak guruku Suwargi Ki Suleman. Suwargi, Longono. Sing tak guroni ya Jawa Timuran, mungko pedalang aku ya Jawa Timuran. Longono. Lah kok kowe mau suluk bodolan kulonan Surakarta? Oh jenenge wayang iku dalange aja panatik. Dadi dalang aja panatik, kabeh iku padha wae. Tinggalane nenek moyang kesenian iki. Oh ngono. Woruk dalange wae iso tegak. Wah, iya dadi kon masih sing dalang kulonan cara Surakarta ya ana sing belajar cara Jawa Timuran. Condone, Mas Surono Gondo Taruno iku ndalang cara Solo ya iso, cara Jawa Timur iso. Panjenenganing Bapak Sinarto SR iku ya dalang kondang. Cara Jawa Timuran ya lihe. Cara Soloan ya oke. Wah, ngono. Lah nek awakmu lan aku pancen Jawa Timuran ya iso ngono ae nek suluk titik-titik kulonan. Oh, iya. Awet asline aku ya wit saka Lumajang, Pak. Oh ngono. Lah kono Mojokerto Katut Babonan. Oh, Katut Babonan. Iya. Asline Lumajang. Lumajang Jember. Nah, mangko Suwargi Bapak Ari Bawono iki cedhak karo omahku kono. Ya Mas Edi Jember, nah iku dalang kono iku dalang cara Surakarta Soloan kabeh.

0: Nah, aku gak fanatik belas masih mbek wayang ya gak fanatik. Yang penting uri-uri budaya supaya lestari, luhur bisa maju bebarengan.
1: Wah, iya. Matur suwun. Ana suluran kulona yo titik-titik iso, yo iso kaya sore mau suluk bodol. Ane cara umpama gawe slendro yo ngangkat 6. Nek kula nanti angkatan 6 nek wetan loro. Umpamane
0: 66. Jojo muntap lir kinetap
1: jojo bang mawi ngowingo. Manun kocak mondar mandir idep mawolo cokro. Luisa ya, Luisa. Oh,
0: sebarane gak fanatik dipelajari mesti iso. Woro suarane.
1: Oh, ngono. Ya, suluk juga kan ya iso.
0: Ya, titik.
1: Ya. Iki akeh pamundhut penggemar. Saka Porong ya akeh. Oh iya. Saka Sidarjo ya. Nyuwun sing sigra, nyuwun sing sigra apa? Bawa caping gunung mawa dijenggleng. Oh, ngono.
0: Iya nak, caping gunung mawa dijenggleng.
1: Iya. Ya, sing nyuwara Mbak Kesi. Sinden saka Telatah Balung Bendo. Oh, sing bawa, sing bawa dijenggleng awet wong sak munek digenjlengi rusa-rusane. Wah, panik iso iso ayut. Gak tau dijak bisa dipateni. Ya. Monggo. Bawa caping gunung mau jenggleng gamelan musik sareng. Oh ya, monggo dados. Pentingane, Mas.
0: Saben bengi

0: Yen menajan.
1: Tas pundi Mas Bagong?
0: Yen napa sampean digenjleng kala wau mun eco napa dereng?
1: Dereng krasa.
0: Lah jane arek kaya ngono rek ditutul tok ya gak krasa. Ah. Ah sing geget ta.
2: Ah iya.
0: Ah ya apa?
1: Dicobi malih nggih.
0: Nggih.

0: gedeng ketok gentok dong.
1: Kono.
2: Kate, kate.
1: Ayo terus, Nak.
3: Ngangge parian Mas Bagong.
1: Nggih, sampean damel mboten napa. Pindah mawon sing eco pas. Ya, cocok.
3: Menyang Jombang.
1: Aduh, rek.
3: Liwat pabrik.
1: Waduh, dalane akeh pabrik lagi nyene pembangunan industri ya.
3: Nek ora digoyang Mas.
1: Ya.
3: Duwi embali.
1: Ya, brek. Nang Jombang liwat pabrik nek gak digoyang duwe embali. Waduh. Mun purno nggih.
3: Mboten niku mboten purno
1: kok. Napa niku sampean kudu saged jelasaken cek cetha penonton niki nggih. Napa niku Mbak Kesi?
3: Niku tiyang numpak ombak banyu niku lho Mas, dremulen.
1: Lho, dremulen ombak banyu. Lah kok mbruno yo. Nah iya. Jenengane goyang-goyangan kok. Ah,

matur suwun. Ya. Saiki langsung mlebu rock dangdut. Oh ya, sing nyuara Mbak Yanti karo Mbak Winda. Oh ya, suara bareng ya. Langsung masuk dangdut rock ya. Gamelan campur musik siap tatos yuk tarik.

0: matur nuwun.
1: Meriah. Sing ngantuk cek melek ngene kok. Ya cocok. Waya ngantuk-ngantuk gak sih gerak. Nah iki uga ana kang mundut.
0: Apa?
1: Apa? Bajing loncat. Wadah bajing loncat. Ya. Wis nganggo bawa apa ora?
0: Enggak.
1: Kadhe bawa dalu. Ya langsung dadi sing ngendang Daipong Mas Kabul Wibisana. Wis didep, Pak.
0: Karep nginger.
1: Mau sedulure awake dhewe Mas Bambang SP wis bali ajut wis kepegelen. Ya. Ya iku pacing loncat. Oh ya, pacing loncat. Langsung ya iku tarik gendang demung dadi pacing loncat langsung. Ya. Ayo gendang tarik ya. Layung.

0: matur suwun.
1: Ya. Bajing loncat. Heeh.
0: Waduh. Iya napa mendut napa? Mbak Retno kau terus jumeneng. Aduh, wis bengi-bengi cek kon ngadeg erek. Nyuwun ya lagu dangdut. Wadah. Apa menunggu? Wadah. Wadah wis taru rek. Menunggu. Ayo rek ngadeg erek.
2: Ten gene wau napa?
3: Alam.
2: Ten gene wau.
0: Nggih. Wah, kena-kena. Ya. Retno Wardani. Anake Kepala, Kemelagi. Menunggu. Ya, kena-kena. Gak perlu gopo, ya sindene sing asuh.

0: Enten Pak Mundur Malik agem njenengan Barno.
1: Nggih, napa?
0: Apa niku Argosari?
1: Argosari.
0: Digerak suarane. Nggih,
1: monggo.
0: Sing dijaluk keras-keras tok ya. Ya wis dalu oleh. Ya. Argosari. Ya karo Mas kowe, Mas Koiran. Ya kenal.
1: Monggo, Mas.
0: Iya, tarik.

Kakang Semar, Kakang Badranaya, Kulandara, pinter Kakang Semar Bagong Besut katur panglipur marang Pendoro, kaya padang terawangan penggali bendaramu. Ora ana alangan suwiji apa-apa Semar. Ken dhisik Ndara. Ndara mandek mayong sak tindak kendel menika, sak tindak kendel wigatosipun napa, Gus? Iya kiyeneng Semar. Mula sak tindak kendel banjur aku kendel sawetara ning marga catur Semar. Midhangetake gondaming pawartos ana dempok anyar pertapan ana tapel batis sing negara Ngastina wujuding wiku begawan Dewandaru pertapan Tegal Wara Winangun Pendeta Wasis Pendeta Sekti Mandraguna ngerteneng sadurunge winarah ujaring Kanda Semar. Lah kersanipun Ndara Semar aja lali wateke bendaramu. Aku bakal nyatakake kondanging pendhita kaluka kajala Ndara. Semar, yen apik ngelmune bakal tak gurune bakal tak suwitani. Nggih, Ndara. Nggih yen ngaten Ndara panjur usahanipun Ndara. Semar Bagong wae aja keparang adoh. Ayo derek no aku inggalo kanci ono pertapan Tegal Wara Winangun dan monggo

0: dereng tebih tindakira risang permadi Arjuna Janaka badhe nyatake wujuding nuju pandhita kang kondhang kaluka kajarandara Sekti Mandraguna mangerten sak derengipun winarah
1: dereng tebih lampahipun Raden Janaka kepranggo satra latak sembata Bambang Dwi Tunggal.

0: Manggo dhisik. Enak anggone sun lumaku. Bakal nyatake pertapan kang wis kondang pendhitane. Durung nganti adoh anggonku jumangkah. Pinanggi satrio ladak sembodo pelidak menjangan kepilar jelalat paningal. Kisanak satrio soko ngendi sopo kang dadi. Kekasiro kisanak. Polah talah. Jagat dewa Bathara jagat-jagat kuwasisaning Jawata. Minangka sekabat soko pertapan Dempok Tegalwara Winangun. Sekabating Kanjeng Rama wiku Begawan Dewantaru Bambang Dwi Tunggal. Bambang Dwi Tunggal. Satrio bagus ganteng tanpa ciri. Jenengmu sapa Janaka? Gong, oh kok gak enak, Gong. Satrio bagus ganteng tanpa ciri. Sapa jenengmu Janaka? Arek iki kapawane sumbungmu. Arek iki kapawane sumbung. Mangkune ndolek sumbungen mbok. Mati ku luwara pokoke. Kon iki atake. Sajak wis wanuh dasar wis kondang kaluka kajala ndara satra lanang jagat. Panengah Pandhawa Risang Permadi Arjuna Janaka. Bambang Dwi Tunggal.
1: Dawuh apa Janaka?
0: Idenana. Aku bakal nyatakno pendhita kang wis kondang mapan kebenaran yen Begawan Dewantaru. Minangka guru, guruning Bambang Dwi Tunggal. Idenana aku bakal bacut
1: kudu balik ora kena dibacutake yen durung nampa idi pangestune Kanjeng Rama Penemban Begawan Dewantaru.
0: Oleh bacut ora oleh aku yo bakal bacut.
1: Wani karo Bambang Dwi Tunggal
0: yen aku ora wani duduk tekate Pandhawa. Tak rewangi pecahing dodol lutak ing ludira. Yen nganti aku ora dibacutake apa bosen urip. Jeneng sira iki wani balik noja.
1: Tak ayoni kadigdayaning Janaka.
0: Siap Jotos. Lho lak ngono wae kok suwen atae.
1: Bambang Dwi Tunggal.

0: cocok karo kondang. Satria lanangnya jaga tak candak kiwa nyelindung menengen. Candak tengah nyelindung gue tak beleduk tengah garut nyepak.
1: Ya.
0: Ojo dianggap kalah tinggal gelanggang. Colong

จานจะเป็น

ente mong sepele. Bercanda aku tak ombelenyeng ya bapak. Banteng ini iso. Eman tak banteng lu eman. Tak deleh. Loh. Satrio sejati. Perang dideleh. Ga iso ngerasak no lah ya wis ya. Pambang duit tunggal.

0: Manggo dhisik. Bambang duwe tunggal.
1: Ana wigati apa, Janaka?
0: Aku cinandak perang gumbel. Ora mbok banting banjur mbok deleh.
1: Yen orang iso ngrasakno gunane apa? Satriya lanange jagat. Janaka iki najan to wujudmu prajurit ning jeneng sira iku Kulina Mertapa. Tau topo ana Gunung Indrakila dadi pendhita peparapmu Begawan Mintaraga. Ya. Satriya Brai topo yang ga iso neng raku gunane apa kon tau dijuluk Begawan Mintaraga?
0: Bambang duwe tunggal.
1: Sapa sejatine? Yang jeneng sira sing ngebeki kamur kamu ora kelakon bisa nengger sapa sejatine Bambang duwe tunggal.

0: Yen ngono sing gedhe pangapuramu. Mula kok ngeler kadigdayaning Janaka. Duwi tunggal. Iya. Aku ngerti sejatinira. Pamang duwi tunggal manunggal. Duwi lur manunggal dadi sawiji sing gedhe pangapuramu. Ya wis yen ngono berarti Janaka iki ngerti sapa sejatining Pamang duwi tunggal. Iya. Aku kepingin ngerteni sejatining Brahmana Linuwih pendhita kang gentur. Tapane duwi tunggal denono. Yen ngono wis tak ideni mrono nyedhak. Mengko cek pirsa sejatine sapa begawan Dewa Ndaru. Iya. Yen ngono aku mundhut pangapura.
1: Iki Janaka Siro dari Semar karo Bagong. Semar Bagong gak iso nengrepo pe to pokoke dadi ponokawan wong tedhak Barata.

0: Lantara niki sinten Bambang Dwi Tunggal. Panggring rupa aja panggring tejo, panggring tejo aja panggring gondo. Sapa sejatine Dwi Tunggal? Oh, yen ngaten kula engkang kula Lantara Bambang. Wis ya, wis, wis. Ayo nak melok kene ae, Kong.
1: Ya apa, Mas?
0: Ayo melok kene ae, kon aja-aja aku yen nek cocok bayarane, Mo. Nek gak cocok, oh, tak gedhek cidokmu kapo kon ae. Sembarang aja-aja. Sembarang aja-aja didelok sisik. Cocok tagane isuk ngono, Mo.
1: Kon niku,
0: kon iki lho, Kong, kok ngono tok sing kok takono, Kong. Adae arek lho sembarang nomor 1 ku, Mo, adae. Ayo melok kene kon gak melok. Yo wis nak.
1: Mo, aku jan mo ya barek.
0: Le. Arepmu dhewe kudu seneng karo aku dhisik. Takong bobek gong gedhe. Gedhe rupane bak akale tur gemblek suarane sang nyang wayang sang nyang dewa. Ayang-ayang Semar.
1: Blado, wong siji dibelah dadi loro. Nggih.
0: Lah nek Semar iso neng raku masih Bagong kudu iso neng
1: sapa sing karo kok adake wong ngono gak ngono-ngono. Masih kula yo dhewek reyang wis seru adake. Maniki Rama pirsa Ndara, kula nggih pirsa awit kula niki luru ning atunggal. Ingkang sampun dipun aturaken Ndara, godhong suruh mlumah mungkur ora padha rupane nek dikinang padha rasane. Lah nek maniki Rama pun pirsa, kula nggih pirsa
0: yen Bagong ngro sapa Bambang Dwi Tunggal kirangan. Niku atae. Mak. Kaya-kaya dondongane.
1: Oh sembarang ana. Wong ngono kali kandhane rek atae. Hah. Wanjane masih ngendak cek padha ruwe. Gini ya.
0: Gila.
1: Wong nggih. Mangkane nono. Mangkane kok ndoro jan kok panjenengan dhelek tok mboten panjenengan jotos. Wah atae ngono kak kono mang-mang rek atae. Ndara Bambang Dwi Tunggal.
0: Ngerti Bambang Dwi Tunggal
1: ya ngaten sampun pirsa
0: sejatine Bambang Dwi Tunggal mbuh karo.
1: Lu sampean mboten ngomong el. Lah aku guru ngomong, oh tak jotos nil-nilamu lho saran kok atae. Hah? Atae.
0: Monggo niku iwi ka apa ya?
1: Kok niku gak iso kumbi lho, kula niki kumbi non.
0: Kon tak kandhani kok ndang gak kumbi.
1: Oh kumbi.
0: Kumbi temenan nggih kula niku kumbi mboten gampang kondo-kondo kula niki. Nek melok kene iku kudu kumbi ngerti ya?
1: Nggih.
0: Mboten tak kumbi kula niku.
1: Mboten sampun kuwatir.
0: Ya wis nek ngono, rene.
1: Kumbi ya, nggih kumbi mboten kondo-kondoan kula niki. Oleh napa sih kondo-kondo barehan.
0: Ya wis. Ngati ati.
1: Nggih, matur nuwun.
0: Duh, dhuwit sapa karet-karet?
1: Lho, dhuwit kula nun. Pundi?
0: Duit apa?
1: Lho terus jenengan wonten duit korat karet.
0: Niku duit kula. Sapa ngarani duit korat karet?
1: Wah, rek ikate pringisan isuk-isuk ta rek. Kok apa wis duit golekan seret-serete gelani udan-udanan. Penanggap setuk seret gak kaya biasa ae. Petani padha ajur nek wereng. Kok eling puguh aku ta rek.
0: Kok ning eling puguh ya ayo
1: mau ngriki iki ya. Biasane pun rame niki sepi. Pari ini bodoh kena dipangan orang-orang gitu.
0: Oh, sing hati-hati jangan aku tak nyata no buta orang pekara ini.

Bojleng Kopang, Iblis Laknat, yang ditiludra Mas Pati Raja Dewaku. Miturut pengandikaning wiku Begawan Dewendaru, aku kang wis kena siku dendaning Gusti ora bisa ngendhaleni bronto kamburkanku. Dhengetake ora tak tampa apik ning tak tampala. Aku dadi buta. Ora iso balik jati wene. Aku iso waluya jati lir temekaning jati waluya. Yen sarana gelem mertobat sesuci luwih disana telaga weninge tirta pinangge ratu ning dewa tiruat iso waluya jati temekaning jati waluya nendi ratune dewa. Nendi ratune dewa.

Pangai peres laknat. Aku iso waluyo jati. Lir temekaning jati waliyen sesucana telaka weninge tirta. Banjur gelem mertobat marang Gusti kang momong uripku iso waluyo jati yen diruwat titisi macan ning yang Suralaya. Wah. Aku iso waluyo jati yen wis suci. Ana telaga weninge tirta. Mertobat marang Gusti kang momong uripku. Pinanggih radoning dewa diruwat waluyo jati. Wah kon kok nyemoni aku ya. Ya kon iki sing nyemoni aku. Ya kon iki nyemoni aku. Ya awakmu sing nyemoni aku. Awakmu

0: Go.
1: Yeah.

Bujeleng kopang iblis waknat lanyuh tumindak musatir latak sembodoa. Wani misaku, wah wani misaku karep mopo. Jeneng sirai kora diutus Tancakara Bandawrawati. Ora dikongkon ngetokno daya dayane kadik dayane kautus sesuci. Marang nuju pandhita sangyang begawan Dewendaru. Meningno adimu. Ora ngebek kamurkanmu. Wah kono marang aku. Wah sajak roh marang aku. Pampang duit tunggal sespane Kanjeng Rama pegawan dewe tak paten lan tak buru. Wah ayo diburu.

Menggas menggos ambek kamu dedrewesan rebah mengiwa menengen rikmamu duwi tunggal Rama. Kula ngaturaken kabar tiwas buta kekalih Rama mbujung lampahipun ingkang putra Rama diburu buta loro. Inggih Rama jajal ana mburi apa?

Wong wilahing awit geno sekaring bawon lang Usman darahum. Wong tidak sosor lagu ning sang wolo kita mungging wayu titah ulun sang yang dewa daru. Opo sing kok kersak no opo sing mbok karepake mandi sabdaniro. Sang ayu gipun mban

0: ngarepku langsung nublek nyembah dengkulku nggih. Kula nderek Mbah mawon. Kula boten pangling.
1: Rodok Sangyang Ismaya boten pangling. Tejane Sangyang Dewa.
0: Paparikan pegawan Dewan Darwujud pukulan Sangyang Tunggal lan Jamus Jimat Kalimasada.

0: Bapak nyang-nyang.
1: Iya. Akeh para brahmana akeh para pandhita. Ning mul nglahiri tok wae ngunekake kalimasada ning batine ora.
0: Iki
1: ora kena dinggo sembrono ya Semar.
0: Mula
1: jamus kalimasada minangka kanggo dalaran ngertenono Kusuma Walikita kang kagungan enggal waliyo jati.
2: Paparikal Bambang Kusuma Walikita sinuwun kunto dewa.

Bambang duwite nggih. Kulon. Wis ndang lukaro busanamu. Cinten Bambang duwite tunggal yen Semar Panggring, rupa aja Panggling Tejo sawang sapa jeneng Bambang duwite tunggal. Wujud tinten tansen nakula sadhe.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Ayo kabeh dakning ojok lali rungokno FM 96,8 4 RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Anteni yo rungokno 96,8 4 RRI Surabaya. Matur nuwun, wal muwafiq ila mitoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Caning sugeng enjing kangge wilayah Surabaya tempuh di kemawon siaran iki saged ditampi sesarengan program papat Radio Republik Indonesia Surabaya. Siaran malih kangge frekuensi FM 96,8 MHz, AM 585 kHz lan RRI digital. Dinten iki Minggu 4 Oktober 2016. Saing dalan pemuda 82 ngantos 90 Surabaya, kula wayucan ngaturaken sugeng midhangetaken. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Saking kawasan Pemuda Wolong Peloloro ngantos 90 Surabaya FM 96,8 MHz AM 585 kHz lan RRI Digital. Berpapat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Suka kejeng janing, sesarengan kalian kula wayucan saged kepanggih malih dinten iki Minggu 4 Oktober 2016. Monggo sami ndonga mugi-mugi sehat sedaya saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten iki monggo sarang-sarang midhangetaken kuliah subuh diterusaken kalian mengko lontong balap iwak sepadowo sungute siaran pro papat sing dadi hiburane.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

我恩。

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'alah, amma ba'd. Para bapak, para ibu, para remaja, putra putri, pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya, di mana saja berada yang saya hormati, alhamdulillah bertemu lagi bersama dengan saya, Mimi Dati Al-Faizah Yaakob. Kita lanjutkan, kita kaji sekarang Al-Quran Surat Yasin. Surat Yasin ayat 69 sampai dengan ayat 74. Bagaimana isinya para pendengar? Kita bahas sekarang mulai dari ayat 69. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: إله إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. Ini yang sudah dibaca tadi. Wa ma'allamnahu, dan aku tidak mengajarinya, dan kami tidak mengajarinya, asy'ra, syair, bukan puisi, bukan syair, ya. Wa ma yambaghi, dan tidak baik lahu baginya, tidak baik, tidak patut Nabi Muhammad itu diajari syair. In huwa, tidaklah ia, illa kecuali zikrun, peringatan, wa Qur'anun, dan Qur'an, mubin, yang memberi penjelasan. Al-Qur'an itu bukan saja, bukan syair, bukan puisi, ya. Tapi Al-Qur'an itu adalah zikru wa Qur'an, peringatan dan bacaan sumber agama, bacaan untuk dipedomani. Makanya dikatakan mubin, bacaan yang menjelaskan, yang menerangkan. Orang-orang yang enggak percaya kepada Allah, enggak percaya kepada Islam, dulu pada zaman Nabi Muhammad tuh, kalau Nabi Muhammad ngajak Al-Qur'an dikira moco saja itu Muhammad, moco siir itu gitu ya. Dikira itu dongeng, itu cerita, itu puisi. Arek moco puisi. Maka dijawab oleh Allah, kami tidak mengajari puisi pada Muhammad, dan tidak baik, tidak pantas, tidak sayugianya Muhammad itu belajar puisi. Itu adalah peringatan dari Allah dan Quran yang menjelaskan. Menjelaskan apa? Menjelaskan segala sesuatu yang menyangkut aturan hidup manusia supaya bahagia di dunia sekarang dan di akhirat nanti. Makanya pada ayat selanjutnya Allah berfirman, liyunziru man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Liyunziru, agar Muhammad memberi peringatan. Pada siapa? Man, pada orang yang bagaimana? Kana, ia ada, hayyan, hatinya hidup, hatinya ada mati. Kalau diberi pengertian tentang ajaran Islam dan tentang Al-Quran, lalu hatinya tersentuh, lalu ia menyambut, lalu ia mempelajari, meyakini, mempercayai, dan melaksanakan, itu hatinya hidup. Tanah itu kalau hidup, subur, dikasih biji, langsung tumbuh, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan subur. Tapi kalau tanahnya mati, kasih biji, ya diem aja, gak bisa menumbuhkan. Itu hayyan, hatinya hidup. Wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin, dan nyatalah firman Allah atas orang kafir. Apa itu? Gak mau percaya. Kalau gak percaya, jadi diskusi gimana, jadi debatan, gak ada gunanya. Kenapa? Karena gak percaya. Orang debatan dengan orang yang gak percaya, gak ada hasilnya. Iya. Maka yang diberi peringatan hanya yang hatinya hidup saja.
1: Iya,
0: tapi gimana, ada pertanyaan?
1: Iya, kan apa itu, saya pernah tahu gitu ya, sholat iya, ikut kajian-kajian juga iya, justru menjadi guru besar begitu ya. Kok justru sekarang itu menjadi kafir itu bagaimana? Malah justru menjadi guru besar, kalau tidak salah itu di pesantren mana gitu.
0: Dan sekarang jadi kafir.
1: Iya, sekarang menjadi kafir itu bagaimana itu artinya?
0: Itu namanya konversi, ya. Konversi itu perubahan keyakinan terjadi pada orang dewasa. Sholatnya bagaimana? Berarti sholatnya ada yang salah. Apakah wudhunya enggak sah, lalu sholatnya enggak sah? Atau niatnya bukan karena Allah? Ya, guru besar kan menurut manusia. Yang dinilai oleh Allah adalah hatinya. Berarti hatinya tidak dihadapkan untuk mengabdi kepada Allah. Atau mungkin masih dalam proses cerita kehidupan. ada orang itu Islam lalu kafir, Islam lagi, kafir lagi, Islam lagi terus mati, atau kafir belum Islam terus mati, itu proses kehidupan. Nah kalau sudah sholat, sudah guru besar, sudah pintar jadi kafir, itu berarti masih tanda tanya sholatnya, masih tanda tanya Islamnya, masih tanda tanya keikhlasan hatinya, bahkan guru besarnya di pondok pesantren juga tanda tanya. Itu hanya yahannu saja untuk manusia, bukan untuk Allah. Kalau ia mengabdi kepada Allah, pasti Allah akan melindungi dari hal-hal yang menghantarkan dia masuk neraka. Tapi kalau itu masih dalam proses kehidupan, mungkin setelah dia kafir lo nantilah ternyata salah, aku balik lagi, mungkin juga. Al-umuru bi khawatimiha, semua perkara itu dilihat akhirnya. Dilihat aja nanti akhir hayatnya gimana. Kalau akhir hayatnya lalu dia Islam lagi, tobat, Allah Maha Sayang, Tawwabur Rahim, Maha menerima tobat dan Maha Sayang. Tapi kalau di akhirnya kafir, ya berat

kemurtadan, konversi agama, pemindahan agama, kemurtadan, itu pasti ada sisi kurang benarnya ketika dia berislam, melaksanakan syariat Islam. Kalau hatinya hidup, Masya Allah, Islam itu masuk tertancap mendalam dan rahmat tidak akan keluar lagi. Itu hatinya hidup. Itu yang bisa diberi peringatan dengan Al-Quran. Lalu Allah memberi penjelasan kepada kita supaya kita sadar bahwa Allah itu loh yang nolong kita. Allah berfirman, awalam

0: Awalam yarau, tidakkah mereka melihat, tidakkah mereka memperhatikan, tidaklah mereka berpikir-pikir mengangan-angan, anna bagaimana kami, sesungguhnya kami, khalaqna, kami telah ciptakan, ba'alahum, untuk mereka, untuk manusia, mimma, dari apa yang amilat, telah mengerjakan aidina, kekuasaan kami, untuk manusia, apa itu? An'aman, beberapa kenikmatan, fahum, maka mereka, laha, kepada kenikmatan-kenikmatan itu, malikun, orang-orang yang memiliki. Apa mereka tidak memperhatikan? Kami sediakan semua untuk kehidupan manusia. Lalu mereka punya rumah mewah, memiliki, itu dari aku, kata Allah, nikmatnya dari aku. Bayangkan manusia mau bikin rumah, oleh Allah disediakan besinya, disediakan kayunya, disediakan pasirnya, disediakan batu batanya dari tanah liat, disediakan ilmu bagi kontraktornya, bagi orang yang mengerjakannya, semua disediakan oleh Allah. Manusia lalu malikun, memiliki. Begitu memiliki, lupa. Ini kan karena aku kerja, gitu kan. Dapat uang banyak, aku beli, ini aku yang beli. Siapa bilang dari Allah? Lupa. Padahal Allah berfirman, khalaqna lahum, aku yang menciptakan untuk mereka semua. Manusia tidak punya apa-apa kalau Allah tidak ngasih. Tapi begitu dikasih, lupa. Manusia pengen pergi jauh. Lalu oleh Allah dibikin manusia bisa menciptakan, bisa membuat pesawat terbang. Bayangkan orang 750 itu berat apa ringan? Berat. Satu orang itu beratnya 60 kali 750. Ada di sebuah pesawat, pesawatnya naik atas, terbang tinggi, jalan sebegitu cepatnya. Kalau bukan kuasa Allah, ya enggak bisa. Iya. Allah ngasih kemampuan kepada manusia untuk bisa merakit itu, untuk bisa membuat itu. Lalu kita naik ke atas. Di atas tinggal Allah, betapa maha kuasanya Allah, bisa menerbangkan segini beratnya. Fahum laha malikun, mereka memiliki. Maka pesawat milik siapa? Milik ini itu dimiliki. Padahal dari mana? Anna khalaqna lahum, kami yang menciptakan untuk mereka. Sebegitu loh sayangnya Allah. Mau butuh apa? Butuh baju, dibikin loh kapas, ya kan? Iya.
1: Gimana Bu caranya untuk bersyukur gitu? Karena kalau semisal dikasih ini masih kurang, kasih itu masih kurang aja. Gimana caranya untuk bersyukur, selalu bersyukur gitu?
0: Kalau supaya bisa selalu bersyukur, mendapatkan apa saja, ingat pada Allah, ini dikasih Allah, matur nuwun ya Allah. Begitu makan, mau makan itu loh, makan apa ya, penyet tempe kali ya, tapi karena lapar jadi lezat kan. Begitu ada makan di banyak, terima kasih Allah, saya diberi rezeki ini, alhamdulillah. Itu Allah sudah maafkan dosanya. Iya. Karena melihat makan itu, kalau enggak dikasih Allah, saya enggak bisa. Tetapi kalau hatinya enggak terang, bilang, ikil aku tuku toh duitku itu, aku beli uang saya, itu kalau mereka tidak mengingat Allah. Tapi kalau mengingat Allah, alhamdulillah saya diberi rezeki, kasih uang, bisa beli nasi gulai misalnya, ternaik sate, terima kasih Allah. Ketika kita membiasakan mendapatkan nikmat langsung ingat kepada yang memberi, itu kita bisa bersyukur setiap saat. Tapi kalau enggak ingat yang memberi, yang diingat adalah ini usahaku itu. Padahal kita enggak bisa usaha apa-apa kalau tidak ada

0: diragakan Allah. Tangan kita nggak bisa gerak kalau nggak diragakan Allah. Ya kan? Buktinya apa? Banyak kan orang-orang tahu diam-diam terus stroke. Ya kan? Bangun tidur enggak bisa gerak. Ya emang enggak digerakkan oleh Allah, suruh istirahat. Ya. Sudah capek istirahat aja. Jadi enggak bisa dibikin gerak, tangannya enggak bisa gerak, kakinya enggak bisa gerak. Alhamdulillah kita masih bisa gerak, masih bisa kerja, dapat uang, lalu beli makanan. Terima kasih Allah. Itu jadi bahagia kita. Orang bersyukur itu hatinya bahagia. Kenapa? Karena merasa cukup. Tapi dia gak bersyukur, hatinya sengsara. Kok gini sih? Gitu. Kok gini ya, kurang ini, seharusnya gak gini. Gitu kan jadi sengsara terus hatinya. Iya apa enggak? Gak ada bahagia.
1: Iya. Gimana ya Bu caranya? Kan itu menurut kebiasaan ya. Ketika bangun tidur kan, apa ya, mengingat Allah. Itu kan menurut kebiasaan, karena biasanya itu berdikir atau ngaji atau apa yang selalu ingat Allah. Ketika bangun tidur ya selalu ingat Allah. Tapi kalau enggak, menurut kebiasaan itu bagaimana?
0: Yaitu perlu ada gurunya. Perlu punya guru, guru yang membimbingnya. Guru yang membimbing. Ayo mingkem, tahu mingkem? Mengatupkan bibir. Mingkem, lalu digerakkan lidahnya, bunyi ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ternyata lama-lama iya, tentrem juga ya, seneng, jadi enggak khawatir, jadi enggak kemerungsung, bahasa Jawa itu. Nah itu dia harus ada gurunya, iya. Ilmu harus gurunya. Kalau enggak ada gurunya, nanti setan jadi gurunya. Jadi begitu bangun tidur, nanti aku jual di mana ya daganganku supaya laris, gitu kan, kalau enggak ada gurunya. Jadi ya nafsu saja, bangun tidur nanti ngelembur apa lagi ya supaya dapat uang, itu nggak ada gurunya. Supaya punya guru yang membimbing spiritualnya agar bisa ingat Allah. Kalau sudah terbiasa, dibiasakan oleh gurunya. Kalau sudah terbiasa bangun tidur lalu berdoa, gimana doanya?
1: Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur.
0: 100. Lupa. Akan lupa ya. Terima kasih kepada Allah yang telah menghidupkan saya setelah mati saya. Orang mati, orang tidur kan mati, mati kesadarannya. Menghidupkan saya setelah ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, dan kepada Allah lah nanti akan saya bertebaran melakukan apa aja karena Allah. Dilanjutkan pada ayat tadi, wa dhallalnaha lahum faminha rukubuhum wa minha ya'kulun. Wa dhallalnaha, dan kami rendahkan, atau apa ya, dhalnya itu dijinakkan, kami rendahkan. Wa dhallalnaha, dan kami rendahkan ia, lahum untuk mereka, faminha maka sebagian ia, rokubuhum maka sebagian pada yang ku rendahkan, ku tundukkan tadi, rokubuhum mereka menaikinya, kuda, mobil, pesawat terbang, apalagi kereta, sepeda motor, ya apalagi kijang itu bisa naik ya. Gajah, rokubuhum mereka naiki, waminha dan sebagiannya yakulun mereka makan. Sapi habis naiki terus disembelih disate. Kuda habis naiki terus disembelih dibikin gulai. Kerbau dinaiki terus dibikin gulai. Jadi sebagian ada dinaiki, sebagian ada yang dimakan. Itu siapa yang menundukkan kalau bukan Allah? Ya, kalau nggak ditundukkan itu nggak bisa disembelih. Ya, nobro yang nyembelih itu. Tapi zalanaha, aku tundukkan untuk yang disediakan Allah untuk manusia tadi, supaya manusia bisa menguasainya, lalu bisa menaikinya, lalu bisa memakannya. Kalau binatang ya bisa dinaiki, bisa dimakan. Kalau pesawat ya enggak, dinaiki aja ya. Mobil itu roku buhum, karena Allah menundukkannya, ya, lah maka bisa dinaiki. Kalau Allah bikin nggak bisa dinaiki, ya jatuh, ambruk, mati semua, gitu kan? Nggak bisa dinaiki. Itu kehendak Allah. Kenapa Allah berkata gitu, jahat banget? Bukan, memang Allah sudah menakdirkan orang yang di pesawat itu matinya saat itu, sebelum lahir dulu. Kok bisa bareng-bareng? Iya, malaikatnya suruh semayan waktu waktu memasukkan roh itu kan sudah ada takdirnya. Lalu malaikatnya waktu nyabut nyawa diserai, nanti yang ini 100 orang bareng di pesawat misalnya. Itu Allah yang menakdirkan semuanya. Ya, mobil dikendarai sampai diantar sampai ke rumah selamat, besok berangkat lagi, sore pulang selamat. Pesawat pagi berangkat, sore sampai Madinah, sampai Makkah, sampai Jeddah selamat semua. Allah yang menundukkan. Kalau Allah tidak menghendaki begitu, ya Allah yang menghendaki, Allah yang menakdirkan, ya. Disebut illa rahmatam minna wa mada'in lahin, tidak ada yang bisa mengendalikan kendaraan kecuali karena kasih sayang Allah, diberi kebahagiaan sampai masa tertentu.
1: Amin.
0: Nah, sebegitu apa ya, sebegitu sayangnya Allah kepada manusia, maka manusianya supaya beriman dan beribadah kepada Allah. Terhadap apa yang diciptakan Allah manusia itu, Allah berfirman, walahum fiha manafi'u wa masyarib afala yashkurun. Walahum, dan untuk mereka, fiha, pada yang diciptakan Allah untuk kepentingan manusia itu, manafi'u, beberapa manfaat, wa masyarib, dan beberapa minuman. Afala yashkurun, tidakkah mereka berterima kasih, tidakkah mereka bersyukur. Ya, apa yang diberikan Allah itu banyak manfaatnya, jadi enggak ada enggak manfaat. Coba sekarang tanya, mau tanya apa? Nyamuk. Nyamuk itu apa manfaatnya? Bikin sakit. Ada chikungunya, ada malaria, ada apa lagi itu? Demam berdarah. Untuk apa manfaatnya? Loh, bukankah dunia kedokteran berkembang untuk mengatasi sakit malaria, sakit demam berdarah? Untuk dapatkan ilmu itu harus kuliah, lalu ada dosennya, lalu ada pabrik obatnya, lalu pegawainya sekian juta orang itu dapat gaji semua gara-gara nyamuk. Ya, nyamuk berpenyakit. Nyamuk orang digigit lalu marah supaya enggak digigit, lalu bikin obat nyamuk. Berapa orang, berapa juta orang yang sejahtera hidupnya gara-gara obat nyamuk. Iya, Banda?
1: Iya.
0: Lalu mendirikan pabrik obat nyamuk, lalu merekrut pegawai, sekian ratus, sekian ribu pegawainya, lalu anak istrinya makan semua gara-gara dapat gaji dari pabrik obat nyamuk. Segera nyamuk aja sebegitu besarnya, luar biasanya. Itu loh ciptaan Allah untuk manusia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, ternyata semua yang kau ciptakan tidak ada yang sia-sia. Itu kalau kita mau berpikir. Makanya Allah berfirman, afala yashkurun, kenapa kalian enggak berterima kasih? Selain ada manfaat, ada juga untuk minuman. Apa yang ada untuk minumannya? Sapi perah ada minumannya. Kuda juga ada yang bisa diperah. Kambing juga ada yang diperah. Unta juga ada yang diperah, ada minumannya. Lebah, apa lebah itu?
1: Madu.
0: Tawon, ada minumannya, madu. Jadi orang berebut untuk obat diminum, tawon, ya lebah. Lalu apa lagi? Bukan hanya lebah yang ada minumannya, ya. Kelanceng, yang kalau ngentup orang sakit itu ya, menyengat orang sakit itu ya ada minumannya. Itu masyarib, beberapa minuman. Minuman susu, ada lagi minuman madu, ada lagi minuman apa lagi. Itu yang bersumber dari binatang yang oleh Allah telah sediakan untuk manusia. Sebegitu indahnya Allah merawat manusia supaya bertahan hidupnya di bumi, untuk mengelola bumi, supaya tercukupi semua kebutuhannya. Sampai-sampai sekecil-kecilnya disediakan oleh Allah. Apa yang enggak disediakan? Butuh kemiti, dibikinkan oleh Allah.
1: Jarum.
0: Apalagi jarum, sikat gigi, sabun. Masya Allah, sekecil-kecilnya enggak ada yang tidak disediakan. Sekarang ini semakin berkembang kehidupan ya. Masya Allah, jasa macam-macam itu sekarang ada. Iya apa enggak?
1: Iya.
0: Masya Allah, sudah jasa apa? Jasa kecil-kecilnya, jasa ngatur rumah, ngasa ngatur kantor, jasa nyapu kantor. Kalau dulu kan sekedar sekedar apa ya, pesuruh kita nyapu gitu kan. Sekarang sudah ada lembaganya, ya ada lembaga yang menangani cleaning service, ada yang jasa apa macam-macam, masya Allah. Sebegitu indahnya Allah melengkapi kebutuhan hidup manusia. Afala yashkurun, kenapa kalian tidak berterima kasih? Gimana sih cara berterima kasih? Masih ingat apa enggak gimana cara berterima kasih? Ada bersyukur. Berapa cara? Iya, bersyukur caranya ada berapa? Lupa ya, Mbak-mbak itu kalau sudah jadi lupa. Bersyukur itu nomor satu, dengan hati merasa cukup atas nikmat Allah. Nomor dua dengan apa? Dengan lisan mengucapkan alhamdulillah, matur nuwun ya Allah. Nomor tiga yang paling penting, dengan perbuatan. Gimana caranya? Menggunakan nikmat untuk lebih taat pada Allah. Dikasih makanan, sebelum makan terima kasih pada Allah. Begitu sehat, rajin ibadah, rajin sholat, rajin puasa. Itu tanda syukur. Jika sehat, enggak mau puasa, enggak mau sholat, yaitu enggak berterima kasih dengan kesehatan. Dikasih kaya, enggak mau zakat, enggak mau sedekah, enggak mau infak, enggak mau haji, itu enggak syukur kepada nikmat harta benda. Padahal kalau mau bersyukur, mau untuk haji, mau untuk sedekah, tambah banyak, tambah kaya. Kalau enggak percaya, buktikan. Ya benda.
1: Kalau semisal bersedekah itu apa, harus lihat-lihat ya Bu ya. Kalau kayak semisal ada yang orang minta-minta itu, gak usah itu, nanti paling bohong itu, gak usah gitu, gimana Bu? Atau maksudnya lihat-lihat siapa yang kita sedekahin gitu.
0: Kalau kita sedekah sebab pada orang yang butuh yang lebih baik. Tapi kalau ada peminta, dikasih aja. Kalau dia bohong kan dia yang dosa, bukan kita yang ngasih. Kita ngasih itu dapat pahala. Ada orang minta, oh jadi kayak ijik enam, lu juga yang wakil nyambut gai. Itu kalau kita ngasih, pahala kita penuh. Adapun lalu dia nggak mau kerja, dia apa, itu kan urusan dia kepada Allah, bukan urusan kita. Kita bukan dukung dia minta-minta, bukan. Tapi kita butuh dapat pahala, sedekah. Iya.
1: Bagaimana kalau hasil apa itu yang kita kasihkan itu dibelikan apa yang dibelikan minuman atau apa yang mengandung.
0: Kalau minuman teh nggak apa-apa. Di depan minuman keras itu kan sudah di luar tanggung jawab kita. Waktu kita ngasih, ini kan ngasih untuk dibuat beli nasi supaya makan, supaya nggak kelaparan, supaya nggak mati, supaya nggak sakit gitu ya. Ternyata ngumpul banyak untuk beli minuman keras, itu tanggung jawabnya kepada Allah, sudah lepas dari yang memberi. Kecuali kalau yang memberi tahu ada peminum minta, itu pasti dipakai untuk minuman keras. Nah itu yang memberikan tahu. Kalau memberi berarti dia membantu untuk dia minum minuman keras. Tapi kalau nggak tahu, secara umum orang minta itu mesti untuk kebutuhan makan. Kalau kita nggak tahu maka bukan tanggung jawab yang memberi, tapi tanggung jawab YBS
1: yang
0: bersangkutan. Allah lanjutkan firman-Nya, wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun. Wattakhadhu, dan mereka menjadikan, mereka mengambil, mereka mencari, min dunillah, dari selain Allah, alihatan sebagai Tuhan, la'allahum agar Tuhan-Tuhan itu, la'allahum agar mereka, yunsurun, mereka ditolong. Sudah sebegitu sempurnanya, sebegitu indahnya Allah melengkapi segala kebutuhannya supaya hidup sejahtera. Menyembahnya bukan kepada Allah, itu kan? Ittakhadhu min dunil alihah, dia mereka mencari Tuhan selain Allah. La'allahum yunsurun, supaya mereka ditolong oleh Tuhannya itu. Masya Allah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu bisa dibuktikan di dunia dan di akhirat. Di akhirat nanti orang-orang yang menyembah selain Allah itu disuruh nyari, cari dulu kamu sembah itu mana, tidak ketemu, karena memang tidak ada Tuhan selain Allah. Surganya cari surga selain surgaku, ya tidak ada. Ya, buminya cari bumi-bumi yang bukan bumiku, ya tidak ada. Bumi hanya milik Allah, surga hanya milik Allah. Maka ketika kita sudah merasa tercukupi segala kebutuhan kita, jangan sampai ittakhadhu min dunillahi alihah, apa, menyembah kepada selain Allah. Allah saja yang kita syukuri, Allah saja yang kita sembah, Allah saja yang kita mohon, Allah saja yang kita sambati kalau kita butuh apa-apa. Sudah mohon sih tapi tidak dikasih. Allah tidak dengar kali. Allah itu maha mendengar, tapi tidak dikasih-kasih. Allah maha tahu kapan waktunya ngasih. Bisa juga Allah menguji kita. Kalau kita orang yang taat lalu diuji oleh Allah, itu berarti Allah akan kasih anugerah tiga. Orang itu kalau pengen naik kelas kan harus ujian.
1: Iya.
0: Apa ada naik kelas gak pakai ujian? Meskipun sekolahnya bahaya, gak bisa itu. Harus ujian dulu. Jadi kalau orang dikasih ujian, saking sayangnya Allah, dinaikkan derajatnya, dikabulkan doanya, dilebur dosanya. Bukankah nikmat yang paling agung peleburan dosa itu melalui ujian? Ujiannya malam macam-macam, dibikin sakit, dibikin bisnisnya kolab, dibikin istrinya atau suaminya menyakiti hati, anaknya dan sebagainya, ujian macam-macam, dibikin kesehatannya, dibikin tetangganya, dibikin teman sejawatnya yang nguji, itu dari Allah semua. Kalau Allah nguji seperti itu, gak berarti Allah gak dengar doanya, tapi karena sayangnya, mau dilebur dosanya, melalui ujian, diangkat derajatnya. Jadi gak boleh berburuk sangka kepada Allah bahwa Allah tidak mengabulkan doanya. La yastati'una nasruhum wa hum lahum jundum muhdharun. La yastati'una nasruhum. Sesembahan-sembahan selain Allah itu tidak bisa menolong mereka. La yastati'una, mereka tidak bisa, nasruhum, menolong mereka. Wa hum lahum jundum muhdharun, dan mereka bagi sesembahan-sembahan itu adalah jundun muhdorun. Apa jundun itu? Pasukan muhdorun dihadirkan. Apa? Ya sama-sama makhluknya nanti dihadirkan di hadapan Allah untuk menerima balasan dari seluruh perilakunya selama di dunia sejak baligh sampai akhir hayatnya. Jundun muhdorun, pasukan yang dihadirkan di hadapan Allah. Sama-sama makhluknya. Karena memang tidak ada Tuhan selain Allah. Itu adalah ajaran dari Tuhan pencipta seluruh alam ini, cinta alam, supaya kita menyambutnya, supaya lisa'adatihim fi dunyahum akhrahum, agar mereka hidupnya bahagia di dunia sampai akhirat. Masya Allah. Ternyata seperti itu para pendengar, kehidupan kita itu semua dicukupi oleh Allah. Semuanya, enggak ada yang enggak, sekecil-kecil apapun. Maka kita kewajibannya bersyukur. Bersyukur yang paling esensi adalah semakin taat kepada Allah, menggunakan nikmat itu untuk lebih taat pada Allah. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Cak Ning, Balai Pemuda Surabaya jadi salah siji panggonan bersejarah nang Surabaya senggone nang Jalan Gubernur Suryo Surabaya. Gedung iki dibangun tahun 1907 iku terkenal gawe pusat panggonan rekreasi lan panggonan perkumpulan bangsa Londo. Tahun 1945 gedung iki berhasil dikuasai arek-arek Surabaya sekaligus didadekno gawe markas pemuda arek Surabaya. Nah, tanggal 12 Desember tahun 1957 gedung iki diserah terimakno teko Komandan KKMB Surabaya Letkol Suryoto nang Ketua Dewan Pemerintah Daerah Kota Praja Surabaya R. Istijab. Nah, nang era saiki Cak Ning, Balai Pemuda sing dikenal sebagai alun-alun Surabaya wis dadi bangunan sing megah lan apik. Arsitekture tetap gawe bangunan lawas tapi terkesan estetik, gak ninggalno kesan kuno sebagai cagar budaya. Balai Pemuda dilengkapi akeh fasilitas mulai perpustakaan, rumah bahasa, museum bawah tanah, karo gedung pertunjukan. Apa maneh, Balai Pemuda iki dadi salah siji destinasi wisata nang Surabaya sing akeh dikunjungi masyarakat.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 isuk.

Janing wae woro-woro mbare Wahyu Chan. DPRD Kabupaten Situ Bondo dorong pemerintah daerah di tahun anggaran 2017 ngalokasi no anggaran khusus melanjutkan lan ngerampung ke pembangunan jalan lingkar utara JLU sehingga nanti saiki durung rampung. Pembangunan infrastruktur jalan lingkar utara dimulai ke 2017 kanggo dadi jalan nasional mergane sing dinanti no yaiku dilalui kendaraan gede karo upaya ngurangi kemacetan arus lalu lintas di tengah kota sing dadi jalur pantura Situ Bondo. Sekretaris Komisi 3 DPRD Kabupaten Situ Bondo Arifin nyatane lah pembangunan JLU iki kudune dadi prioritas pemerintah daerah mergane selain kanggo pengalian kendaraan gede ya dadi dongkrak perekonomian masyarakat. Nyanda kabar liane caning PT Surya Doho Investa Ma STHI nyebutnya penerbitan sertifikat standar badan usaha bandar udara BUBU dadi tonggak penting kanggo perusahaan sing lola lan ngoperasional no Bandara Internasional Doho Kediri ndek Kediri secara mandiri. Direktur Operasi Safety lan Pengembangan PT Surya Doho Investa Ma Oki Riana Hartadi nyatane lah status dadi badan usaha bandar udara ngekei ruang sing luwe ombo mane kanggo perusahaan kanggo ngoptimal no pengelolaan Bandara Internasional Nasional Doho Kediri. Jadi ngomong woro-woro bareng Pak Hujan, monggo ketemu lagi di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Ning, ngerasa apa gak? Dunia saiki melakunya cepet banget. Kabeh-kabeh ku podo instan. Pengen iki, iku, garek klik-klik. Nanti kadang iku awake dhewe lali mikirin no jangka dawane.
1: Lah umpamane umure awake dhewe saiki, rasa penasaran iku pancen lagi dukur-dukure. Sing jenenge kebebasan, koyok-koyok wis ning ngarepe mripate dhewe. Tapi sadar gak? Nang burine tembung bebas iku, sakjane ono tanggung jawab gede sing kudu dijogo. Utamane, yaiku njogo diri pribadine awake dhewe.
0: Oh, yo temenan, lak cuma melok tren bocah gaul utawa kekinian, isok-isok gawe awake dhewe iki sembrono, iku mung rasa penasaran sak leran, sing taruhane larang banget. Masa depan, cita-cita, ambil aja ning diri ning.
1: Yo iku rek, wani nolak iku gak tegese awak dhewe iki kuno. Jogo batasan iku yo gak tegese awak dhewe iki gak asik. Tapi iku tandane nek awak dhewe iki tresno karo diri pribadi awak dhewe. Ambek ngerti opo sing aji kanggo masa depan.
0: Masa muda iku mung sepisan, iso karo karya. Kejar kabeh impenmu,
2: pilih lingkungan sing iso saling jogo.
0: Dudu sing saling rumah.
2: Selamat pagi segenggeng jane ya. Bagaimana aku Wahyu Chan dengan jane sampean jane ya. Aktivitas di pagi hari ini jane ya. Tadi pagi itu sebenarnya agak sedikit membuat emosi ya. Kenapa aku bisa membuat emosi? Karena memang hari ini sebenarnya ada kegiatan lari-lari gitu loh jane ya. Kita lari tapi penutupan jalannya terlalu banyak sehingga membingungkan gitu ya. Terutama bagi kami-kami yang memang kantornya berada di dekat dari lokasi untuk atau arena zona lari itu tadi ya Cak Ning ya. Isu-isu wes penggerengan ya kan. Aduh hari ini dimulai dengan emosi Cak Ning ya. Ya tapi aku gak mau berbagi emosi. Aku bakalan ngajak sampean nikmatin koleksi lagu-lagu dari program Apa-apa TRI Surabaya. Semoga hari ini hari Minggu 4 Oktober 2016 likur iki iso nggarakno sampean luwe sumringah meneh, seneng meneh, pokoknya mantap.

0: Pertempuran 10 November 1945 dadi puncak perlawanan arek Surabaya ngelawan sekutu. Peristiwa iki diperingati saben taune sing disebut Hari Pahlawan. Arek-arek Surabaya dengan gagah berani ngelawan penjajah sing ono nang bumi Indonesia. Pertempuran 10 November nang Surabaya sing dipimpin Bung Tomo terus ngumandangno slogan Merdeka atau Mati sing terus ngejak kabeh masyarakat Surabaya ngusir tentara Inggris teko Surabaya.
1: Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia.
0: Melalui orasine nang radio, Bung Tomo membakar semangat perlawanan rakyat Surabaya sing dadi salah siji tokoh sentral berjuang sampai titik darah penghabisan. Nang tanggal 10 November 1945, pasukan Inggris ngeluncurno serangan bom tekok darat, laut, lan udara. Perang melawan penjajah iki berlangsung sampai 3 minggu lan ngakibatno kehancuran kutha Surabaya. Tokoh-tokoh penting sing berperan nang pertempuran 10 November 1945 yaiku Bung Tomo, Gubernur Suryo, Kyai Haji Hasyim Asy'ari, lan Maijen Sungkono. Pertempuran iki ngakibatno akeh jatuh korban sing dadi salah siji simbol pengorbanan lan keberanian bangsa Indonesia ngelawan penjajah.
2: Cak Ning, dalan Surabaya iki rasane kok kaya padha wong ketayel-ketayel ngono ya. Belok gak gawe lampu sen. Nyalip teko kiwa gak delok spion. Iku duduk gaya, tapi jenenge setor nyawa. Eling janing, nang omah iku ana anak, bojo utawa wong tuwa sing ngenteni peno mulai slamet. Ojo mergo pengen cepet sak menit, malah gak iso nemoni keluarga salawase. Helm digawe lan diklikno, lampu sen digawe pas wektune. Lan ojo lali, lampu merah iku dikongkon mandek, duduk malah ditambahi gase. Dalanan iki duwene wong akeh caning, sing sabar, sing ngalah. Sing penting iku teko tujuan kanthi slamet. Masyarakat tertib, Surabaya aman. Pesan iki disampaikan LPP RRI Surabaya.
3: He, kulitmu lho ireng ya tibake.
4: Kan wong tuaku kulite pancen ngene.
3: Yo ireng ngene iki. Dadi yo iki wis turunan. Lah aku sih bangga-bangga ae kulitku ireng. Gak masalah.
4: Tapi kan ireng iku elek.
3: Hi, males aku kancan ambek arek ireng.
5: Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ana beberapa cara supaya bullying isok dihindari, diantarane mulai gawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbuka.

maning awak dhewe saiki coba mlaku-mlaku nang ngene makam kolonial, makam Londo sing nanggone penile caning. Sekitar tahun 1847 sampai 1947, lahan nanggone kawasan penile iki ngelayani pemakaman warga Eropa Surabaya. Dadi nang kono ana wong Londo, Inggris, Prancis, Jerman ambek Italia caning. Nah, beragame kebangsaan iki ketok tekok jeneng-jeneng ambek bahasa sing digunakno sing dadi deskripsi ambek inskripsi pada batu nisane cak ning. Nah, ini batu nisan iku ana sing terbuat tekok watu pualam, ana pisan sing dibuat utawa digawe tekok wesi waja cak ning. Makam Londo penile iki isok dadi monumen gawe ngelingno bahwa biyen pernah ana komunitas Eropa nang ngene Surabaya. Dadi monumen iki relevan ambek kawasan kampung Eropa sing direvitalisasi karo pemerintah kota Surabaya. Nek didelok nang ngene kono caning, ana makam Gubernur Jenderal Hindia Belanda Pieter Merkus ambek salah siji makam-makam liyane sing terkenal waktu iku. Nah, termasuk nanggone kono ono makame Suster Mir Louis. Nah, iki seorang pimpinan pertama Suster Ursulin nanggone Surabaya waktu iku. Dadi Suster Louis Ursulin nanggone Surabaya iki ngekei pendidikan ambek layan rohani nanggone arek-arek wedok. Nah, Suster Mir Louis iki salah siji tekok 5 suster sing ancene ditekakno tekok Londo waktu iku. Nah, iku mau sekilas soal kompleks makam atau kompleks kuburan sing dadi kepustakaan sejarah kutha Surabaya caning.